pembangunan bangunan jalur budaya Stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya Stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau

0: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
1: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad

0: peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Budi Purwadandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Rufi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Hurucon. Kamal Wanto, RRI, terus mudah untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan

0: sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1.

0: banget marah ini.
1: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1, perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
2: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitroh Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
3: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
2: Selain menitik beratkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai 38 triliun rupiah untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljanah melaporkan.
5: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
6: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai 38 triliun rupiah atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar 25 triliun rupiah. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
5: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
6: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
7: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
6: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
8: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
0: Yang sudah ada itu sudah lama itu Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insyaallah katanya masih akan disusun di rencanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang kekayaan intelektual.
8: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau raperda hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat, raperda hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
9: Dengan peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
8: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus. BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
11: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arifakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
10: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
11: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
12: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, masa undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu, nanti khawatir saya kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
13: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak, ya, posisi jabatannya ya.
12: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
11: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ya udah, dibolehkan itu misalnya. Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi mau saya yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
14: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
15: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, Menurut saya, jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintah Presiden Prabowo. Hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fakhrullah melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Informasi mancanegara. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan, dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, Dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Halo, halo, halo, halo warga bercahaya. Iya, seneng banget nih udah hari Jumat aja gitu ya. Iya, besok udah akhir pekan gitu kan. Seneng banget perasaan nih hatinya. Iya, spesial pokoknya kalau hari Jumat itu Jumat berkah, Jumat sehat, Jumat happy, Jumat bersih gitu kan. Terus Jumat apa lagi? Jumat bahagia lah pokoknya ya. Oke, yuk kita bergoyang, berdendang, bikin hati senang, mengurangi stres, memperbaiki mood kita, meningkatkan kebahagiaan. Seneng banget pagi-pagi sudah dihibur sama lagu dangdut ya. Buat Anda yang sudah memulai, pegang-pegang aktivitas atau belum nih? Masih senam? Oke. Kalau benda-benda biasanya masih diisi dengan pagi harinya, senam, jogging, sepedaan, apalagi sebelum menggarap aktivitas lah ya. Oke. Jangan lupa sarapan pagi juga ya warga bercahaya ya, untuk kesehatan kita. Yang mau ikutan gabung barengan sama Tiwi Gapi, boleh, boleh, boleh. 0811 260 543.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh.
1: Kayak kuwi lah.
0: Kaya kaya kiye.
1: Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur Tiana.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
0: Tun?
7: Ini.
0: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
8: Nyonya Miska alias Miskem pun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
9: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
0: Ih, HP yang baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
9: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
8: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
10: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: pagi asik asik asik tik ha. Aduh semangat banget sih kalau di hari Jumat, iya dong. Gak peduli itu tanggalnya muda kek tua kek gitu ya. Ya ya ya, yang penting tetap semangat. Baiklah. Halo Mama Nok, selamat pagi Mama Nok. Halo.
1: Halo halo halo. Halo. Selamat pagi GPS.
0: Selamat pagi. Seru muter-muter.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Nok.
1: Tidak terasa harinya sudah maju lagi.
0: Iya betul.
1: Semakin dekat.
0: Enggak.
1: Weekend.
0: Iya, senang banget, Mama. Semakin dekat dengan hari H ya, kita mengadakan pertemuan ini, Mama.
1: Insya Allah.
0: Enggak.
1: Ih, anti sarapan belum?
0: Ih, sama apa Mama Enok masak apa?
1: Saya ini saya masak apa tadi ya?
0: Terong, terong.
1: Enggak terong. Oseng iya. Sawi sama pindang bandeng.
0: Oh iya. Oseng iya. Sawi sama
1: sederhana tapi nikmat lah.
0: Sederhana tapi endul.
1: Iya. Yang penting judulnya makan.
0: Iya, betul. Sawi itu juga enak loh, Mah loh. Tuh suka kalau di lotek kita ada sawinya, ya.
1: Sawi putih, masa di lotek pakai sawi
0: iya,
1: putih?
0: Iya, ada, Mama. Ada lotek di tempatnya Tiwi ada lotek pakai, ya? Iya. Selain ada sayur-sayuran yang lain juga ada sawinya yang direbus. Ih, enak loh.
1: Kalau kerma lah, enak juga itu.
0: Kerma biasanya ada di pecel, kalau kerma itu cenah.
1: Di Kluban ya enak.
0: Iya, di Kluban, di pecel. Iya, betul, betul.
1: Enak pokoknya itulah kerma. Tapi bukan kerma itu ya. Kerma kan sawah itu enak.
0: Iya, kerma sawah enak. Kadang-kadang juga ada di ladang-ladang kita ya, kalau yang apa iya, namanya basah
1: yang
0: gitu.
1: Yang di darat juga iya, kalau yang iya. Ditutup pakai jaring itu kan enggak diinjak ayam, enggak apa kan jadi bersih.
0: Iya, betul, Mama.
1: Enak itu. Ya, saya kalau makan itu habis banyak loh nanti.
0: Iya ya, kalau di sini di Cilacap itu ada jual di mana kerma gitu ya, Maya. Kayaknya kalau di desa ada, kalau di kota kayak belinya susah ya. Di pasar juga kayaknya susah ya beli kerma gitu, kayaknya iya. Pedagangnya nggak tahu gitu ya.
1: Saya aja kalau itu pesan sama temen itu yang di Kedung Reja, dia kan banyak yang di halamannya.
0: Iya, dia makan metik sendiri ya, Mama ya. Sendiri, tapi kalau di pasar nggak ada.
1: Itu, pokoknya lupan bakar, iya, apa pecel,
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, betul.
1: Bawa dia banyak nanti.
0: Kalau
1: bisa dua hari.
0: Iya. Kalau Kluban, kaprok di desa itu ya pakai daunnya itu daun. Apa namanya coklat cikli, ada daun ya, coklat cikli, daun
1: jombra,
0: daun nangkokan, iya. Enak ya, iya. Kayaknya kalau di pasar nggak dijual daun nangkokan itu mah
1: nggak ada. Kalau coklat cikli ya ada.
0: Iya, coklat cikli, daun nangkokan itu biasanya buat bikin pagar ya. Pohonnya buat pagar.
1: Pohon
0: pagar dimakan-makan. Iya.
1: Sama aja itu rebung juga. Masa bambu dimakan?
0: Iya, bambu dimakan. Terus kadang-kadang juga ada pagar itu. Pagar pakai daun singkong. Apa namanya?
1: Daun singkong sapu, enak banget.
0: Pohon singkong enak buat itu malah. Pagar juga iya, Mah.
1: Malah yang buat pagar itu malah lebih enak, Anti, bener.
0: Iya ya. Soalnya nggak dicabut, nggak dibedul soalnya.
1: Iya, singkongnya. Jadi rasanya tuh lembut banget gitu.
0: Iya,
1: loh.
0: Iya betul jadi Mama.
1: Tuh.
0: Iya.
1: Beda banget lah sama yang buat biasa di
0: cabut,
1: sayur sama
0: ya?
1: Yang enggak itu beda.
0: Iya, iya betul.
1: Ya udah deh, saya mau pesen lagu sama Anti lah.
0: Iya, ayo ngobrolin makanan jadi lapar ya Maya. Nanti lapar lagi padahal udah makan loh.
1: Iya. Saya mau makan pagi jam 5.
0: Nanti lapar lagi. Ayo salam-salam aja Mama.
1: Gadis
0: boleh.
1: Gadis manis Kalimantan.
0: Gadis manis Kalimantan. Iya, iya, iya.
1: Oke deh, jalan-jalan dulu saya nanti. Jalan-jalannya ke Bapak Seja Marjono, Bapak Amin Maskur, Mas Parjan, Mas Dimas, Mbak Mar, Bu Sutira, Pak Mualif, Ali Garut beserta Yayangnya, Mbak El, Mbak Saibulo, Bos Kirno, Mama Rizky, petarangan petak-petak berasa.
0: Mama, kepencet ini. Aduh, Mama no, kepencet, maaf-maaf. Lagi, Ma, ditelepon lagi. Kepencet, Mama, maafkan. Kepencet. Komputernya kepencet, Mama. Iya, dilanjutkan lagi, Mama. Iya, dilanjut lagi, ayo.
1: Mama Rizky, Mama Rizky, jadinya kepotong Mama Rizky.
0: Mama Rizky, petok-petok brosot, iya.
1: Pak Yohanes, Bu Tati, Mas Endilau, Mas Juki, Mas Salut, Pak Sukar, Bu Kusia, Bu Wiwi, Mami Bintoro, Mas Epen, Insos, Bahat, Tante Yara. Pokoknya buat semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap, juga buat Wagi Borohimun, Mas Pangat, Mas Misdar, Mas Sugeng, Mas Andoko, juga buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo. Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke deh, antinya juga semoga selalu sehat, selalu imut, bahagia, lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Hatur Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama juga buat Mama Nok. Iya. Lompat TV ke Mami Bin. Halo, selamat pagi Mami Bintoro.
2: Selamat pagi Wong Ayu. Selamat bergoyang-goyang.
0: Iya, Mama. Kayak di dalam gua menggema suaranya ya, Mama.
2: Tadi selonjor kena kursi ngadepi TV.
0: Iya, iya, sudah selesai semuanya Mama pekerjaan rumahnya, Ma?
2: Oh, langkah kerjaan dong, Ayu.
0: Nggak ada. Oh, selalu bersih pokoknya rumahnya Mama ya.
2: Iya.
0: Alhamdulillah.
2: Nyapu dua hari sekali.
0: Luar biasa, mantap.
2: Sudah bersih, makanya main kesini Wong Ayu, jadi tahu.
0: Iya, nanti kalau Mama Bintoro ulang tahun.
2: Aduh, ulang tahunnya wis nenek-nenek. Tempat. Kemarin waktu 60 lah ulang tahun.
0: Gimana, Mama?
2: Kita aja ke sini.
0: Oh iya. Oh.
2: Sini ya. Teman-teman radio pada ke sini.
0: Iya, kayak kemarin Mbak Martiani ulang tahun kan kita diundang tuh, ulang tahunan. Enggak apa-apa, Mama, kalau misalkan mau ulang tahunan.
2: Iya, enggak apa, mami ulang tahun ya orjenan.
0: Iyalah, nanggap wayang. Nanggap orjen.
2: Pengen nyanyi pelajar ekon ngene.
0: Bener.
2: Bro, mami kepengen nyanyi.
0: Iya. Luar biasa, mantap sih mami.
2: Salam dulu Wong Ayu.
0: Boleh-boleh Mama, ayo.
2: Salame untuk Bunda Rizky betok-betok.
0: Iya. Rosok. Petarangan.
2: Salam untuk Mama Rizky, Mama Harti.
0: Iya.
2: Mama Cantika.
0: Cantika.
2: Mama Laras. Terus salam untuk Buning.
0: Iya.
2: Mbak Mar, Bu Bacol. Lanange ya, Siki. Iya. Bos Kirno.
0: Bos Kirno.
2: Bapsi Haji Barang. Pandot. Masaring.
0: Iya.
2: Orang disalami ke kayak monitor ya Bu. Oh iya. Aku orang jalan-jalan biar aku munggah. Aku ngomong ya Bu.
0: Iya.
2: Untuk Dimas Pak Lik Bening Dimas.
0: Iya.
2: Arjuna. Pak Kartim.
0: Siapa lagi ya, Mama ya?
2: Semuanya saja.
0: Baik.
2: Pak Parjan, Pak Sukani, Mbak Daryani.
0: Iya, siap.
2: Mbak Mustolinga. Aku juga wis pernah sih liwat ngene Mbak Mustolinga.
0: Iya,
2: tapi enggak mampir itu sama Mama Kaina.
0: Oh, kondangan ya, Mah ya?
2: Enggak, sengaja dolan.
0: Oh, sengaja main. Baiklah.
2: Iya, sekarang supirnya lagi pensiun, jadi pulang kampung.
0: Oh, iya.
2: Agar pergi-pergi susah lagi. supir sing siji mbur atau keton ora telepon.
0: Iya, Mama.
2: Guneng cantik.
0: Iya, Mama.
2: Selamat bertugas sampai siap. Selesai.
0: Amin.
2: Semoga sehat waras, selamat
0: amin.
2: Panjang umur, rezeki lancar.
0: Amin.
2: Hari Jumat berbunga-bunga.
0: Bunga.
2: Tinggal nunggu hari Sabtu, hari
0: betul,
2: Minggu happy.
0: Happy happy jos. Iya, Ma.
2: Wis bawake mami bintoro ki happy terus.
0: Iya.
2: Orang anak orjinan kanan-kanan ya orjinan dewe.
0: Iya.
2: Kaya ku iwang ayu.
0: Siap, siap.
2: Lagunya ngikut aja lah ya.
0: Gye mama, baiklah.
2: Arep dhewe apa karepe ngono?
0: Iya mama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Bintoro yang ada di jalan Teri, ya Mama Bintoro di Teri juga ya. Mama Bintoro, Bunda Harti, Mama Anok ya. Iya, di Jalan Teri semuanya semoga sehat. Iya, Bunda Mustalinga, selamat pagi dan semuanya warga Berjaya yang lagi stay pokoknya ya, selamat pagi buat Pak Rasimin, kayak Bapakai Guntur. Bapakai Guntur sing ana nang aduh banget kayak nang Palembang kok ya. Oh, nang Kota Balitang. Timur Palembang. Jauh banget ya. Sehat-sehat ya, Pak. Bapakai Guntur. Nangkane anak jenengane guru. Iya, nangkane anak Guntur. Ini Tiwi kasih dulu gadis manis Kalimantannya. Mantan.

0: kamera.
1: Mana mana?
0: Pasti kalian pengen ngeliat ini kan?
1: Apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Oh, jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.
1: Madep-madepnya.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami. Ani, apa yang sedang kau lakukan?
2: Aku sedang nimba air, Roma.
1: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
2: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
1: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
0: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
3: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor, Bali cuy, gratis.
4: Hah, serius? Emang boleh gitu?
3: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu, gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
4: Yakin loh, kan lo dapet hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan loh, itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
3: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
4: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap loh. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
3: Okay deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
5: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
8: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
8: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
8: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
9: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
8: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
9: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat pasti ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
3: Li, cucuk naku nang kantor pajak yuk.
4: Walah, ketinggalan info kowe lah. Dan arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
5: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs ortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
6: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal, lebih nyaman.
7: Mayu Li,
4: arep ngendi?
7: Mangan bakso pae yuk.
4: Mayu.
7: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
4: Kesel banget mak, John, aja sikilah, lemes.
7: Ye, tak gawek na wedang teh golti. Sing merek na bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoknya.
5: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
8: Alhamdulillah ya pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
9: Tenang aja bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri bu.
8: Wah syukurlah kalau begitu ya pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya bapak aja ya.
10: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: goyang pagi sih, kasih jos gitu ya. Warga bercahaya, masih berasa kayak dingin gitu kan. Sekarang nih masih hawa-hawanya dingin gitu. Iya, yang biasa mungkin dede gitu ya, jam-jam segini ini juga mataharinya kayaknya masih malam-malam meong. Jadi kayaknya belum bisa dede ya, nanti siang aja lah, jam 12 siang pas istirahat. Bapak-bapak pas lagi mau ke masjid atau ke musola gitu ya, bisa sambil dede nanti kalau siang udah ada mataharinya. Iya, baiklah. Memang musim kemarau identik dengan hawa-hawa yang dingin gitu ya, warga bercahaya. Tapi dompetnya gak dingin, kami dompetnya juga dingin. Ini kan tanggal tua ya. Iya, selain dingin karena gak ada penghuninya, iya jadinya dingin. Tanggal satunya masih besok. Iya. Dan bunda-bunda gimana, kulkasnya masih dingin? Masih dingin, Wi. Cuman cabenya habis. Nah itu makanya bun, iya, jangan boros-boros sama cabe ya. Ini juga ngomongin soal cabe, ini juga ada kabar dari petani cabe di Desa Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, yang diperkirakan mengalami kerugian hingga 50 juta. Kali jeruk ya. Yang mengalami kerugian 50 juta. Wah, kasihan para petani. Semangat-semangat Pak Tani. Iya, petani cabe ini. Jadi selama 3 bulan di musim kemarau, kerugian tersebut ditanggung sendiri oleh para petani yang berharap mendapatkan bantuan berupa mesin pompa ya, obat-obatan dan dukungan dari pemerintah seperti itu. Di Kepala Desa Kalijeruk, Yanto juga menyebutkan, terdapat sekitar 45 petani cabai yang mengelola lahan seluas 15 hektar ya. Lokasi lahan itu di daratan tinggi yang membuat pasokan air sangat bergantung pada sungai yang debitnya menurun sekarang karena sekarang sedang musim kemarau. Akibatnya petani harus mengeluarkan biaya solar sekitar 300 ribu per hari untuk mengoperasikan pompa tersebut. Dan pemerintah desa mengakui keterbatasan anggaran sehingga belum mampu memberikan bantuan maksimal. Karena itu mereka juga berharap pemerintah Kabupaten Cilacap segera meninjau kondisi di lapangan dan memberikan bantuan. Bantuannya sumur pompa untuk mengantisipasi apabila krisis-krisis air terjadi seperti saat ini ya. Iya. Karena ini keterbatasan air, serangan hama ya, ini menjadikan produktivitas cabainya menurun drastis lah seperti itu. Untuk menyiram tanaman, petani juga harus mengambil air dari sungai yang jaraknya sekitar 1 km menggunakan 3 pompa air agar dapat mencapai lahan. Iya, akibatnya biaya operasional dan perawatannya meningkat. Seperti itu ya warga bercahaya, iya. Oke, baiklah. Pak Tani cabai yang sabar ya, semoga nanti ke depan pemerintah bisa lebih aware lagi dan semoga mendapatkan bantuan ya untuk perpompaan, untuk mengatasi apabila memang nanti ada ya, namanya juga musim ya, setiap tahun pasti berulang seperti itu kan ya, semoga tahun depan sudah tidak kelimpungan lagi untuk permasalahan air seperti itu ya. Baiklah warga bercahaya, halo selamat pagi. Ini kayaknya udah hampir jam 9 pagi. Cenah, jadi tiba saatnya pamit. Tapi sebelumnya Ed, tunggu dulu. Iya, ada Mama Rizky yang kirimkan suaranya. Ayo Mama Rizky, mari kita putar suara Mami Rizky. Mami Rizky.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sik asik ser. Sehat Mbak Tiwi?
0: Alhamdulillah Mama.
1: Apa request?
0: Request nopo Mama?
1: Kebosan-bosan aku memandangmu.
0: Oh iya Mama, baiklah.
1: Tak bosan.
0: Oh iya.
1: Aku merindumu.
0: Nah, itu lagunya.
1: Rindu sama Mbak Tiwi.
0: Iya. Iya, ini
1: salamnya Mbak Tiwi. Tanggo.
0: Iya.
1: Bausa, Bunda Arti, Ma Enok, matur nuwun Ma Enok, salame. Salam balik petok. Tanggo Mbak Ma, Kumbang Asmara, Mas Barkah. Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang.
0: Iya.
1: Mas Dimas, moga-moga sehat selalu. Terusan Kang Arjuna, Koya, moga-moga ya sehat selalu.
0: Sehat selalu.
1: Habis suka. Terusan Ibu Mustolinga.
0: Iya.
1: Mami Bintoro. Jangan salah, Mami Bintoro kalau nyebut Bunda Rizki itu yang bukan yang petok-petok.
0: Mama Rizki. Ada dua.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asik ser.
0: Oh iya, jadi ada dua. Yang satu Mama Rizki. Oh, berarti kita kalau yang buka mulutnya berarti yang petok-petok Mama Rizki. Kalau yang di Cilacap Bunda Rizki gitu ya. Iya. Iya. Halo Bunda Mustolinga Darka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bersih-bersih musola nih. Jadi baru sempat WA. Udah kemeringet Mbak Tiwi. Udah nyabutin rumput. Nah ini rumputnya sendiri atau rumput tetangga? Rumput sendiri dong ah. Iya. Tiwi Gapinya pamit ya warga percaya. Nanti kita ketemu sama lagu dangdut di jam 10 sampai jam 12 lagi. Oke, jam 9 Tiwi hadir di program ini Siaga Solusi dan Inspirasi Keluarga. Program Siaga. Tetap stay di Bercaya FM, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Waduh, senang banget ketemu lagi ya sama hari Jumat yang penuh berkah indah ini. Walaupun mataharinya masih malu-malu meong gitu ya, say cat. Tapi nih hawanya sejuk-sejuk seger gimana gitu ya. Terus juga Timo kasih semangat juga nih buat temen-temen ya. Kan hari Jumat itu pakai baju olahraga, tapi bukan hanya cuman pakai bajunya aja. Pagi-pagi kita sudah disibukkan dengan olahraga ini. Ada yang jalan, ada yang bersepeda, ada yang senam gitu ya, ada yang main sepak bola dan lain sebagainya. Dan ini untuk teman-teman yang ada di dinas, yang kebagian menjadi apa, ditunjuk ya, jadi atlet apa nih? Jadi atlet cabur, cabang olahraga perlombaan di nanti lomba 17, lomba Agustusan ya. Semangat gitu. Ini kayak timnya Diskominfo Cilacap juga lagi latihan sekarang. Katanya sekarang latihan terakhir gitu. Terakhir di minggu ini ya, dan di bulan ini. Karena kan sekarang tanggal 31 tuh. Iya bener banget. Maksudnya itu ya. Nih kayak ada Mbak Delia juga ikut sama Vita Dori ya. Di sana juga ikut di lapangan apa namanya, Jalan Bromo. Depannya BNNK. Iya, depannya Dinas Sosial ya. Banyak juga teman-teman dari dinas lain yang latihan di sana gitu kan. Iya, perlombaannya itu ya, kalau Mbak Delia memang ini Inggit, Mbak Inggit, terus juga ada Mbak siapa lagi, banyak lah ya. Dari bidang 1, dari bidang 2, dari sekretariat, dari LPPL. Iya, semoga besok menang gitu. Tapi yang namanya lomba, menang gak menang. Yang penting kita ikut berpartisipasi dan semangat, niat gitu ya. Iya, pas Allah menangnya nanti nomor sekian lah, nomor 130 ya. Yang penting kita latihan dengan semangat gitu. Oke deh, semangat buat teman-temannya Diskominfo dan juga teman-temannya lah, teman-teman Diskominfo dan buat yang lainnya maksudnya ya. Karena di sana bukan hanya timnya Diskominfo saja, tapi banyak dari dinas-dinas lain juga yang latihan. Jadi lombanya apa aja nih? Kalau Mbak Delia itu lomba ini gopak sodor. Ikut timnya gopak sodor ya. Ini adalah permainan zaman-zamannya saya kecil dulu. Iya, sampai sekarang alhamdulillah ya masih lestari gitu ya. Iya, ada juga nih loh di perlombaan-perlombaan ternyata. Nah, kalau di tempatnya Warga Bercahaya nanti lombanya apa? Bisa di-share mungkin ya, perlombaan yang jarang diikuti atau mungkin lomba apa gitu. Dan nanti di Radio Bercahaya juga besok hari Minggu tanggal 2 Agustus akan ada lomba-lomba juga ya. Kenapa lombanya gasik banget sih, Wi, tanggal 2? Iya dong, karena nanti di pertengahan-pertengahan itu sudah sibuk dengan perkecamatan ya, dengan acara di kelurahan, di RT-an, di kabupaten, banyak sekali kegiatan-kegiatannya. Makanya sebelum kesibukan-kesibukan itu, kita sibuk dulu di LPPL gitu lah ya. Oke, baiklah. 0811260543, Warga Bercahaya bisa ikut berbagi, sharing info. Asal jangan yang hoax ya, boleh sampai nanti di jam 10.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
3: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
4: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
3: Nah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
4: Gih Bu Lurah, siap.
5: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mik, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Di zaman sekarang, banyak istri ingin membantu perekonomian keluarga dengan bekerja. Namun, bagaimana jika suami tidak mengizinkannya? Sampai di mana batasan hak dan kewajiban suami istri menurut syariat? Ikuti pembahasannya bersama Ustadz Solihun di Cahaya Keluarga Sakinah. Tempat berbagi, mencari hikmah, dan menemukan solusi keluarga dalam cahaya Islam.
1: Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Tiwi, yaitu terkait dengan banyaknya istri-istri yang membantu perekonomian keluarga namun tidak diizinkan oleh suaminya. Ini kembali kepada mengapa kemudian perempuan itu dinikahi. Jadi menurut sabda Rasulullah SAW bahwa tungkahul mar'atu li arba'in, perempuan itu dinikahi adalah karena alasan empat perkara. Lijama liha, pertama adalah karena cantiknya. Lima liha, kemudian karena hartanya. Kemudian wali nasab biha, karena kedudukannya. Nasab walidi liha, kemudian adalah karena agamanya. Sehingga dalam konteks ekonomi di dalam keluarga adalah kepada yang kedua, karena lima liha. Perempuan dinikahi karena hartanya, sehingga setelah hartanya ada kuat, kira-kira ini kehadiran seorang suami adalah tinggal mengembangkannya. Terus bagaimana kemudian ketika tidak seideal sebagaimana yang ada di dalam hadis, yaitu ketika misalnya kemudian ekonomi keduanya sama-sama tidak baik, kemudian istri kepengin membantunya. Jadi memang di dalam keluarga itu ada kafling-kaflingnya, ada kewajiban, ada hak. Kewajiban seorang suami adalah mencari nafkah, tentunya yang halal, tidak asal mencari, tetapi harus yang halal. Mengapa? Karena kata Rasulullah SAW bahwa luqmatun minal haram fannaru awla bihi, satu sendok dari yang haram maka lebih baik memasukkan api ke dalam perut. Jadi bandingannya itu adalah api sesuatu yang haram, sehingga perlu kita di dalam mencari nafkah adalah yang halal, yang thayyib. Halal dari sisi hukumnya, thayyib adalah ada keselarasan dengan tubuh atau organ tubuh. Jadi kalau kita makan rujak terlalu pedas yang habis itu kemudian diare, ini tidak thayyib. Sudah ada asamnya, ada pedasnya, habis itu kemudian jadi diare, tidak thayyib. Jadi yang makanan adalah yang halal dan thayyib. Tetapi lagi-lagi kembali bahwa bisa jadi hal itu tidak terwujud. Bagaimana kemudian seorang istri? Jadi istri bisa saja untuk membantu mencari nafkah juga di dalam penegakan ekonomi keluarga. Tetapi bagaimana ketika kemudian seorang suami melarangnya? Ini larangan suami memang harus konsekuen ya. Ketika perempuan dinikah, maka dia boleh saja kemudian mengekangnya. Dalam arti tidak ikut turut serta mencari nafkah. Tapi kalau kemudian tanpa keterlibatan istri, ekonomi keluarga menjadi jelek ya, menjadi tergoncang, maka boleh saja kemudian seorang istri ikut turut serta mencarinya dalam rangka membantu saja sebetulnya, tidak untuk pokok, karena pokoknya tetap saja kepada suami. Nah, kalau dia melarang, maka kembali lagi harus konsekuen larangan itu. Karena pada dasarnya adalah la ta'ata di ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada sang pencipta. Kenapa kemudian terjadi adanya kemaksiatan ini? adalah karena boleh jadi dengan tidak ada masukan dari suami, kemudian ada larangan juga untuk turut serta mencari, adalah yang terjadi ada pikiran-pikiran nakal ya, akan lahir pikiran-pikiran yang nakal. Nah, pikiran-pikiran nakal ini adalah termasuk yang maksiat. Oleh karenanya, untuk menjaga hal itu adalah boleh untuk tidak taat kepada suami manakala suami kemudian mengajak untuk maksiat kepada sang khalik. Kiranya ini jawaban terhadap pertanyaan Mbak Tiwi terkait dengan istri yang ingin turut serta mencari nafkah tetapi dilarang oleh suaminya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
0: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
0: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
7: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
6: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
7: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
6: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
7: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
6: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
7: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
8: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026.

Halo warga bercahaya, upaya mencetak generasi muda yang sehat, berkarakter, dan juga memiliki perencanaan masa depan ya. Terus juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap melalui ajang Grand Final Pemilihan Duta Generasi Berencana. Atau lebih sering kita sebut Duta Genre gitu ya. Nah, di tahun 2026 dan belasan remaja terbaik dari berbagai kecamatan di Kabupaten Cilacap beradu gagasan dan serta inspirasi dalam Grand Final Pemilihan Duta Generasi Berencana atau Genre 2026 untuk menjadi agen perubahan di kalangan generasi muda. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi remaja saat ini, ya banyak sekali kayaknya, Kabupaten Cilacap terus mendorong lahirnya generasi muda yang tangguh melalui ajang pemilihan Duta Generasi Berencana ini gitu. Dan sebanyak 13 finalis dari berbagai kecamatan tampil di Grand Final Pemilihan Duta Generasi Berencana tahun 2026 yang digelar di Hotel Sindoro pada hari Kamis kemarin. Ajang ini bertujuan untuk melahirkan remaja teladan yang mampu memberikan edukasi kepada teman sebayanya tentang pentingnya perencanaan hidup dan juga pencegahan berbagai perilaku yang beresiko seperti itu ya. Jadi nanti biasanya nih anak-anak remaja ya, kalau ceritakan sama temennya, iya, mereka kadang-kadang susah gitu untuk mengungkapkan kepada orang tua atau kepada siapalah gitu. Mereka lebih seneng curhatnya ke sesama teman. Nah, kalau misalkan ada duta genre ini nanti bisa memberikan contoh kepada teman-temannya ya, mungkin nanti bisa menjadi apa namanya, ini percontohan gitu. Oh ternyata gitu. Terus mereka juga memberikan edukasi kan kepada teman-temannya, bisa melalui media sosial dan lain sebagainya yang bisa ditiru oleh generasi muda atau mungkin adik-adiknya. Kalau duta genre ini mungkin masih sekolah, bersekolah di SMA gitu ya, berarti nanti yang menjadi peniru adalah mungkin adik-adik yang masih kecil, SMP atau mungkin SD ya. Dan mewakili PLT Bupati Cilacap, Bintang Bu Cahyo, ini menegaskan bahwa Duta Genre bukan sekedar kompetisi, melainkan upaya untuk membentuk figur teladan yang mampu menginspirasi generasi muda menuju kehidupan yang sehat, terencana, berkarakter, guna mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Ya, jadi ajang ini bertujuan untuk mencetak generasi sebagai agen perubahan lah seperti itu, mengkampanyekan perencanaan hidup, mencegah pernikahan usia anak, penyalahgunaan narkoba dan perilaku beresiko lainnya. Ya. Ketua Forum Genre Kabupaten Cilacap Muhammad Rizky Nur Faizi juga menyampaikan bahwa seluruh finalis telah melalui proses seleksi. Seleksinya ketat juga, jadi duta genre ini terpilih nantinya diharapkan bisa memperluas edukasi kepada remaja hingga ke seluruh wilayah Kabupaten Cilacap. Seperti itu ya warga bercahaya ya. Iya, oke. Halo warga bercahaya yang punya putra-putri remaja, semoga nanti anak-anak kita menjadi anak-anak yang punya gagasan di masa depan gitu ya. Menjadi anak-anak yang bagus, baiklah gitu. Punya perencanaan seperti itu. Seperti apa yang dilakukan oleh Duta Genre ini ya.

Warga Berjaya TV Gapinya harus segera pamit ya, karena sudah hampir jam 10. Baiklah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti jam 12 ada rekan Delia yang akan menemani di program TGN Tembang Gending Kelangenan. Dan TV Gapi pamit, selamat menjalankan hari Jumat ini. Semoga aktivitas kita lancar ya, penuh berkah barokah di hari ini warga bercahaya. Sambil kita juga menyambut besok sudah bulan Agustus. Hari ini adalah hari terakhir sekali di bulan Juli. Terima kasih Juli ya, sudah menjadi bulan yang penuh dengan kenangan, kenangan yang menyenangkan. Semoga kalaupun juga ada kenangan-kenangan yang pahit, ya kita tetap berterima kasih ya, karena apapun kenangannya itu, itu adalah rencana Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Dan semoga di bulan Agustus nanti kita berjumpa dengan hal-hal yang baik. Di bulan Agustus penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan. Amin. TV Gapi pamit undur. Bercahaya FM paling pas untuk jelajah. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat herbal alami.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
8: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
8: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
8: Oh gitu ya? Berapa?
6: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
6: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
9: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
8: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
6: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
9: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: Bar-baran ra kenang alamun yuk. Nang apa jene?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
1: Aduh, jam. Petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah.
3: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
1: Petengku lara banget kok, seneng.
3: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
3: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwi?
3: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo petengku kuwe.
1: Oh, kaya kuwe ya.
3: Iya, nyenyenyeh. Dinum.
1: Iya, oke, siap.
4: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Oma.
0: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
0: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
3: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
4: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
3: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
5: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
6: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
7: Radio Bercahaya FM 94.3.
8: Bercahaya
9: FM. Welcome by DJ Yoga Remix.

0: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
4: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
3: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
4: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
3: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
4: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
3: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
4: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
3: Bener juga sih.
4: Nah, gitu dong. Korupsi.
3: Jangan ya, dek ya.
5: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
8: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
7: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
9: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
10: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: Pak dokter, matur nuwun nggih.
1: Saya juga terima kasih banyak. Mas maaf kalau banyak kurangnya nggih.
0: Los. Aja kerep-kerep nyanyi, Pak. Dadi dokter wae.
2: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Duh, kipyok temen armari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Nah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit. Dol-dolannya ya gampang. Tur pelayanannya ramah.
7: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Mas Matahari.
9: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
9: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
9: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
10: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
11: Aduh, larane.
12: Tahan, Mak.
11: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, leh.
12: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo Damkar Cilacap, Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
7: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya, segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
12: Matur nuwun Damkar.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
12: Loh, katanya udah transfer. Kok dananya belum masuk?
3: Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi mBanking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
13: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
14: Tegean, tembang gending klangenah.

0: Kaya. Eh, what is it? Jangan cuma perbaiki kaya. Oke, sing lebu kaya.
1: Ha, halo? Halo, Tekian?
2: Halo juga, halo Tekian juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Adelia.
0: Iya, yeah, pinot, pinot. Sehat Bu Mustol.
2: Alhamdulillah, Mbak Adelia, moga-moga kabar lagi sehat.
0: Alhamdulillah, pangestune kiye, dulur-dulur pada.
2: Ya, syukurlah. Iya. Penting sehat, syukur pisan sehat terus dompete kandel dalam
0: amin. Amin.
2: Iya.
0: Kenyong sih kita tanggal 31 ceritane nyong Juli kemien lahir 27 tahun yang lalu.
2: Terus dadine umure sing pinten taun?
0: 27.
2: Oh, si Nomi ya separuh umure aku.
0: Iyalah.
2: Iya, 27. Aku nikah kan 96. Siki umure 51 tahun.
0: Mok nyong nom banget. Jare sapa?
2: Iya, si nom banget. Seanake aku menan.
0: Apa iyalah?
2: Lah wong misalnya nikah tahun 96 terus dua anak terus tekan sepene pirang tahun? Ya mlebih mbok 27 tahun.
0: Apa iya lah?
2: Iya.
0: Kok percaya nek nyong 27 tahun?
2: Lah wong jenengan sing matur ya aku percaya lah.
0: Ya wis ya ora apa, percaya ya ora apa.
2: Iya. Ya tekan ya, saya nih perang.
0: Ya unda-undilah. Kurang lebih ya hei gue.
2: Oh undi-undi karena sing 27 apa sih?
0: Iya. Pinter.
2: Pinter. Lagi mandan cerdas gitu walaupun rumit banget.
0: Oh, oh iya. Okay. Iya.
2: Masih batuk juga panas.
0: Oh iya iya. Lagi hawa iya.
2: Iya okay. Hawa nih. Cerdas gimana hawan. Kayak gitu ya.
0: Kena kok.
2: Tapi tegal semangat lah.
0: Ya iya, main gembira malah main cepet sehat. Ngelungtrut iya, bae malahan kombok.
2: Ya iya, malah kayak wong meriang gitu loh.
0: Ya iya.
2: Ngelungkelan ini lepasan lekosan lagi bombal bodoh.
0: Oke. Okay.
2: Tapi orang, main suku sejak kesibukan.
0: Ya iya.
2: Bakar-bakar sampah.
0: Oh iya.
2: Sholat,
0: iya dong. Gue. Iya.
2: Terus ngoke jan siji arep pengajian rutinan yasinan.
0: Oh iya.
2: Bulan aku mlebu Bekasi.
0: Yo iya.
2: Jan siji kan wis OTW.
0: Oh iya.
2: OTW.
0: OTW. Zaman biyen ya. Zaman biyen apa? Blas. Tar gue.
2: Iya, iya. Anu
0: apa bablas.
2: Ya?
0: Minggat.
2: Bablas.
0: Iya, bablas minggat.
2: Pecel kopo. Heeh. Bablas ya wis wis bablas.
0: Iya.
2: Iya, ya, Mbak Adelia, tak kintu-kintu salam lah kagem sedulur.

0: Subarta, Mami Cantika, Senang Petarangan, Brosor, petok-petok.
1: Ya. Oh ya, Mama Rizky.
0: Ya, terus Mami Bintoro, ya. Mami Noperi, Mbak Mar, terus Bos Kirno, Senang Legi. Selalu pecawe lah orang paham ring aku, tapi wong aku kan sekolah
1: kan. Oh iya. Oke.

0: Aku nih nyuwun sekare, nek kan nyuwun sekare ya,
1: oh, iya.
0: Request lagu nih ya.
1: Ora apa-apa.
0: Pas temu gue.
1: Ora apa-apa.
0: Ya, terus lagunya apa sih ya?
1: Apa sih?
0: Kemutan ya dudu nek laleng mami.
1: Oh, nih. Apa?
0: Iya, ya wis lah melu bayan-bayan mau ya, siap-siap.
1: Oke. Yo.
0: Mbak Dedi ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mustoling ngajar rekam Pak Amin maskur lagi ngetik ya. Sekali embus langsung etel. Sekali etel langsung engah. Sekali engah langsung etel. Oke, kasih lagu yang gini aja.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye.
0: Bodol.
2: Is Bu.
0: Isin tuli anger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tausen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
6: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Gean Kembang Gending Klangenah.
1: Klangenan sing gawe kangen temenan ora kangen duit kembali 5.500. Iya, ojes, ojes, iya he, dimse, weh, akep. Osa, simpang 5 ninggal janji di pelajeng. Ya hei, ya hei, ya hei. Simpang 5 ninggal janji telepon 0-1-1-1-0-6-0-5-4-0 langsung. Oke.
2: Halo, Tekian.
3: Sulan, wul.
2: Mana sih ngambak?
1: Ambo temen simpang 5.
3: Ambo lah, ayah nini wek-wek, mbak.
1: Oh ya nini wek-wek, berwek ya nini bebek. Butuh wek-wek, bebek. Nini bebek.

0: Yo.
1: Ay, mangkat.
0: Enggak di miss call ya kena. Apa kon kae di kae di WA?
1: Mangkat mandi.
0: Mangkat maring Surabaya.
1: Oh, Surabaya.
0: Nonton ya, bal-balan.
1: Ora de uwit na.
0: Uwite ulah aton. Uwite nang ong ek. Halo ATM.
1: Nek nang bang ya keton ta. Anu nang kono ya ora keton ora na. Eh, wes sih.
0: Ya aton na. Sangat on, kan anak emeng enging eh, emeng ing, nicek, nicek.
1: Ya. Panas jepret ya nak.
0: Ya iya lah.
1: Dah lah, nak mana yang adem nak on nak.
0: Mana ada mana, oi, aman orang ramai nak ngopi nak kalau kena, oi, nak ngopi. Maaf ya, oi, ingat no, orang yang ingat aku dulu ni, orang uok.
1: Tak tak undangan ini mek lenggong esok.
0: Ini bebek kan
1: ngono. Ini mbak gue.
0: Nek ono anu ane, ini bebek.
1: Ini mek lenggong kon gak bakal esok. Kok nyebar napa yang esok ya?
0: Oh. Oh, wajib. Baru
1: ya kenang esok.
0: Pol wajib krake. Kae, ngi wajib krake sing kuriban apa ya?
1: Barjan.
0: Iya, wajib krake barjan. Tongkrong pikae.
1: Oh iya. Oh iya. Tongkrong sisan ya, kalau
0: ini wak-wak gue. Iya, lo mau menungkrupi ini wak-wak.
1: Oh, saingan wak-wak-wakan gak suka.
0: Iya, pokoknya, aja nanti saya wak. Iya, iyalah, kayaknya
1: masih bisa. Cipas gue.
0: Apa, minstrak-minstrak.
1: Cidra loro.
0: Cidra loro.
1: Iya.
0: Si Tony ya. Apa?
1: Salam gue. Yang gue artis anyaran gue ini wek-wek ya sugeng siang.
0: Ya.
1: Oleh Rokna.
0: Ya.
1: Terus mama enak kan jalan teriak sugeng siang.
0: Oke.
1: Tapi. Tina Osawi sugeng siang.
0: Ya.
1: Pak El.
0: Oke.
1: Terus pasukan KBC gue nang keranjang sugeng siang. Pak Kino.
0: Oke. Oh yeah.
1: Harus bayar lah. Terus mami bintoro guys, bung cang yang selalu menyabar nyong ya, bung cang.
0: Iya.
1: Terus Tina Laras, bung siang.
0: Iya.
1: Mama Rizky nama tarangan ya, bung siang.
0: Okay.
1: Bunda Rizky. Terus salut, bung siang. Kang Ali, kandungnya bung siang.
0: Ali mangkat jali.
1: Maaf nanti gue deh, ditaran
0: Pak Amin Maskur, barang pada cekalalen lu.
1: Amin Maskur ya, sugeng siang. Terus Pak Gadis barang, Bunda Rizky.
0: Ya, KWC, cekalalen makanya KWC.
1: Oh nih, ya sugeng siang. Mbak Martiani orang Barta, weh, sugeng siang, mau dibadah sehat.
0: Babi Sukar nih, Babi Sukar, keterperang
1: oh, ya. Babi. Pak Sukar ya, Pak Bening, sugeng siang. Terus Pak Seja Marjono.
0: Iya.
1: Terus Mbak Katin ya sugeng siang.
0: Iya.
1: Yang oka ben parah sudah zona kegiang.
0: Oke.
1: Karena ya tetap semangat bertugas. Matur nuwun, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ke yahe. Pada rindu karo yahe apa ora? Ya yahe. Kiye, bocah cilik wis gede wis ndek loro.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Bu Ile, ana sing ulang tahun di negeri ya. Selamat ulang tahun jendel.
0: Alhamdulillah.
2: Semoga panjang umur sehat selalu.
0: Amin.
2: Pokoknya dongane sing apik-apik
0: nyamani.
2: Amin.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
2: Lagune sing enak bae lah melu salame nggo kabehane ya.
0: Oh yeah, amin.
2: Aja kelalen lagi ulang tahun yang makan-makane
0: kotoran ya.
2: Amin.
0: Terobalalamin. Kita tarik listrik lagu deh ya, sing nalangsani. Tapi bukan berarti harus nalangsa lula ya. Hoi. Ngoceng ayune ojes ki ojes. Pak Amin Maskur. Jengdel. Armangat

0: ngadukna aku nang kantor pajak yuk.
1: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
2: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs portek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
3: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
4: Mayuh, Li.
1: Arep ngendi?
4: Mangan bakso pae, yuk.
1: Maju.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is, Bu.
4: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
4: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno. Pertolong seluruh lagi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
4: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibune rasa melu.
4: Ih, Pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.
7: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
8: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
7: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
8: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
7: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
8: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
7: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
8: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
9: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya FM paling masuk untuk Cilacap diingatkan kembali hari Minggu besok tanggal 2 ya lur, siap-siap pada paringi sehat waras bisa ketemu nang kene halaman Radio Bercahaya FM jam 09.00 wis pada kumpul jadi langsung nyeng soalnya acaranya kue warna-warna anak oh mami nanti nih jadi lomba-lomba makan siang terus baru nyanyi-nyanyi organ kayak gue lo. Singar porcenan esok ya uli ngono.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

Selamat siang, stasiun informasi jalur informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Arab Saudi dan 13 negara lain membentuk koalisi pertahanan maritim untuk menjaga Selat Bab al-Mandab dari ancaman blokade milisi Houthi Yaman. Pengumuman itu disampaikan dalam pernyataan bersama setelah pertemuan yang digelar di Riyadh Kamis 30 Juli. Aliansi tersebut bersifat murni defensif, tidak menargetkan negara, aliansi atau organisasi internasional manapun dan akan melakukan semua kegiatan dengan sepenuhnya mematuhi hukum internasional sambil menghormati kedaulatan negara dan melindungi kebebasan navigasi. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan mengabulkan sebagian permohonan Yayasan Taman Belajar TB Nusantara terkait kebijakan penggunaan anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran 2026 untuk program makan bergizi gratis. Selain itu, MK juga mewajibkan pemisahan anggaran program MBG dari dana pendidikan harus dilakukan mulai dari Undang-Undang APBN tahun anggaran 2027 atau selambat-lambatnya pada Undang-Undang APBN tahun anggaran 2028. Mengutip dari situs MK, dalam pertimbangan putusannya sebagai upaya melaksanakan sesegera mungkin amanat konstitusi sebagaimana pasal 31 ayat 4 Undang-Undang 45, menegaskan alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% APBN dan APBD tidak lagi memasukkan program MBG di dalamnya pada tahun-tahun selanjutnya. Timnas Indonesia sudah meraih kemenangan-kemenangan besar semenjak ditangani John Heitman. Namun skor yang terukir masih kalah jauh dibandingkan catatan sang pelatih di Timnas Kanada. Sejak datang pada awal 2026, Heitman sudah menangani 5 laga Timnas Indonesia. 4 berakhir kemenangan, 1 berujung kekalahan. Selain kemenangan 1-0 atau atas Mozambik, Timnas Indonesia bisa menang dengan skor meyakinkan atau bisa dibilang besar, yakni 3-0 atas Oman, 4-0 atas Saint Kitts and Nevis, dan 5-1 atas Kamboja. Deretan kemenangan itu masih belum ada apa-apanya dibandingkan catatan yang pernah ditorehkan Heitman saat melatih di level Timnas Putra. Heitman yang merupakan mantan pelatih Kanada pernah membawa Alphonso Davies dan kawan-kawan menang dengan skor yang mencolok. Rekor kemenangan terbesar Heitman bersama Kanada adalah ketika Les Rogers menang 11-0 atas Cayman Island dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONCACAF. Selain itu, Heitman juga pernah membawa Kanada membukukan kemenangan 8-0, tepatnya saat bertemu Virgin Island dalam ajang kualifikasi Nation League 2018 zona CONCACAF. Demikian stasiun informasi jalur informasi terkini.

0: Langria.
1: Aduh, enak banget lagunya, Lur. Loh, segu ya. Pak Bongko Prasetyo, gak apa-apa? Kena iya kok, enak banget lagunya, enak banget, kek. Ayo, Lur. 0 bolu 6 6 5

0: Teh Gean, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Petarangan metu.
1: Petak. Wis
0: sehat? Sehat, Mbak Dek.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
0: Aku nanti lagi orang sehat loh.
1: Iya. Ada ya. Melu acara-acara radio bae men sehat.
0: Iya bener ya, iya. Hiburan lah.
1: Hiburan men fisike kuat. Itu
0: ngasih orang sehat ge kok.
1: Oh, ya miring bae miring ya. Ngarep mlaku miring.
0: Milih.
1: Iya men kon milih sih miring apa dengkluk bae.
0: Ya, malah gendeng teluk bae anu batuke anu kae kok senot-senot banget kok.
1: Oh ya berarti miring bae miring. Miring.
0: Iya miring lah anger miring sebelah tok sing kae lara.
1: Ya ngono anger turunan beku miring dadi bolong.
0: Iya. Sing penting abot adine.
1: Abot ayu adine buta dine.
0: Ana apa ora?
1: Ayu adine abot adine. Ya abot adine gede banget lah. Mbak ayune gering ae maksudnya apa? Ya mbak.
0: Apa ayo dine badal?
1: Ya yo dine masa abot adine. Abot adine ya pirang kilo sih gede banget. Main nyindir mam. Main nyindir mami Bintoro ya mi. Jare mami Bintoro abot banget teh kuwe.
0: Ya ora lah. Abot Mama Rizky tuh leh.
1: Ora mami pintar ya mi. Pira kayak mami ya.
0: Pernah tak mami Bintoro anu pria ini ramping kayak gue mbak.
1: Oh iya. Makannya ngesuk rabuh main konveru.
0: Lah iya ngger Mama Rizky kan kayak tong bodol.
1: Udu tong bodol.
0: Semula serola cara ma enok.
1: Udu tong bodol. Keranjang rungsek.
0: Ya. Salam Mbak Del.
1: Yang beda di
0: Turki. Bunda Setira, Bunda Oni, Bunda Harti. Kayak Bunda Harti sebalik apa Kang Semarang Kang Kene.
1: Lagi kesiren pokoknya suka ngergembira ria pamerna baik. Pamerna genyong.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Ya. Anggap Bunda Osa, Mbak Mar, Mak Enok, munggah Mak Enok, jajal.
1: Mm-hmm.
0: Ya, tanggo Kumbang Asmara, Mas Barka. Kue Mas Barka, lawas Batora, metungul apa ya?
1: Nang Facebook kan, Barka.
0: Oh, ya moga-moga ge pada sehat.
1: Ya.
0: Tanggo, anu, Pak Amin Matur, Pak Hadi Haji Barang, Pak Teja Marjono. Mas Dimas kayak semangat sih ngambah burung gue.
1: Woi, ambah pisan kayak boyo, nanti meletak.
0: Oh, wis kasik.
1: Nanti meletak. Nanti soal
0: lagi bombong mancur napaen.
1: Ya, lagi soal.
0: Kita kau nih ngesuk karo mangkat apa ora gue cerek.
1: Mbok. Oh, kita kau nih ya.
0: Oh, kayaknya ya orang mbok.
1: Nang apa?
0: Anu wis semayang ngarit karo inyong eh.
1: Oh iya. Ya.
0: Oh iya. Tanggo Kang Arjuna, Nang Kroya, moga-moga ya sehat selalu. Babe Sukar, Sugeng Siang, Babe Sukar.
1: Ya, gue jeng-jeng tengul deh gue.
0: Anggap Ibu Mustolinga.
1: Darkan. Anggap
0: Mami Bintoro.
1: Ya.
0: Ayo moga Mami Bintoro. Ya, moga-moga semangatnya semangat 45.
1: Oh iya.
0: Pokoknya merdeka.
1: Mani, ngesuk orjenane Mami Bintoro ya.
0: Oh iya, iya. Aku anggar maringana anu kaya ulih nyanyi ya.
1: Ya ulih banget.
0: Ya pokoknya nyanyi langkau lah.
1: Nyanyi ya mi.
0: Kanggo kabian bae lah sinang grup LPPL Bercahaya. Moga-moga ya sehat selalu. Kanggo badele sehat selalu. Rezeki lancar pun barokah.
1: Amin.
0: Ora kelalen merdeka.
1: Merdeka.
0: Assalamualaikum.
1: Ngodisit. Oh disit,
0: priwe.
1: Selamat ulang tahun nih, Ge.
0: Mari siapa?
1: Mari nyong. Guyuk kok. Guyuk. Lakon priwe. Soalnya wagu ya, soalnya
0: selamat ulang tahun.
1: Wagu ya, soalnya dijamu.
0: Semoga panjang umur,
1: amin.
0: Amin. Dadi anak sing saleh lan saleh.
1: Amin. Wagu ya, wagu ya mesen jaluk ya. Iya.
0: Kepengen jaluk hadiah apa?
1: Hadiah apa wis? Wis ngene. Apa wis ya. Pokoke. Oke.
0: Cemplung boleh.
1: Boleh, boleh. Boleh, boleh sekali. Ya, cemplung.
0: Ya, jadilah.
1: Oke, siap. Ya,
0: tetap pakai tenang.
1: Oke.
0: Ya, moga-moga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, keluarganya ya sehat-sehat.
1: Amin, amin.
0: Matur nuwun, Mbak Del.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, ngono, sama maning yo. Greeting ge, greeting ge. Ayo, saya lah dotokon. Apa, Ces? Apa kau cus ke? Mami kepriwe mik ye ana keri pai mami jan.
2: Tekian hok ya hok ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Aku arep ucap na barokallahu fi umur kepala penyiar sing ayuna pol-polan ya. Moga selalu sehat sukses dan amin. Jadi pribadi yang baik dan amin. Lebih baik lagi.
1: Amin.
2: Begitu.
1: Amin. Terima kasih Jeng Ayu, sing Ayu dewek nang Gang Putra 2. Jere siapa? Jere ayah metanggane. Oh ya, oh ya. Halo Tegan.
3: Halo, assalamualaikum Tegan.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Mbak Tegan. Apa kabar
3: Mbak? Hari ini aku selalu tanya Mbak Tegan.
1: Iya, terima kasih Mbak.
3: Nanti kita selalu ngucapin dulu lah ya Mbak Tegan ya. Pokoknya berbagai selamat ulang tahun, okay. Panjang umur,
1: amin.
3: Sehat selalu,
1: amin.
3: Bahagia selalu,
1: amin. Selalu. Amin kayak Mamar juga ya Mamar. Apa yang kau cita-citakan ya, tercapai ya, Mamar? Kau ingin apa Mamar?
3: Ingin ya Mbak Tia. Aku ingin apa kan Mbak Tia?
1: Apa ya Mamar? Apalah ya lah Mamar.
3: Ya nu makan bareng bae badel makan soto apa makan bae bakso kan badel.
1: Iya iya Mama yo no. La la la la.
3: Ya tu badel. La la la.
1: Iya la ya.
3: Ayo. Ya. Aku lagu dulu badel.
1: Apa Mama? Ukulele.
3: Betul kok emas itu lah ya.
1: Oh, kalau kok emas kan gonyong ya Mama.
3: Hihi. Aku tandang ke dalam batil, tanda sayang dan cinta.
1: Iya, tanda sayang dan cinta nih Mama, kan aku emas.
3: Iya. Iya, pokoknya kan gitu Mbak Del, kalau aku tak tunggu. Lagi rangu bagi salam dulu Mbak Del.
1: Iya, Mbak Del.
3: Wah, tadi udah masuk siapa Mbak Del?
1: Mama Rizky Petarangan.
3: Oh iya, Mama Rizky, Bunda Rizky.
1: Iklannya liwat. Iya, kayak gonku. Sekir.
3: Terus, apa lagi ya Mbak Del? Mama Bintoro.
1: Iya.

0: Gil, Amira Osa, Bu Hati,
1: Bu Oni, Bu Sutire,
0: Bu Ambeni. Mbak Dil sih lagi nimatik ya Mbak Dil ya.
1: Oke. Oke.
0: Mbak Dil pokoknya makasih. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bebek, dikit ini bebek. Oh, panjang ini bebek. Awas kau bebek. Ye, Mama Rizky, abot adine, aduh ae pitoro telat maning kalah maning mi. Kepriwe si mi? Wih, wis arep lagu ke mi. Mangga mi, berke iklan, periklan ya mi. Siap-siap mi.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Percaya kiye bodol.
1: Is bu
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is usah bingung pak, maringone pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak nggo dandan dapur ti anak
2: nggone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: maningan anggar konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah nyong ana ya bu ibune ora samelu
0: iya nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
6: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
8: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
9: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
8: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
9: Serius? Wah, jadi gak sabar.
8: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
9: Oh gitu ya? Berapa?
10: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
8: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
10: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
9: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
10: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: memakai setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik dan ora kaya bojone nyong mempesona.
1: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
0: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Gold Tea.
2: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Gold Tea sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Gold Tea, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Gold Tea di radio kesayangan Anda ini.
3: Waktu kau ngiklik temen
4: lagi ya kau waktu kau mari-mari
3: mulane agar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Ika kau yang ngerokok sih mereka waktu.
4: Ana rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
3: Jelasna gue kang ngerokok sih mereka waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane, Kang.
2: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas,

0: Laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
4: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
4: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok ya Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
6: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
7: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
8: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
7: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
8: Oke Bu Lurah, siap.
3: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
10: Sige yo.
11: Teke.
10: 0811-2605-43.
11: Iklan genah.
10: Nah, begitu loh, Mi. Kok orang nyenyak mulai tidur. Halo Tekean. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Kat mau seneng.
11: Munggah ora iso.
10: Iya, munggah nunggu nis
11: ketemu. Atine iki urung tenang nek munggah.
10: Apa iya, ya Allah.
11: Iya. Masalah penting kuwi nomor 1.
10: Urung plong iki lah ya.
11: Masak tinggal masak. Masak gerobak tinggal ngasih gerobak, sing penting radio disik.
10: Iya, Urung munggah.
11: Nomor 2 kok kari.
10: Apa sih? Ngambet gawe apa lah?
11: Ya iya. Kayak ulang tahun non kayak apa?
10: Iya betul Mi, insya Allah Mi.
11: Ulang tahun yang berapa?
10: Ke-27 Mi.
11: Oh, ya semoga sehat, selamat, selamat panjang umur, rezeki lancar.
10: Amin, amin, amin.
11: Parek momongan.
10: Amin, ya robbal alamin.
11: Sing soleha, sing soleh.
10: Amin, amin. Oke.
11: Okay. Semuanya ya isi anak maning lah.
10: Amin, amin. Mami juga ya.
11: Iya, betelung puluh limo mesti isi anak.
10: Iya, amin. Mami juga sehat-sehat.
11: Amin. Arep adus be adem banget.
10: Oh, sadus lah, Mami sayu.
11: Wah. Mimi, salam ya, salam kue.
10: Ya.
11: Mama.
10: Rizki.
11: Mama Petarangan, Mama Rizki.
10: Ya, oke. Okay.
11: Agar Bunda Rizki nang Cilacap.
10: Iya, bae. Iya betul, betul, betul. Anak Mama Rizki, Bunda Rizki, pinter.
11: Terus kue siapa? Bunda Harti.
10: Ya.
11: Mama Cantika.
10: Oke.
11: Okay. Pak Tarjan, Mustolinga, Daryani.
10: Oke. Okay.
11: Ularas.
10: Oke.
11: Okay. Esok mangkat Minggu.
10: Ya.
11: Senin lagi.
10: Ya.
11: Kak muka-muka sehat, Wong Ayu.
10: Amin.
11: Mami dimangane hati-hati, orang minum es.
10: Iyalah.
11: Agar minum es sekonger. Minumnya ngetanget terus. Pesenin non giat ya.
10: Iya ngetanget. Nah.
11: Dalam okay. Untuk Bu Wiwi. Mbak Mar, Mbak Kacol.
10: Oke.
11: Terus Bu siapa maning ya aku mau kayak kerungu.
10: Bu Mbak Dina Osa.
11: Oh iya Mbak Dina Osa.
10: Dina Laras.
11: Iya Dina Laras.
10: Oke. Terus
11: sing Laras kuwi kan cakung ngaji apa ora?
10: Iya betul.
11: Ayo, dari ngomong. Iya betul mbak.
10: Iya.
11: Ini Dina ini kelalen yang alas yang penting tak salami. Ibu Laras baik yang ayo eh.
10: Iya betul betul.
11: Bapak-bapak Bos Kirno.
10: Oke.
11: Pak Haji Haji Barang. Pak Tondot.
10: Pak Seda Marjono.
11: Pak Seda. Pak Saring.
10: Pak Bening.
11: Pak Dimas, Pak Bening, Amin Maskur. Pak Ragil, okay. Pak Salut.
10: KBC pasukan KBC kowe.
11: Pasukan KBC.
10: KBC.
11: KBC.
10: Iya. Terus sama maning?
11: Mbak Kartim,
10: Mbak Kartim. Ya.
11: Semuanya okay. Saja ya yang okay. Monitor radio TGN.
10: Oke.
11: Okay. Yang okay. Cahaya.
10: Oke.
11: Okay. Ya pelaku.

0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami Pintoro, yang semeluhai, yang aduhai, yang hohai, yang huhui, yang ohai.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kaya anak nggo dandan dapur tiana
2: ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya.
3: Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
0: Iya nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
8: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
7: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
8: Oh, gitu ya mas.
9: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
10: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
8: Makasih ya mas.
7: Tangan saya jangan ditarik mbak.
8: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
11: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
0: Oke, saya ingatkan kembali, kita hari Minggu insya Allah diberikan kesehatan keselamatan semua, bisa berjumpa di acara Jumpa Fans dan lomba-lomba dalam rangka HUT RI ke-81. Oke, okay. Yang mau melihat flyernya di Bercahaya FM Facebook ya, jangan lupa untuk follow-follow Instagram, TikTok kita juga, YouTube-nya juga. Semua alamat media sosialnya ada di Facebook ya guys. Wih guys kok. Aduh, hidungku malah jadi mampet kilah. Matur-matur, terima kasih, jangan kemana-mana. Insya Allah kita berjumpa kembali nanti jam 3 di acara Lari.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: saatnya bergabung bersama Indonesia Persada ID untuk menyiarkan berita Indonesia Live.
1: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Inilah Berita Indonesia Live yang kembali hadir membawa kabar dari seluruh penjuru tanah air. Edisi Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Ifah Ananda dari LPPL Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah sebagai radio host. Untuk sesi yang pertama, ada tiga reporter handal yang akan menyampaikan kabar antara lain dari Suara MAPI FM Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Yang kedua dari IN FM Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dan dari Kanjuruan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Baik, pendengar LPPL Indonesia, kita dengarkan untuk kabar selengkapnya dari Suara MAPI FM Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Tentang Pengadilan Negeri Maroke gelar sidang di luar gedung di Kabupaten MAPI, dekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Douglas Prasetya dari Suara MAPI FM Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Baik, rekan Douglas Prasetya, silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, sebanyak 5 orang mengikuti sidang di luar gedung Pengadilan Negeri Merauke yang dilaksanakan di Aula Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten MAPI, Sabtu 25 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menghadirkan pelayanan peradilan yang mudah dijangkau oleh masyarakat, khususnya di wilayah yang jauh dari kantor pengadilan. Ketua Pengadilan Negeri Merauke Safrudin SH MH mengatakan bahwa pelaksanaan sidang di luar gedung merupakan program nasional yang didanai melalui daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA Mahkamah Agung Republik Indonesia. Program tersebut juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan pelayanan peradilan di luar gedung pengadilan. Ia menjelaskan bahwa kehadiran Pengadilan Negeri Merauke di Kabupaten MAPI bertujuan untuk meringankan beban masyarakat baik dari sisi biaya maupun waktu. Selama ini masyarakat memiliki perkara atau pemohon harus menempuh perjalanan ke Merauke dengan biaya yang tidak sedikit, bahkan seringkali harus membawa saksi. Syafruddin juga mengajak masyarakat yang mengalami permasalahan terkait administrasi kependudukan maupun pencatatan sipil agar segera melaporkannya ke Dinas Dukcapil Kabupaten MAPI untuk didata dan diinventarisasi. Menurut Safrudin, kunjungan kali ini merupakan yang pertama sejak dirinya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Merauke sekitar 1 tahun 6 bulan lalu. Ia berharap kerjasama dengan pemerintah Kabupaten MAPI, khususnya Dukcapil, dapat terus ditingkatkan sehingga pelayanan hukum semakin mudah diakses masyarakat. Ia berharap masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mendaftarkan pemohon melalui Dinas Dukcapil agar diproses pada pelaksanaan sidang berikutnya. Melalui program sidang di luar gedung ini, Pengadilan Negeri Merauke berharap akses terhadap pelayanan hukum semakin terbuka bagi masyarakat di Kabupaten MAPI. Kehadiran layanan langsung di daerah diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memangkas biaya, serta meningkatkan kualitas pelayanan peradilan yang mudah, cepat, dan terjangkau. Dari Kabupaten MAPI, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih untuk rekan reporter Douglas Prasetya dari Suara MAPI FM Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Selanjutnya dari IN FM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, mengabarkan tentang Kebumen menjadi sampel National Rice Journey oleh Kemenko Pangan bersama BRIN. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Johan Wisnu dari IN FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Silakan laporannya.
2: Dengar LPPL di seluruh Indonesia, dari Kebumen dikabarkan, Kabupaten Kebumen menjadi salah satu dari dua daerah di Indonesia yang dipilih sebagai lokasi Purposive Sampling Program Rice Journey oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Program ini bertujuan membangun sistem tata kelola perberasan nasional berbasis data untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi kelompok terpimpin dengan OPD Kabupaten Kebumen oleh Kemenko Pangan yang digelar di salah satu hotel di Kebumen Senin 27 Juli 2026. Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki hamparan sawah produktif, komunitas pani yang aktif, akses lokasi yang baik, serta dinilai mampu merepresentasikan potensi sekaligus tantangan sektor pertanian di Kebumen. Staf khusus Menteri Koordinator Bidang Pangan Suhanto menyampaikan, Indonesia saat ini telah mencatat surplus beras sebesar 5,23 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Melalui program Rice Journey, pemerintah bersama dengan BRIN tengah menyusun dashboard perberasan nasional sebagai early warning system untuk memantau kondisi produksi beras dan mendukung pengambilan kebijakan pangan nasional. Sementara itu, Wakil Bupati Kebumen Zaini Miftah menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat kepada Kabupaten Kebumen. Sebagai penghasil beras terbesar ke-8 di Jawa Tengah, Kebumen memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan. Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produktivitas melalui penyediaan alat dan mesin pertanian, perluasan luas tambah tanam hingga target 170 ribu hektar, serta pengembangan irigasi pompa agar petani dapat meningkatkan intensitas tanam dari 2 kali menjadi 3 kali dalam setahun. Zaini juga berharap penyerapan gabah petani oleh Bulog dapat terus ditingkatkan. Dengan produksi gabah yang melampaui kebutuhan konsumsi daerah, optimalisasi penyerapan hasil panen dinilai akan semakin memperkuat kesejahteraan petani sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Dalam forum tersebut juga dipaparkan materi mengenai transformasi tata kelola beras berbasis data di Indonesia, serta pengembangan Decision Support System atau DSS untuk mendukung kebijakan perberasan nasional. Pemerintah berharap hasil program ini dapat menjadi model pengelolaan data beras yang nantinya diterapkan di berbagai daerah guna memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan nasional. Dari LPPL INFM Kebumen, Johan Wisnu melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih untuk rekan reporter Johan Wisnu untuk laporannya. Kabar berikutnya dari Kanjuruan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bupati Malang paparkan inovasi program literasi keuangan dalam tahapan penilaian Finansial Literasi Award 2026. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Julia Prabowo dari Kanjuruan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Silakan rekan Julia Prabowo untuk laporannya.
3: LPPL seluruh Indonesia, Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM memaparkan inovasi program literasi keuangan tim percepatan akses keuangan daerah Kabupaten Malang dalam tahapan penilaian pencurian Financial Literacy Award 2026 berlokasikan di ruang rapat Anusopati. Bupati Malang dalam pemaparan inovasi program literasi keuangan tim percepatan akses keuangan daerah Kabupaten Malang yaitu Malang Makmur Finansial dengan tema merangkul yang rentan membangun kemandirian yang dipaparkan secara langsung kepada Dewan Juri dari OJK Pusat secara daring. Disampaikan Bupati Malang bahwa TPAKD Kabupaten Malang mengidentifikasi 3 kelompok produktif yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah namun masih mengalami kerentanan ekonomi. Lebih lanjut disampaikan Bupati Malang bahwa 3 kelompok produktif memiliki karakteristik berbeda, namun kebutuhan yang sama yakni literasi keuangan, akses pembiayaan, perlindungan sosial dan atau penguatan kapasitas usaha. Melalui program Malang Makmur Finansial, Pemkab Malang menghadirkan pendekatan baru dalam percepatan akses keuangan daerah. Tidak hanya memberikan edukasi, tapi membangun ekosistem kolaborasi yang berkelanjutan. Program ini diharapkan tidak selesai ketika sosialisasi berakhir, melainkan terus hidup dalam keputusan keuangan yang lebih baik yang diambil masyarakat kelompok pekerja rentan setiap harinya. Reporter Julia Prambowo, Kanjuran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih laporannya untuk rekan Julia Prabowo dari Kanjuruan FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Reporter-reporter handal di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Sesaat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lancek Mani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tungtung Pandan FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sanata Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Merangkum berita aktual seluruh penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Di sesi yang kedua, sudah siap reporter-reporter berikutnya yang akan menyampaikan kabar antara lain dari Suara Ngawi FM, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Gagak Rimang FM, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dan Gagak Gemaran di FM Musim Banyu Asin Sumatera Selatan. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter-reporter di sesi yang kedua, terlebih dahulu kita awali sesi kedua ini dengan Persada ID Talk.
4: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
0: Pendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live hari ini, Persada ID Talks akan mengawali sesi kedua edisi Jumat 31 Juli 2026 dengan informasi inovasi dandan omah jadi andalan Sragen entaskan kemiskinan bersama Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA.
5: Selamat siang Mitra Buana dan juga pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Dewi Ratih dari Radio Buana Asri Sragen. Dan pada kesempatan siang hari ini, edisi spesial di Persada ID Talks untuk edisi hari ini, saya bersama dengan Bupati Sragen Bapak Sigit Pamungkas SIPMA untuk berbincang-bincang sejenak bersama beliau, di mana pemerintah Kabupaten Sragen Sragen saat ini memiliki program, salah satunya adalah mengentaskan kemiskinan dengan membebaskan rumah tidak layak huni atau RTLH. Dimulai di tahun 2025 sampai tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Sragen sudah membebaskan 16 desa bebas dari RTLH atau rumah tidak layak huni. Baik, langsung saja bersama beliau Bapak Bupati Sragen, Bapak Sigit Pamungkas, dari program bebas rumah tidak layak huni di Kabupaten Sragen ini, Bapak. Nah, ini seperti apa, Bapak, strategi yang dilakukan oleh Pemkab Sragen sendiri?
6: Ya, Kabupaten Sragen punya program namanya Dandan Omah Sragen Bebas Rumah Tidak Layak Huni. Program ini adalah bagian dari pengentasan kemiskinan dengan menyasar pada totok nadi pengentasan kemiskinan itu. Kita ketahui bersama bahwa rumah menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat untuk bisa hidup nyaman, dan dari rumah pula itu berbagai persoalan bisa muncul. Akibat rumah tidak layak huni bisa berdampak pada kerentanan kesehatan, putus sekolah, keharmonisan keluarga, kenakalan remaja, begitu. Nah, oleh karena itu, Kabupaten Sragen sangat concern untuk memastikan warga-warga dari keluarga yang tidak mampu ini bebas dari rumah tidak layak huni. Nah, program Dandan Omah ini kita mulai tahun 2025 sampai dengan 2026 ini sudah ada 16 desa yang bebas rumah tidak layak huni. Strategi yang kita terapkan adalah bahwa kalau selama ini perbaikan rumah tidak layak huni itu seperti menabur garam di laut, ya, tidak jelas pencapaiannya. Maka dengan kita fokuskan pada spasial-spasial tertentu atau dengan segmen-segmen sosial tertentu, ini kita harapkan targetnya menjadi jelas. Kita mulai saat ini dengan pembebasan desa. Kita ada 208 desa, sekarang sudah ada 16 desa. Harapan kita nanti akan terus bergerak desa-desa di Kabupaten Sragen bebas rumah tidak layak huni. Dan untuk khusus tahun 2026 ini, selain yang sifatnya spasial, kita ada juga sektoral, yaitu kelompok masyarakat yang termarginalkan, kita entaskan, kita prioritaskan untuk bebas dari rumah tidak layak huni. Untuk tahun ini adalah untuk segmen sosial penyandang disabilitas.
5: Ini menjadi prioritas ya Pak ya, penyandang disabilitas untuk pembebasan RTLH ini.
6: Ya, dari keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas, perempuan kepala rumah tangga, itu menjadi bagian dari prioritas penting untuk pembebasan warga dari rumah tidak layak huni.
5: Nah, ini berarti ini program Dandan Omah ini merupakan salah satu inovasi ya untuk pengentasan kemiskinan ya Pak di Kabupaten Sragen.
6: Ya, betul. Jadi ini inovasi kita untuk masuk pada totok nadi penting dari pengentasan kemiskinan. Kan hampir jarang ya orang mau membantu perbaikan rumah. Ada, tapi jarang. Tapi kalau orang membantu untuk memberi makan itu banyak, tapi memperbaiki rumah itu sedikit. Ini kami sebut sebagai inovasi pengentasan kemiskinan melalui Dandan Omah karena ada beberapa hal. Pertama adalah bahwa kami memulainya dengan strategi spasial dan sektoral, ya. Jadi kita jelas arahnya, kita bebaskan wilayah-wilayah atau desa-desa tertentu untuk bebas dari rumah tidak layak huni, dan dengan itu kita menjadi tahu pada tahun keberapa kita akan bebas. Demikian juga tadi yang sektoral. Lalu yang kedua, kita sebut inovasi karena kita punya satu gerak menempatkan program Dandan Omah ini tidak hanya bersumber pada pendanaan negara, tapi bersumber dari pendanaan-pendanaan lainnya. Ada yang berasal dari Basnas, dari kontribusi masyarakat civil society, ada dari pengusaha, bahkan kita menggalang dari funding global melalui Habitat Indonesia. Nah, ini yang kedua. Lalu yang ketiga adalah, ini kita sebut inovasi karena kita menciptakan atau membuat aplikasi khusus untuk basis data sekaligus sumber untuk kita mengetahui berapa banyak jumlah rumah tidak layak huni itu ada di Kabupaten Sragen dan kondisinya seberapa parah. Kita punya aplikasi khusus yang kita sebut dengan aplikasi Dandan Omah Sragen Bebas Rumah Tidak Layak Huni. Nah, tiga inovasi ini saya melihat sebagai keunggulan dari Kabupaten Sragen dalam mengeksekusi masyarakat bebas dari rumah tidak layak huni.
5: Jadi ini Pak, dengan hadirnya aplikasi Dandan Omah ini ya. Nah, melalui aplikasi ini tentunya bisa tepat sasaran ya Pak ya, bantuan yang diberikan kepada warga yang kurang mampu ini.
6: Ya, karena dengan aplikasi yang ada itu kita sudah punya data dasar ya, siapa-siapa yang rumahnya diasumsikan tidak layak huni. Dari situ kemudian dilakukan verifikasi oleh petugas dari Dinas Sosial maupun dari kelurahan. Difoto, dicek mulai dari lantainya, dindingnya, atapnya, sanitasinya, kelistrikannya itu dicek semua. Dari situ itu memastikan ya, kita akan benar-benar tahu bahwa ini memang tepat sasaran pada masyarakat yang kondisi rumahnya tidak layak huni. Lalu yang kedua, dengan aplikasi itu kita juga bisa menjadi tahu kebutuhan penganggarannya. Karena tidak semua rumah tidak layak huni itu kondisinya parah. Iya. Ada yang hanya masalah lantainya, ada masalah dindingnya atau atapnya, atau bisa kombinasi dari beberapa variabel itu tadi, yang kita bisa memprediksi, oh kalau hanya lantainya saja yang rusak, kita hanya butuh dana 5 juta. Iya. Kalau lantai dan dindingnya kita hanya butuh 10 juta. Kalau total, oh ini membutuhkan bantuan 20 juta. Nah, jadi kita bisa memprediksi kebutuhan penganggarannya.
5: Tadi Bapak juga sudah menyampaikan kalau untuk program Dandan Omah ini juga kerjasama dengan Habitat for Indonesia. Nah, ini tentunya juga mendapatkan bantuan ya Pak dari Habitat ini. Kalau anggaran sendiri dari Pemkab Sragen ini Pak?
6: Ya, kalau anggaran dari negara ya, dari pemerintah pusat, dari provinsi, dari kabupaten, itu kalau kita total untuk tahun 2026 ini terbatas. Kalau merujuk pada 2025 itu 16 miliar. Prakteknya kita bisa mencapai 32 miliar. Di tahun 2026 ini itu anggarannya hanya menganggarkan sekitar 419 rumah. Tapi target kita adalah memperbaiki 2000 rumah. Ini kan bisa dilihat, hanya yang dari negara itu hanya sepertiganya. Selebihnya adalah akan dimobilisasi melalui pendanaan dari luar anggaran negara.
5: Nah, ini tentunya butuh kolaborasi ya Pak.
6: Betul. Ya, makanya kita kolaborasi dengan pengusaha, dengan kelompok-kelompok strategis masyarakat, dari civil society, dari urunan pegawai, dari donor-donor internasional, yang salah satunya adalah dari Habitat for Indonesia itu tadi.
5: Dari 2025 sampai ke 2026 ini ya, total rumah yang sudah diperbaiki Pak ini ya. Dari 16 desa itu?
6: Dari 16 desa itu sekitar 1.900 sekian rumah kita perbaiki, yang kalau anggarnya lebih dari 30 miliar ya. Ya. Jadi ini sangat tinggi sekali menurut kami, karena kalau anggaran negara saja hanya 16 miliaran ya. Dan di tahun 2026 kita 2000 rumah tidak layak huni akan kita perbaiki kembali.
5: Nah ini Pak, terakhir harapan dan juga pesan dari Bapak Bupati ini kepada masyarakat penerima manfaat ini khususnya, sekaligus bagaimana visi Pemkab Sragen ke depan agar seluruh wilayah Kabupaten Sragen ini benar-benar bebas dari rumah tidak layak huni dan kualitas hidup masyarakat semakin meningkat.
6: Pertama, kita harapkan untuk seluruh perangkat pemerintah Kabupaten Sragen dan masyarakat pada umumnya, kalau ada rumah tidak layak huni di sekitarnya, pastikan itu dilaporkan kepada pemerintah untuk kita catatkan ya. Bisa melalui kepala desa atau langsung kepada pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Sosial. Lalu yang kedua, harapan kita bagi masyarakat yang sudah menerima manfaat ini, manfaat perbaikan rumah tidak layak huni, bisa mengoptimalkan kondisi rumah yang sudah baik, yang sudah layak, yang sudah nyaman itu untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, sehingga ke depan mereka bisa meningkatkan kemakmurannya. Lalu yang ketiga, harapan kami kerja bareng, kerja gotong royong dari seluruh stakeholder ini terus berlangsung, dan kami berharap khusus kepada pemerintah pusat, Sragen bisa menjadi salah satu pilot project untuk kabupaten bebas rumah tidak layak huni. Karena kami melihat program dari pemerintah pusat ini sangat besar untuk perbaikan rumah tidak layak huni, tapi kita belum ada satu laporan tentang kabupaten mana yang bebas rumah tidak layak huni. Sragen menyiapkan diri, siap bersinergi, mendukung program dari Bapak Presiden Prabowo yang sangat baik ini untuk pembebasan masyarakat dari rumah tidak layak huni. Kami berharap Sragen bisa menjadi pilot project dari pemerintah untuk kabupaten bebas rumah tidak layak huni.
5: Terima kasih Bapak. Jadi Mitra Buana dan saudara pendengar ya, salah satu program untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Sragen dengan aplikasi Dandan Omah atau program Dandan Omah ya, yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati Sragen, Bapak Sigit Pamungkas, di mana memang dengan hadirnya aplikasi Dandan Omah ini, melalui ini bisa tepat sasaran ya bantuan yang diberikan kepada masyarakat ataupun penerima manfaat. Hadirnya aplikasi ini ya Mitra Buana ataupun program Bebas Rumah Tidak Layak Huni ini menjadi salah satu prioritas dari Pemkab Sragen, karena dengan hunian yang sehat dan aman, kualitas hidup masyarakat meningkat sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan penyelesaian berbagai persoalan sosial yang ada di Kabupaten Sragen. Baik Mitra Buana dan juga pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada, demikian Persada ID Talks untuk edisi hari ini, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.
0: Demikian pendengar Berita Indonesia Live, Persada ID Talks edisi hari ini mengenai inovasi Dandan Omah jadi andalan Sragen entaskan kemiskinan bersama Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA.
4: Persada ID Talks. Persada ID Talks.

0: Pendengar LPPL Indonesia, langsung saja kita dengarkan kabar dari para reporter handal kita di sesi yang kedua. Dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur dikabarkan, Sekolah Rakyat Ngawi diperkuat 14 guru reguler, penugasan tunggu Juknis Kemensos RI. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Reza Desti dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Baik, silakan rekan reporter Reza Desti.
1: Seluruh Indonesia. Sekolah Rakyat Ngawi diperkuat 14 guru reguler, penugasan tunggu Juknis Kemensos RI. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi menyiapkan 14 guru dari sekolah reguler untuk diperbantukan, sementara mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau STR Ngawi di Desa Karangtengah Prandon. Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik sesuai pemerintah Kementerian Sosial menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, Kabul Tunggul Winarno, mengatakan penugasan guru tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Ngawi terhadap pelaksanaan program sekolah rakyat. Beliau mengatakan, kami mendukung penuh pelaksanaan sekolah rakyat di Ngawi. Penugasan guru ini telah disiapkan agar proses pembelajaran di sekolah tetap berjalan normal, sehingga pelayanan kepada peserta didik tidak terganggu. Beliau menegaskan, 14 guru yang diperbantukan terdiri dari 3 guru jenjang, sekolah dasar dan 11 guru menengah pertama atau SMP. Guru SD meliputi guru kelas, guru pendidikan agama, serta guru olahraga. Sementara itu, guru SMP berasal dari berbagai mata pelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar di sekolah rakyat. Dalam pemilihan tenaga pendidik, dilakukan dengan mempertimbangkan sistem zonasi. Guru yang diperbantukan diprioritaskan berdomisili paling dekat dengan lokasi sekolah rakyat maupun sekolah asal, sehingga mobilitas lebih efisien dan menyesuaikan jadwal mengajar. Hingga kini, Dikbud Ngawi masih menunggu petunjuk teknis dari Kemensos RI mengenai tambahan insentif bagi guru yang diperbantukan. Ketentuan tersebut juga akan mengatur mekanisme penugasan, termasuk waktu mulai bertugas dan lamanya masa penempatan di sekolah rakyat. Beliau juga menjelaskan prinsipnya pelaksanaan di daerah akan mengikuti petunjuk teknis dari Kemensos. Yang terpenting, kebutuhan guru di sekolah rakyat terpenuhi tanpa mengganggu proses belajar mengajar di sekolah reguler. Reza Desti, Suara Ngawi, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Reza Desti dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kabar berikutnya dari Gagak Rimang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Inovasi tim penggerak PKK membantu kemajuan Kabupaten Blora. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Susan Andika dari Gagak Rimang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
2: Pendengar, kegiatan kelompok pembinaan wilayah New Model tahun 2026 yang menjadi rangkaian terakhir pembinaan tim penggerak PKK Kabupaten Blora digelar di Kecamatan Jiken, wilayah eks Kawedanan Cepu, Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini dihadiri Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blora Hajah Ainiyah Salihah, Kepala OPD terkait, Forkopimcam, serta para Ketua Tim Penggerak PKK Desa se-eks Kawedanan Cepu. Dalam sambutannya, Bupati Blora mengapresiasi berbagai inovasi yang dihadirkan dalam Pokpinwil, mulai dari pasar UMKM, pasar murah, hingga layanan publik yang langsung dirasakan masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bukti nyata peran PKK dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Arif mengucapkan terima kasih atas inovasi yang dilakukan tim menggerak PKK karena telah membantu kemajuan Kabupaten Blora. Sebagai bentuk dukungan terhadap peran tim penggerak PKK, Bupati meminta agar alokasi anggaran PKK pada perubahan APBD dapat ditingkatkan, sehingga berbagai program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Bupati juga memaparkan capaian positif perekonomian Kabupaten Blora. Ia menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Blora pada tahun 2025 meningkat menjadi sekitar 5,4%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi tersebut harus terus didorong melalui penguatan sektor pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan. Salah satu potensi yang menjadi perhatian adalah pengembangan ayam kampung. Berdasarkan hasil fokus grup discussion yang dilakukan pemerintah Kabupaten Blora, kebutuhan ayam kampung di daerah sangat tinggi, namun sebagian besar masih dipasok dari luar daerah, khususnya Jawa Timur. Untuk mendukung program tersebut, Bupati berencana menggandeng program Corporate Social Responsibility guna meningkatkan populasi ayam kampung di Kabupaten Blora. Bantuan nantinya akan diprioritaskan bagi keluarga kurang mampu dengan pendampingan teknis agar program dapat berjalan berkelanjutan. Selain peternakan, Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Blora dalam mengembangkan pertanian organik. Ia berharap Blora mampu membangun citra sebagai daerah penghasil beras premium, beras organik, serta buah-buahan berkualitas sebagai bagian dari program ketahanan pangan daerah.
3: Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih laporannya rekan Susan Andi.

0: Oh, kepemimpinan Bupati HM Tohatohet SH dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan, cepat, dan akuntabel kembali menuai apresiasi. Kali ini, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Muba berhasil meraih PPID Slip Award se-Sumatera Selatan tahun 2026 dengan predikat baik sekali dan nilai 90. Penghargaan ini diserahkan dalam rangka rapat koordinasi dan bimbingan teknis pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi se-Sumatera Selatan tahun 2026. PLT Kepala Dinkom Info Muba Dut Amri Esa menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah Kota Muba dalam membangun sistem keterbukaan informasi yang semakin profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi. Demikian, saya Lisa Nena dari LPPL Gemaranik Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan reporter Elisa Anwiana dari Gemarandik FM Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pendengar LPPL Indonesia, kita akan kembali di sesi berikutnya setelah jeda berikut.

0: aktual, Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
3: Pendengar LPPL Indonesia, kita masih masuk sesi yang ketiga program Berita Indonesia Live yang menyajikan kabar dari seluruh penjuru tanah air. Antara lain dari LPPL RSKK Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter di sesi yang ketiga, terlebih dahulu kita dengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Ada redaktur Aan Kasyanto, silakan.
4: Pendengar RPP Indonesia, Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB Rini Widiantini menegaskan transformasi birokrasi tidak cukup hanya mengandalkan teknologi dan regulasi, tetapi juga memerlukan karakter, pengalaman, serta keteladanan aparatur negara yang telah mengabdi. Hal ini dikatakan Rini dalam keterangan persnya di Jakarta pada minggu lalu. Hal itu disampaikan Rini saat menghadiri Musyawarah Nasional atau Munas yang ke-15 sekaligus peringatan dari ulang tahun ke-64 Persatuan Peradaban Republik Indonesia PPRI di Jakarta. Rini mengatakan bahwa kemajuan birokrasi saat ini dibangun di atas dedikasi panjang para aparatur negara yang telah meletakkan fondasi bagi pemerintahan Indonesia. Meskipun telah memasuki masa purna bakti, kebijaksanaan dan keteladanan para aparatur negara tersebut merupakan aset nasional yang bernilai tinggi yang tetap relevan untuk menggiring transformasi birokrasi sekaligus menginspirasi generasi ASN yang melanjutkan estafet pengabdiannya. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik, terima kasih redaktur Aan Kasyanto untuk laporan khususnya.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
3: Untuk kabar selanjutnya di sesi ketiga, langsung saja kita dengarkan reporter dari LPPL.

0: RSKK Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur mengabarkan Wabub Kabupaten Kupang, Aurum Obetitu Eki, lantik dan kukuhkan 54 pejabat, tekankan profesionalisme dan pelayanan publik. Untuk informasinya akan disampaikan reporter Roni Bone dari LPPL RSKK Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Silakan reporter Roni Bone untuk laporannya.
1: Baik, terima kasih pendengar RPPL seluruh Indonesia. Wakil Bupati Kupang Arum Obetitu Eki Selasa 28 Juli melantik dan mengukuhkan 54 pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Kupang. Pelantikan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Kupang, Kota Ulamasi meliputi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, pejabat fungsional hingga kepala sekolah. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kupang menegaskan bahwa proses pelantikan dan pengukuhan telah melalui mekanisme serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, manajemen aparatur sipil negara harus didasarkan pada kompetensi, kinerja, kebutuhan organisasi, pola pikir, dan hasil evaluasi kinerja. Arum Obetitu Eki berharap para pejabat yang dilantik mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban. Ia juga meminta seluruh pejabat menerapkan nilai dasar ASN berakhlak, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selain itu juga para pejabat diminta menghadirkan inovasi yang berdampak bagi organisasi, membangun kinerja serta tim yang solid, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Wakil Bupati Kupang Arum Obetitu Eki juga menegaskan Kabupaten Kupang membutuhkan birokrasi yang kuat dan bersatu untuk mendukung pembangunan daerah.
2: Saudara-saudara juga diharapkan dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang memberikan dampak besar dalam organisasi. Membangun kinerja yang baik dan menghasilkan kinerja pelayanan yang baik juga. Kabupaten Kupang membutuhkan birokrasi yang solid, bukan birokrasi yang terpecah oleh persepsi. Jabatan bukanlah hak yang melekat secara permanen, melainkan amanah yang sewaktu-waktu dapat disesuaikan demi kepentingan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.
1: Pelantikan tersebut turut dihadiri oleh Forkompimda, pimpinan DPRD Kabupaten Kupang, Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, serta para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Kupang. Demikian yang dapat dilaporkan, Roni Bone, RPPL Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih laporannya rekan Roni Bone dari LPPL RSKK Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali. Kabar berikutnya dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Kolaborasi PPTI, GOW, dan unsur pendidikan meriahkan Hari Anak Nasional, gelar Meet and Greet TOS TBC. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Silia Asidik dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Silakan reporter Silia Asidik.
3: Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia. Upaya mewujudkan Kota Tegal bebas dari tuberkulosis atau TBC tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan dinas kesehatan saja. Dalam rangka memeriahkan Hari Anak Nasional ke-42, Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia atau PPTI berkolaborasi dengan Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kota Tegal dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal serta Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11 Provinsi Jawa Tengah mengadakan Meet and Greet Temukan Tuberkulosis Obati Sampai Sembuh atau TOS TBC di Aula Lantai 2 RSUI Harapan Anda. Acara tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Tegal, Ketua PPTI Provinsi Jawa Tengah, Ketua PPTI Kota Tegal, Kepala Disdikbud Kota Tegal, Kepala DBPKB P2PA Kota Tegal, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11 Provinsi Jawa Tengah, Ketua GOW Kota Tegal, Ketua Pembina Yayasan Rumah Sakit Umum RSUI Harapan Anda di Kota Tegal, dan juga jajarannya. Meet and Greet TOS TBC ini diikuti sebanyak 212 pelajar dari tingkat SMP hingga SMA dan juga SMK. Selaku Ketua Panitia Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 Meet and Greet TOS TBC, Dr. Sylvia M.M. mengatakan, penyakit TBC bisa disembuhkan dan bisa dicegah asalkan bisa segera dideteksi dan ditemukan. Oleh karenanya, dari PPTI, GOW Kota Tegal, RSUI Harapan Anda, dan unsur pendidikan merasa tergerak untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan TBC kepada para pelajar. Harapannya, para pelajar bisa menjadi agen untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang cara pencegahan dan pengobatan penyakit TBC. Ketua GUI Kota Tegal Nyonya Debbie Firoza Indiani mengatakan TBC merupakan masalah global kesehatan yang tak kunjung terselesaikan. Karena sifatnya yang inklusif, menular melalui droplet di udara, pengobatannya pun juga memerlukan waktu panjang. Perlu diketahui bahwa anak-anak atau siswa sekolah merupakan kelompok yang beresiko tinggi terjadi penularan TBC. Atas dasar itulah meet and greet diadakan untuk para pelajar, yakni perwakilan pengurus OSIS dari tingkat SMP, SMA, hingga SMK. Pada pembekalan meet and greet ini menghadirkan sistem pembelajaran melalui dinamika kelompok yang dipandu fasilitator dari PPTI, GOW, dan juga Jendre. Ketua PPTI Provinsi Jawa Tengah, Dr. Hartono, menuturkan TBC bukan merupakan penyakit keturunan, tetapi penyakit yang ditularkan. Jika dalam satu keluarga ada anak yang menderita TBC, maka sudah bisa dipastikan yang menulari adalah orang dewasa yang menderita TBC. Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyatul Mutmainah, mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gabungan Organisasi Wanita Kota Tegal, PPTI Kota Tegal, PPTI Provinsi Jawa Tengah, serta seluruh pihak yang berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi para pelajar ini. Pemerintah Indonesia telah menargetkan percepatan eliminasi tuberkulosis pada tahun 2030. Target ini tentu tidak akan tercapai tanpa keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan, hingga para pelajar. Oleh karena itu, dengan adanya meet and greet TOS TBC ini merupakan langkah yang sangat tepat. Peserta yang hadir bisa menjadi duta perubahan yang akan menyebarkan informasi yang benar mengenai TBC kepada teman-temannya, keluarga, dan juga lingkungan sekitar. Pada acara tersebut juga dilakukan penandatanganan deklarasi TOS TBC oleh pelajar SMP, SMA, dan juga SMK se-Kota Tegal. Demikian Cilia Asidik dari LPPL Radio Seboyo FM Kota Tegal, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih laporannya rekan Cilia Asidik dari Seboyo FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Ifah Ananda, beserta tim yang bertugas dari LPPL Buana Asri FM, Sragen, Jawa Tengah sebagai radio host, pamit undur, ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Radio bercahaya, paling pas untuk Cilacap. ...94.3... Radio bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: nggo ngarep, kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agen. Sing endus tenan, Pak.
1: Nggih, Bu. Saya juga doyan itu, Bu. Seneng banget.
0: Lah iya. Terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Nggih, Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang ijo, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
0: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
0: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
0: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
0: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
6: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

Selamat sore warga bercahaya tercinta. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari Jumat kita berjumpa 31 Juli 2026 di Laris Manis. Ayo promosikan dagangan Anda di sini ya guys. Gratis guys. Tulis di komen-komen Facebook Bercahaya FM atau Anda punya videonya silahkan dikirim saja di 0811260543. Boleh. Gratis, tidak bayar. Pokoknya barangan Anda biar laris. Yuk.

0: rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
6: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
6: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
4: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
7: Berbabaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
8: Arep aki kahon min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
7: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis. Wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
9: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesan aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: waktu konflik temen
1: lagi ya kok waktu orang mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
3: Rika kowe ngerokok sih orang kowe waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
3: jelasin aku kan ngerokok sih orang kowe waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
7: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
6: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya mas.
8: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
9: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
7: Makasih ya mas.
6: Tangan saya jangan ditarik mbak.
7: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
10: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
11: Aja kaya kiye.
10: Budul.
6: Is bu.
10: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
12: Nyong bingung bu.
10: Is usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
12: Ngone pakir no pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
10: mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
12: Wah nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
10: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
8: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
13: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
10: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
14: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Bercahaya FM Cilacap, laris manis guys. Oke, ini ada ibu-ibu dari UMKM di Cilacap. Silakan Bu Ibu, berpromosi lewat video ya Bu. Apa ini Bu? Ulangi ya Bu. Siap.
1: Nggak lancar, ulangi lah.
0: Iya. Ulangi, siapa ini?
1: Hai, nama saya Mika. Ini produk saya, Stik Jai Panggang Seroja. Saya lagi dapet ini
0: Stik Jai Panggang
1: di Shopee Food atau di Shopee Salsa Bulldog. Kalau mau pesan juga bisa hubungi saya di aja di 0852-1923-2.
0: Oh, Stik Jai Panggang. Stik Jai Panggang UMKM Cilacap nih guys. Wih, mantap Mbak Tika, terima kasih. Itu produknya udah masuk ke mana tuh? Keren-keren banget produknya. Coklat Ngapak, selamat sore bos. Iya, di daerah Ngentikan Kelalen, Panburung Mangu. Coklat Ngapak, selamat sore. Yang lagi cari-cari pakai nasi box, lunch box, snack box, snack Mika, bento dan lain-lain. Di order di sini Warung Uti menerima pesanan untuk acara Jumat Berkah juga. Sedekah subuh, acara keluarga, tasyakuran, acara kantor, acara sekolah, boleh banget. Harga bisa miring atau free satu porsi pemesanan di atas 50 box. Yang mau order boleh silakan inbox atau WhatsApp. Di nomor ini saya baca di Facebook ya. 0859 392 05440. Oke. Sekali lagi, yang lagi cari nasi box, lunch box, snack box, snack Mika, bento dan lain-lain, silakan ordernya di Warung Uti. Menerima pesanan untuk acara Jumat Berkah, sedekah subuh, acara keluarga, tasyakuran, acara kantor, acara sekolah, boleh banget. Harga bisa miring atau free satu porsi pemesanan di atas 50 box. Yang mau order boleh inbox atau WhatsApp, inbox Facebook atau WhatsApp di 0859 392 05440. Sekali lagi 0859 392 05440. Oke. Ada nangel bahasa pe. Oke.

0: Ya sudah, saya Facebook aja dulu ya. Oke, ini WhatsApp-nya agak susah guys. WhatsApp 0811260543. Bismillahirrahmanirrahim. Ready. Polen pisang coklat isi 12, hanya Rp25.000. Murah teman, isinya rolas. Rasanya enak lagi. Nyom biasanya tuku selawewu, isinya wulu. Kayak si rolas. Hai, yang benar saja. Free ongkir maning kue. Diantar sampai depan pintu langsung WhatsApp aja di nomor 0813-2835-9297. Belon pisang dapur Hana. Belon pisang dapur Hana. Isinya rolas, jes, jiri rolu Fatma.
1: Untuk mulai sama 10.
0: 10. Isi bulu apa 10 biasanya ya, selawe ya. Murah ya guys, coba dirasa, rasanya dulu. Makanan itu yang dinikmati rasanya loh guys. Ya kan guys? Oke. Ada lagi silahkan. Nasi dan mie geprek Rp12.000. Lokasi di Teluk Penyu, Cilacap. Bisa DO. Hubungi saja nomor 0895-3928-38358. Nitiarus Indra menerima pesanan mie geprek dan juga ayam geprek, guys. Ayo promosikan daganganmu di sini. Cek Facebook, Facebook Bercahaya FM, guys. Atau kirim di WhatsApp 0811260543. Ini yang WhatsApp, sabar nanti ya, guys. Oke.

0: Aduh, kipiak temen, armari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang, yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit, kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
6: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan.

0: tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
5: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
4: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
5: Gih Bu Lurah, siap.
6: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Okay guys, ya. Selamat sore, terima kasih. Siapa nih? Assalamualaikum, salam Mbak Yu. Saya orang Lampung, Bapak Sutikno. Kirim salam untuk keluarga besar Sing Neng Jeruk Legi. Terima kasih, salam sehat selalu dari Lampung Utara, Pak Sutikno. Ya Pak, kita acaranya lagi promosi jualan Pak. Ada dapur Agan, ada cake tiwul varian rasa, snack box, nasi box, aneka kue dan bolu, roti punjungan dan oleh-oleh hajatan, kue ulang tahun, tampahan, jajan tampahan ya, nung tampah maksudnya. Kemudian hantaran juga, bisa pesan lauk, ayam, gurame bakar, semuanya bisa pokoknya. Ada bubur mix, es pisang hijau juga bisa dipesan guys. Juga paket akekoh juga ada di dapur Agan. Nomor WhatsApp-nya 085726279923. Sekali lagi, dapur Agan. WhatsApp-nya 085726279923. Semoga daganganmu laris manis Tanjung Kimpul. Salah. Tening orang matu malah kie. Semoga daganganmu laris manis. Laris manis. Laris manis. Kayak kamu yang laris. Aku yang manis. Adulan di kie malah hilang. Ya. Oke, Tara, thank you. Jangan kemana-mana. Kita nantikan kembali besok pagi. Kita berjumpa di jam 9 pagi bersama diri Q. Jam 8 pagi, Ding, dangdutan ya, pagi. Ku ingatkan selalu persiapkan diri Anda untuk hari Minggu besok tanggal 2 Agustus. Semoga Anda diberikan kesehatan keselamatan sehingga kita bisa berjumpa di sini bersama-sama gembira ria lomba-lomba dan nyanyi-nyanyi santai. Terima kasih Laris Manis Tanjung Kimpul, barangnya habis duitnya ngumpul. Delia, bersahaya FM Palembang untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi cek sound kena ngarep deh.

Klik sebelum share, cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar panik massal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Kumpulan kisah Laksana Awan Kelabu. Turun perlahan bersama bait-bait lagu dalam rintik-rintik sendu.
1: Dan sejak saat itu, aku tahu ada luka yang tak bisa sembuh, bahkan oleh waktu sekalipun.
2: Entah sampai kapan aku akan mampu bertahan menjadi istri dari pria yang bahkan tak lagi melihatku sebagai perempuan.
1: Dan ketika tangan Ira perlahan melemah dalam genggamanku, aku hanya bisa menangis dalam diam, memohon agar waktu diberi sedikit jeda.
0: Rintik-rintik sendu bisa didengarkan setiap Rabu jam 10 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM. Paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
3: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Dan, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, selut.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane, rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo ketemu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
5: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
6: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
7: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
8: Pihaknya melalui Red Card Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
9: mengakibatkan drainase yang sebelah mengamankan
10: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
11: Hanya panmensel.
4: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: bojo wis bali. Nyong ngurung adus, ngurung liwet, ngurung jangan, ngurung umbai. Jokane si meramero. Gara-gara HP-an baik sih, janganlah. Halo Biung.
1: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi, ngeringok na radio, bisa disambir katrikan. Masak, umbai, ngasih ngepani pitik, pokoknya.

0: Tanggap dampak kekeringan, BPBPK Jawa Tengah salurkan 16.000 liter air bersih di Kabupaten Cilacap. Hasil panen anjlok dan biaya membengkak petani cabai di Kalijeruk rugi 50 juta akibat kemarau.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta dan berikut informasi selengkapnya. Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan BPBBK Jawa Tengah Kementerian Pekerjaan Umum menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak bencana kekeringan di Kabupaten Cilacap. Penyaluran bantuan ini merupakan tindak lanjut atas permohonan dari pemerintah desa di wilayah terdampak sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama musim kemarau. Pelaksanaan distribusi air bersih berlangsung pada 9 Mei hingga 7 Juli 2026 dengan melibatkan BPBD Kabupaten Cilacap, perangkat desa, serta masyarakat setempat. Kegiatan ini menjadi bagian dari sinergi pemerintah dalam penanganan bencana kekeringan yang menyebabkan kekurangan ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah. Selama periode tersebut, BPBPK Jawa Tengah menyalurkan 16.000 liter air bersih yang didistribusikan ke 3 desa di 2 kecamatan, yaitu Desa Klumprit, Kecamatan Nusa Wungu, sebanyak 4.000 liter, Desa Kedung Benda, Kecamatan Nusa Wungu, sebanyak 8.000 liter, dan Desa Karang Benda, Kecamatan Adipala, sebanyak 4.000 liter. Bantuan tersebut memberikan manfaat bagi 743 kepala keluarga atau sekitar 2.080 jiwa yang terdampak kekeringan. Kepala BPBPK Jawa Tengah, Nanda Lasro Elizabeth Sirait, menyampaikan bahwa penyediaan air bersih merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di tengah kondisi kekeringan yang berdampak pada berkurangnya akses terhadap sumber air bersih. BPBPK Jawa Tengah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk mendukung upaya penanganan bencana serta memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan penanganan dampak kekeringan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan sehingga kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau.
1: Lintas Bercahaya.
0: Persatuan Wanita Patra PWP RU 4 Cilacap menggelar bakti sosial cegah stunting dalam rangkaian Hari Anak Nasional 2026 di Aula Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Selasa 28 Juli 2026. Mengusung tema, Dari Gizi Yang Baik, Lahirlah Generasi Hebat. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian sekaligus komitmen organisasi istri pekerja Pertamina tersebut dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting di wilayah sekitar operasional kilang. Ketua PWP tingkat wilayah Pertamina Patra Niaga R4 Cilacap, Nyonya Acil Hermawan, melalui Wakil Ketua Pendamping Bidang Sosial dan Budaya, Nyonya Intan Andi Krishna, mengatakan PWP ingin berkontribusi aktif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting sejak dini. Selain edukasi, PWP menyalurkan 100 paket bantuan bagi balita dengan kondisi gizi buruk dan gizi kurang di wilayah Kecamatan Cilacap Tengah dan sebagian Cilacap Selatan. Masing-masing paket berisi beras, minyak goreng, telur, susu, dan vitamin sebagai dukungan pemenuhan kebutuhan gizi anak. Bantuan disalurkan bagi penerima manfaat di Kelurahan Donan, Lomanis, Sidanegara, Gunung Simping, dan Kutawaru di Kecamatan Cilacap Tengah, serta Kelurahan Tegal Kamulian di Kecamatan Cilacap Selatan. Camat Cilacap Tengah Agung Wibowo menyampaikan apresiasi atas inisiatif PWP R4 Cilacap yang turut berperan dalam mendukung program penurunan stunting di Kabupaten Cilacap. Apresiasi juga disampaikan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PP dan PA Kabupaten Cilacap melalui Kepala Bidang PP dan PA Wulan Cahyasari. Menurutnya kegiatan yang digagas oleh Bidang Sosial dan Budaya PWP R4 Cilacap merupakan bentuk sinergi yang nyata antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung tumbuh kembang anak. Melalui kegiatan ini, PWPR Umbat Cilacap berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting sejak masa kehamilan hingga usia balita, sekaligus memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas.
1: Lintas Bercahaya.
0: Respon cepat ditunjukkan personil Polresta Cilacap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menindaklanjuti laporan yang diterima melalui layanan call center 110 personil piket bergerak membersihkan tumpahan solar di ruas jalan Desa Adimulya Kecamatan Wanerja Kabupaten Cilacap Kamis 30 Juli 2026 dini hari. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat kondisi jalan yang licin. Menerima informasi dari masyarakat sekitar pukul 01.15 waktu Indonesia Barat, petugas segera mendatangi lokasi dan melakukan penanganan. Dengan memanfaatkan pasir dan tanah di sekitar lokasi, personil menutup permukaan jalan yang terdampak tumpahan solar hingga kondisi jalan kembali aman dilalui pengguna kendaraan. Kasihumas Polresta Cilacap Ibda Gali Sucahyo SH mengatakan bahwa penanganan tersebut merupakan langkah cepat kepolisian untuk menghilangkan potensi bahaya bagi pengguna jalan. Begitu menerima laporan, dikatakan personil langsung menuju lokasi dan melakukan penanganan dengan menaburkan pasir serta tanah pada tumpahan solar. Langkah ini dilakukan agar permukaan jalan tidak lagi licin sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas khususnya bagi pengendara roda 2. Menurutnya, kecepatan respon merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat terutama terhadap situasi yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Ia pun mengapresiasi kepedulian masyarakat yang segera melaporkan kondisi tersebut dan menghimbau agar masyarakat tidak ragu memanfaatkan layanan 110 apabila menemukan kejadian yang memerlukan penanganan kepolisian.

0: Kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok ya, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
3: Jip yak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
3: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Di cucukna aku nang kantor pajak yuk.
6: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
7: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
8: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
1: Mayu, Li.
6: Arep ngendi?
1: Mangan bakso pae yuk.
6: Mayu.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
3: Arep akikahan, Min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah, jan rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak, Min, lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
9: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: bercahaya.
1: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Para petani cabai di Desa Kalijeruk, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap harus menghadapi dampak berat dari musim kemarau yang melanda wilayah mereka. Kesulitan air bersih, ancaman hama membuat produktivitas tanaman cabai menurun drastis, sementara biaya operasional perawatan terus membengkak. Salah satu petani cabai rawit merah setempat, Anto, mengungkapkan bahwa dampak kemarau ini sangat menyulitkan para petani, terutama dalam hal penyiraman lahan. Selain kelangkaan air, serangan hama seperti trips, ular, hingga masalah layu tanaman menjadi kendala utama yang harus dihadapi, sehingga kondisi fisik tanaman cabai menjadi kurang produktif akibat pasokan air yang minim, padahal pupuk yang diberikan sudah cukup. Kondisi sulit ini tercatat sudah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan sejak awal musim kemarau. Dari total sekitar 15 hektar populasi lahan cabai di Desa Kalijeruk, Anto sendiri mengelola lahan seluas 2,5 hektar. Saat musim penghujan, lahan seluas 2,5 hektar milik Anto mampu menghasilkan sekitar 5 kuintal cabai rawit merah dalam sekali petik. Namun di musim kemarau ini, hasil panen merosot tajam hanya berkisar 1 kuintal.
2: Keluhannya kami para petani cabai yang ada di Desa Kalijeruk itu ya air di Kalijeruk itu juga air itu sangat terbatas. Kami ngambil dari sungai, itu jaraknya kurang lebih 1 km dari sungai ke lahan cabai. Dan itu pun tidak bisa ditarik dengan satu mesin. Memompa satu mesin ke langsung ke penampungan itu tidak bisa, tetap harus dengan 3 mesin baru sampai ke lahan. Kondisi seperti ini sudah terjadi kurang lebih di 3 bulanan. Kalau untuk saya pribadi itu kurang lebih di 2,5 hektar. Tetapi untuk populasi yang ada di desa kami, Desa Kalijeruk itu kurang lebih di 15 hektaran. Dan ini kan dikarenakan musim kemarau ini produksi cabenya berkurang, terus harga di pasaran juga turun drastis, ditambah lagi biaya untuk perawatan dan biaya operasionalnya itu malah membengkak. Jadi kami sebagai petani ini ya jujur mengalami kerugian. Cuma namanya petani ya tetap kami akan berusaha untuk menutup kos kerugian itu dengan swadaya mandiri lah. Kondisi yang ada sekarang kekurangan air, banyak tanaman kami yang mati, layu, kering seperti itu.
1: Ia memperkirakan kerugian yang dialami para petani selama 3 bulan terakhir telah mencapai kisaran 50 juta. Kerugian tersebut terpaksa ditutup secara swadaya mandiri oleh para petani.
0: Lintas Bercahaya.
1: Menanggapi keluhan para petani, Kepala Desa Kalijeruk Yanto membenarkan bahwa dampak musim kemarau sangat dirasakan oleh para petani hortikultura di wilayahnya. Menurut data pemerintah desa, terdapat sekitar 45 petani cabai yang tersebar di 3 dusun dengan total luas lahan mencapai 15 hektar. Yanto menjelaskan bahwa posisi lahan pertanian yang berada di dataran tinggi membuat ketergantungan terhadap pengairan menjadi sangat vital. Saat musim kemarau tiba, kekurangan air menjadi kendala utama yang merugikan para petani. Pemerintah Desa Kalijeruk sejauh ini telah mengupayakan edukasi kepada para petani untuk memanfaatkan sumber air terdekat. Namun keberadaan sungai Kaligombong yang menjadi satu-satunya sumber air warga juga mengalami penyusutan debit air secara drastis saat kemarau. Jarak pengambilan air dari sungai ke lahan yang mencapai 500 meter hingga 1 km berdampak langsung pada lonjakan biaya operasional. Yanto membeberkan bahwa petani harus mengeluarkan biaya solar hingga 300 ribu per hari hanya untuk mengoperasikan mesin pompa air.
3: Kalau di Desa Kalijeruk itu kurang lebih sekitar 15 hektar. Petani yang menanam cabai di Kalijeruk terbagi di 3 dusun, kurang lebih petani ada 45 orang kan. Ya tentunya kalau musim kemarau, karena memang kita menanam cabai itu di dataran tinggi, sehingga yang dibutuhkan ya dari pengairan. Karena beberapa bulan kebelakang dengan adanya musim kemarau, petani dirugikan dengan kekurangan air. Ya kalau dari desa sementara memang karena dengan kondisi tahun 2026, keterbatasan anggaran untuk pertanian, sehingga kami belum bisa mengupayakan dengan maksimal untuk petani di Desa Kalijeruk, khususnya untuk ketahanan pangan di bidang holti. Karena kami juga kalau untuk bantuan air saja, kita juga menghadapi musim kemarau kan, kita fokusnya di air bersihnya, memang belum sampai ke petaninya. Itu pun kita mintakan ke BPBD. Kekurangan kami di sini karena hanya ada satu sungai Kali Gombong yang memang cenderung di kala musim kemarau juga semakin menyusut. Nah, harapan kami tentunya kami bisa dibantu lah dari Dinas Pertanian di Kabupaten Cilacap, khususnya di Desa Kalijeruk ini, dengan adanya sumur pompa lah, sehingga petani cabai di Desa Kalijeruk nanti bisa mengambil air di lahan yang terdekat. Kalau sekarang memang arahan dari pemerintah desa itu mengambil airnya dari sungai, itu sekitar jaraknya 500, bahkan hampir ada 1 kilo. Ya, harapan kami dari pihak pemerintah Kabupaten Cilacap itu segera untuk mengecek kondisi di Kalijeruk, bahkan segera ditindaklanjuti dengan adanya bantuan-bantuan sumur pompa.
0: Lintas Bercahaya.
1: Langkah nyata dalam mencetak generasi muda yang tangguh dan terencana terus digencarkan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap. Bertempat di Hotel Sindoro pada Kamis 30 Juli 2026, ajang Grand Final Pemilihan Duta Generasi Berencana Genre Kabupaten Cilacap tahun 2026 sukses digelar dengan menghadirkan 13 finalis terbaik dari berbagai wilayah kecamatan. Melalui ajang ini, para duta genre disiapkan sebagai figur kunci di kalangan remaja untuk aktif mengampanyekan pentingnya perencanaan hidup, pencegahan pernikahan usia anak, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, serta penghentian berbagai perilaku berisiko lainnya. Acara puncak tersebut dihadiri oleh staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik Bintang Dwi Cahyono yang hadir mewakili PLT Bupati Cilacap. Saat membacakan sambutan PLT Bupati Cilacap, Bintang menekankan bahwa remaja merupakan aset strategis yang sangat menentukan masa depan daerah. Duta Jendre diharapkan dapat mengambil peran sebagai pelopor dalam mengampanyekan 8 fungsi keluarga. Edukasi menyeluruh ini penting agar remaja terhindar dari jebakan pernikahan usia anak dan narkoba demi mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045.
4: Program ini diharapkan mampu membentuk generasi muda yang siap menghadapi tantangan zaman dengan bekal pengetahuan, karakter, dan tanggung jawab yang kuat. Oleh karena itu, pemilihan duta genre bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi merupakan proses untuk memilih figur teladan yang mampu menjadi duta, role model, sekaligus agen perubahan bagi teman-teman sebayanya. Duta genre diharapkan mampu menjadi contoh dalam 8 fungsi keluarga, mencegah pernikahan dini, penyalahgunaan nafsa, dan perilaku beresiko lainnya. Jadikan momentum ini sebagai awal untuk terus berkarya, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.
1: Sementara itu, Ketua Forum Jendre Kabupaten Cilacap Muhammad Rizky Nurfaisi menjelaskan bahwa seluruh finalis telah melewati proses seleksi yang ketat, mulai dari tahap penjurian secara daring, masa pra-karantina, hingga melangkah ke babak grand final.
5: Dan harapan saya untuk kegiatan ini, agar terpilih duta generasi berencana Kabupaten Cilacap yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga mampu menjadi teladan dan menginspirasi para remaja di lingkungan Kabupaten Cilacap. Dan kami juga berharap, saya selaku Ketua Forum Genre Kabupaten Cilacap tahun 2025-2027 bisa merangkul seluruh komunitas di Kabupaten Cilacap, sehingga kita bisa bekerja sama dalam hal-hal yang positif. Forum dan duta genre di lingkungan Kabupaten Cilacap, Bapak Ibu di lingkungan Dinas Kabupaten Cilacap bisa dapat berkenan untuk berkolaborasi dengan kami, bisa berkenan untuk mendukung kami dengan penuh agar program-program dari kami dan juga dinaungi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap dapat terlaksana dengan baik dan tentunya sangat-sangat positif dan sangat berdampak bermanfaat bagi remaja-remaja di lingkungan Kabupaten Cilacap.
0: Lintas Bercahaya.
1: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba-serbi Islami kembali hadir untuk Anda. Dan kali ini seputar Muslim di Australia.

Muslim di Australia memiliki sejarah yang panjang dan bervariasi yang diperkirakan sudah hadir sebelum pemukiman Eropa. Beberapa pengunjung awal Australia adalah Muslim dari Indonesia Timur. Mereka membangun hubungan dengan daratan Australia sejak abad ke-16 dan 17. Nelayan dan pedagang Makassar tiba di pesisir utara Australia Barat, Australia Utara, dan Queensland. Orang Makassar berdagang dengan penduduk asli dan mencari teripang yang mereka jual sebagai makanan di pasar Cina yang menguntungkan. Bukti-bukti dari pengunjung awal ini dapat ditemukan pada kesamaan beberapa kata bahasa Makassar dan penduduk asli pesisir Australia. Lukisan Gua Aborigin menggambarkan perahu tradisional Makassar dan sejumlah peninggalan Makassar telah ditemukan di pemukiman Aborigin di pesisir barat dan utara Australia. Perkawinan antara penduduk asli dan orang Makassar diyakini pernah terjadi, dan lokasi pemakaman orang Makassar telah ditemukan sepanjang garis pantai. Migran Muslim dari pesisir Afrika dan wilayah pulau di bawah kerajaan Inggris datang ke Australia sebagai pelaut dan narapidana dalam armada pertama pendatang Eropa pada akhir dasawarsa 1700-an. Populasi Muslim semi-permanen pertama dalam jumlah yang signifikan terbentuk dengan kedatangan penunggang unta pada dasawarsa 1800-an. Datang dari anak benua India, Muslim ini sangat vital bagi penjelajahan awal pedalaman Australia dan pembentukan layanan perhubungan. Salah satu proyek besar yang melibatkan penunggang unta Afghanistan adalah pembangunan jaringan rel kereta api antara Port Augusta dan Alice Springs yang kemudian dikenal sebagai GAN. Jalur kereta api dilanjutkan hingga ke Darwin pada 2004. Para penumpang unta ini juga memegang peran penting dalam pembangunan jalur telegrafi darat antara Adelaide dan Darwin pada 1870 hingga 1872 yang akhirnya menghubungkan Australia dengan London lewat India. Melalui karya awal ini, sejumlah kota GAN berdiri di sepanjang jalur kereta api. Banyak dari antara kota-kota ini yang memiliki sedikitnya satu masjid, biasanya dibangun dari besi bergelombang dengan menara kecil. Namun kehadiran kendaraan bermotor dan transportasi lori bermesin menandai akhirnya era penunggang unta. Sementara sebagian dari mereka pulang ke negara asalnya, yang lainnya bermukim di daerah dekat Alice Springs dan daerah lain di Australia Utara. Banyak yang menikah dengan penduduk asli setempat. Keturunan penunggang unta Afghanistan sejak itu berperan aktif dalam berbagai komunitas Muslim di Australia. Sejumlah kecil Muslim juga direkrut dari koloni Belanda dan Inggris di Asia Tenggara untuk bekerja di industri mutiara Australia pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Masjid pertama di Australia didirikan di Murray di sebelah utara Australia Selatan pada 1861. Masjid besar pertama dibangun di Adelaide pada 1890 dan satu lagi didirikan di Broken Hill, New South Wales pada 1891. Jumlah umat Islam Australia modern meningkat dengan cepat setelah Perang Dunia Kedua pada 1947-1971. Jumlah umat Muslim Australia modern meningkat dengan cepat setelah Perang Dunia Kedua. Hal ini terjadi terutama karena ledakan ekonomi pasca perang yang membuka lapangan kerja baru. Banyak Muslim Eropa, terutama dari Turki, memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari kehidupan dan rumah baru di Australia. Migran Muslim Bosnia dan Kosovo yang tiba di Australia pada dasawarsa 1960-an memberi sumbangsih penting terhadap Australia modern melalui peran mereka dalam pembangunan skema PLTA Snowy Mountains di New South Wales. Migran Lebanon, banyak dari antara mereka adalah Muslim, juga mulai berdatangan dalam jumlah yang lebih besar setelah pecah perang saudara di Lebanon pada 1975. Dalam tiga dasawarsa terakhir, banyak Muslim bermigrasi ke Australia melalui program pengungsi atau kemanusiaan dan dari negara-negara Afrika seperti Somalia dan Sudan. Masyarakat Muslim Australia saat ini sebagian besar terkonsentrasi di Sydney dan Melbourne. Sejak dasawarsa 1970-an, masyarakat Muslim telah membangun banyak masjid dan sekolah Islam dan memberi sumbangsih yang dinamis terhadap rajutan multibudaya masyarakat Australia. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Asem banget gue. Tambah gede ya.
1: Iya biasa lah. Kamu ini Pak RT ngelwil anak ke ya.
0: Selamat. Kanca STM. Kenalan?
2: Kenalan. Kita di kanca pukul sih kayak ngajak aku bisnis.
0: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo malam.
3: Ya enak, ya mau
0: buka cincin. Kalau petanyong ya.
1: Nih kalau kalian pak cukai nih pak polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu. Apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang di perumahan gue rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani. Nggak
3: sekaya kayak larang, tapi enak pak.
1: Oke, ngerti ora pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesehatan masyarakat, kita lihat-lihat apa ton rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini menjadi temen bro.
1: Nah, sedulur, ayo dari kawasan kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai. Kaya nomere.
4: Jadi kasih ngomong lo siapa? Wih lo ngeku, ulan lo ngeku,
0: bro, aku ada keperluan, kami di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat BBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya. Anda sedang mendengarkan Mo

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya. Sesaat lagi memasuki sholat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

0: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agen. Sing endus tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lura, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Gip yok temen, arep mari ngendi Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
0: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
6: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan, kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
0: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
0: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
3: Aduh, jantung, petang kulara banget ku. Arep ngene, Nini rujin jaluk dipijet malah.
4: Kau enang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
3: Petang kulara banget ku, seneng.
4: Lah kepriwe?
3: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
4: Mulane rajin minum gulti.
3: Apa kuwe?
4: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
3: Oh, kaya kue ya.
4: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
3: Iya. Oke. Siap.
5: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: yang pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-mentul.
1: Kayu kuwi lho.
0: Percaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Maringone pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
3: Nggone pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya nggone pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pak Kirno.
3: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rosa melu.
0: Iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
8: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
8: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
8: Oh gitu ya? Berapa?
4: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
4: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
5: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
8: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
4: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
5: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
9: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
10: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi.

0: Mencatat Ekonomi Indonesia.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21.

0: Kebenaran Senandung Negeri Jiran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Bercahaya. Ketemu lagi malam hari ini bareng sama Arta, dan kali ini di Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia untuk edisi hari Jumat ya, 31 Juli 2026. Dan kita sudah sampai di penghujung bulan Juli. Semoga segala perjuangan bulan ini menjadi pintu keberkahan di bulan berikutnya ya. Saya harap juga malam hari ini Anda masih tetap sehat dan tetap terjaga dalam kondisi tubuh yang tetap prima. Sampai jam 9 malam, Arta bakal hadirkan untuk kita-kita dari Negeri Jiran Malaysia. Buat Anda yang suka, boleh ikutan gabung dan request kitanya di 08112605543. Maupun yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayak gue lah. Aja kaya kie. Bodol.
7: Is bu.
6: Isin tuli. Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kie. Kasurin ini nek kepet.
7: Nyong bingung bu.
6: Is, usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur, tiana.
7: Ngone pakir no. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
6: maningan angge konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
7: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
6: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
10: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
9: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
11: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
12: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
13: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kesinaran, senandung negeri jiran. Negeri jiran.
1: 94.3 Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Terima kasih nih buat yang udah gabung di Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia. Ada Mas Kustono yang ada di Dieng malam hari ini, request untuk ditanya dari Ella ya. Kemudian selamat malam juga buat Mas Santo yang ada di Dr. Sutomo, juga malam hari ini pengen dimainkan untuk ditanya juga buat hartanya matugas. Oke, terima kasih buat yang lain juga yang pengen gabung di Sinaran, silakan aja. Kita punya waktu sampai jam 9 malam di 08112605443. Mengenang cinta lama nih, saat suasana hujan, di mana setiap tetes gerimis seolah membangkitkan memori dan rasa rindu. Ada Slim yang disuka sama Mas Santo yang ada di Dr. Sutomo. Gerimis mengundang.

0: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tiwul Dapur Agen. Sing endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lura, siap.
2: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Kipiak temen, arep mari ngendi Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
0: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
3: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kalau bisa dibilang Ella ini ratu rock Malaysia ya, yang mempopulerkan musik rock Melayu sejak akhir tahun 80-an. Jadi perjalanan karirnya dimulai di awal 80-an saat bernyanyi di klub-klub lokal warga Bercaya. Dia kemudian bergabung dengan grup The Boys yang jadi batu loncatan menuju ketenaran. Nah, di tahun 88 Ella ini sudah memulai karir solo ya, dan meraih sukses besar melalui albumnya Pengemis Cinta, Putri Kota, dan juga Identity. Lagu-lagunya seperti Pengemis Cinta, Sembilu yang barusan saya hadirkan untuk Anda, itu lagu yang sangat populer di Malaysia dan di kawasan Asia Tenggara ya. Oke, Arta langsung ketemu lagi malam hari ini sama yang pengen online di 0811260543. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Ya, minta
0: apa?
1: Si apa ya? Lagunya, Mas. Seribu kali sayang.
0: Iya, paling apalnya cuma Iklim, Mama Rizky.
1: Pakarnya tuli nyangkut. Ya, seperti lah tuli nyangkut lah pakarnya.
0: Iya, iyalah. Seribu kali sayang.
1: Iya, angel ya, Mas.
0: Seribu kali sayang kebanyakan kayaknya.
1: Ya iya, bukan nu kok nggak pada nano kelong sending tuli sih, kayak kayak gue.
0: Ya makanya jangan kebanyakan.
1: Lho iya nggak pada 10 kali sayang aja tuh gue anu kelong loro kali bondo kayak gue.
0: Iya.
1: Ya ya. Ya gue suaranya gimen banget kok.
0: Lagi pindeng ya.
1: Iya nu kae tenggorokane kena dikoroki. Ya. Salam Mas. Halo Bunda Harti, Mbak Osa, Mak Enok, Mbak Mar, Susan Kumbang Asmara, Pak Seja Asmara. Seja Marjono.
0: Seja Asmara.
1: Goyok damai ya.
0: Ya iyalah.
1: Kalau bubur katanya jora. Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Mas Dimas, Sugeng Dalu, Mas Dimas, moga-moga sehat selalu. Tanggo Kang Arjuna, moga-moga ya geprekane laris manis Tanjung Kimpul. Babe Sukar, moga-moga sehat selalu. Ya kanggo kabehan bala sing nang grup LPPL Bercahaya, moga-moga ya pada sehat selalu. Kanggo masarpane ya sehat selalu, rezeki lancar, kul barokah. Matur nuwun Mas Arta.
0: Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Ahmad Anas Ramadan yang pengen dimainkan untuk gitarnya. Di belakangnya Mama Rizky, saya ketemu sama Kumbang Asmara nih. Selamat malam, Bang.
2: Waalaikumsalam, gue akan ngomong ajak karo mangan terus kepergi kena salah-salah. Ngono Seja Marjono, Seja Asmara, kepriwe sih?
0: Jadi langsung Kumbang Asmara ini langsung muncul ya.
2: Iya iya wong mbok salah wong nyong do menang Seja Marjono, Seja Marjono iki. Kue lagunya Ella ya.
0: Ella ini udah barusan Sembilu. Berarti belum monitor tadi ya.
2: UKS sana.
0: UKS ya ada dong.
2: Sing apa sing kau di sini, aku di sini apa ya?
0: Iyalah, pokoknya itulah.

0: Oke.
1: Selamat malam teman tugas. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Mbak Mustolinya yang ada di Kuripan ya, yang lagi dengerin sinaran juga malam hari ini. Terima kasih. Kita ke lagu berikutnya nih, Warga Bercahaya. Ada nasihat dari orang bijak. Syukur yang sudah ada dan usahakan yang belum ada. Karena kebahagiaan sejati lahir dari yang sederhana. Sebuah lagu dari Sting, Dalam Diam Aku Mencintaimu.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

0: Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan BPBPK Jawa Tengah Kementerian Pekerjaan Umum menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak bencana kekeringan di Kabupaten Cilacap. Penyaluran bantuan ini merupakan tindak lanjut atas permohonan dari pemerintah desa di wilayah terdampak sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama musim kemarau. Pelaksanaan distribusi air bersih berlangsung pada 9 Mei hingga 7 Juli 2026 dengan melibatkan BPBD Kabupaten Cilacap, perangkat desa, serta masyarakat setempat. Kegiatan ini menjadi bagian sinergi pemerintah dalam penanganan bencana kekeringan yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: siaran Senandung Negeri Jiran. Negeri Jiran.
1: 94.3 Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Jam 8 malam lebih 10 menit nih waktu Indonesia Barat. Dan Arto masih temani Anda di Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia. Langsung aja kali ini Arto ketemu aja sama yang udah online di 0811260543. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum Sinaran, bareng Mas Arto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mar. Gimana?
2: Apa kabarnya Mas Arta?
1: Alhamdulillah kabar baik. Arta di sini.
2: Syukur alhamdulillah. Oke, mau bagi saya?
1: Iya, boleh buat siapa?
2: Kumbang Asmara, Pak Abi Masku, Pak Bos Kirno, Sono, Bunda Osa, Mak Daryani, Kang Parjan, terus Bunda Oni, Bunda Sutir, pasukan KWC, Mama Rizky, Bunda Rizky, semuanya aja ya Mas Arta yang lagi nyimak Sinaran lah ya.
1: Iya, yeah, oke. Okay. Terus?
2: Lagunya dari Siti Nurhalisa sudah meluncur belum ya Mas Arta?
1: Siti Nurhalisa belum, yang apa nih?
2: Ya bukan cinta biasa.
1: Oke, nanti ditunggu ya.
2: Terima kasih selalu, makasih. Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada Mbak Mar yang ada di Gatso ya. Kalau dengerin lagu ini tuh ingatan kita langsung lompat ke 30 tahun yang lalu. Zaman-zaman kita masih sekolah dulu. Ya enggak? Di sana menanti, di sini menunggu.

0: Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
0: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
2: Ika kau pengen ngerokok sih orang kawin waktu.
1: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawin waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane, Kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya?
6: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
6: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
6: Oh gitu ya, berapa?
7: Tunggu dulu, hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
7: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
8: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
6: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
7: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
8: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
9: Woi, cok, cek ini, ya. Liu, asem banget gue. Tambah gede ya.
10: Iya, ya, selamat datang. Ini Pak RT yang wilanak ke, ya.
9: Selamat, selamat, selamat. Kanca STM. Kenalan?
11: Ya,
9: kenalan. Ini dari kanca pokok, jadi aku bisnis.
11: Tapi nek kono kepengin melu ya ayu malam.
10: Ya enak, ya mau.
11: Kalau
10: petanyong
11: ya.
10: Ini rokok yang pak, cukai pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai ini. Aku cukai palsu, apa mani aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperlukan gue rokok kek. Misal, SKT malah gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Gak
11: sekaya kaya larang, kisih buka tapi enak pak.
10: Oke, ngerti ora pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, kita diane, apa tuh rokok ilegal, itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
11: Dan ini betul teman bro.
10: Nah, sedulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main Bea Cukai, kia nomere.
11: Dari kesini ngomong kalau siapa? Wih, lu ngekut, lu ngekut, lu ngekut, wih, kot, kot, bro, aku ada keperluan, kamu di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
12: Bapak minta. Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agen. Sing endes tenan Pak.
13: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
12: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
13: Gih Bu Lura, siap.
7: Benar kata Bu Lura, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
14: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: siaran Senandung Negeri Jiran. Negeri Jiran.
1: 32 menit lepas dari jam 8 malam. Oke, Arta kali ini langsung aja ketemu sama yang pengen online di 0811260543. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Anok.
2: Iya. Kan bersinar terus.
1: Iya.
2: Tapi
1: dong.
2: Aku kalah set ya, tendang.
1: Kenapa? Kok bisa?
2: Bisa lah. Wong gede kok kalah ya.
1: Nah, itu dia.
2: Gede bukan berarti tidak bisa, tapi karena kalah set.
1: Ya. Gimana, Mas?
2: Hilang dalam terang lah ya, Mas.
1: Hilang dalam terang. Oke, siap.
2: Mati lampu apa ya? Hilang dalam terang. Oh, katanya Maris ya, ngomongnya jangan gabut.
1: Iya. Hilang dalam terang berarti iya. Kendang.
2: Mati lampu. Anak-anak dari Maris lah. Oke, dia pengen jalan-jalan ke Mas.
1: Iya.
2: Ya wis jalan-jalannya ke Bapak Seja Marjono, Bapak Amin Maskur, Mas Parjan, Mas Dimas, Desutira, Pak Mu'alif, Ali Garut, beserta Yayangi, Mbah El, Bos Saifulo, Bos Kirno, Iwarda, Pak Bening, Mas Wagi Rama, Mama Rizky, petarangan petak-petak brosok. Ih, apa bengut. Gulone. Pak Yohanes, Bu Tati, Mas Endi Lau, Mas Juki, Mas Salut, Pak Sukar, Bu Kusia, Bu Wiwi, Mas Epen, Bahar, Bahar-Bahar, ayo, request Bahar. Terus Tante Yara, pokoknya nanggu Habib Bele ya, sinang grup LPPL Bercahaya Cilacap. Pokoknya lagi pada sehat-sehat-sehat, kita doa ke ya Mas, buat Mas Arta nembok ya, supaya sehat, semangat ya Mas, lancar urusannya, berkah rezeki ini, panjang umure. Pokoknya nang lindungannya Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Atur Nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arta ketemu juga malam hari ini bareng sama Ibu Harti yang pengen dimainkan untuk gitanya. Salamnya juga buat semua yang ada di grup Bercahaya.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium.

0: rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
1: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
2: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
3: Aku sedang nimba air, Oma.
2: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
3: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
2: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
4: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
5: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
6: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
5: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
6: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
5: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
6: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
5: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
6: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
7: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
0: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.
8: Sinaran senandung negeri jiran.
9: Boleh percaya, boleh juga enggak. Seseorang yang istimewa akan kalah dengan seseorang yang selalu ada buat kita ya. Tapi sayang banget malam hari ini Arta sudah gak bisa stay lagi temani Anda warga percaya. Tapi insya Allah kita ketemu lagi di hari Senin di Melody Memory dari jam 7 malam sampai jam 9 malam ya. Setelah ini Anda bisa mengikuti informasi seputar Jawa Tengah. Terus nanti yang suka wayang kulit juga bisa dengerin sambil tiduran sampai pagi. Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21.

Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, Dindakop UKM Purbalingga dorong koperasi tidak hanya jalankan usaha simpan pinjam. Pemkab Sragen luncurkan program Sragen Masjid Preneur Fest 2026. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Dindakop UKM Kabupaten Purbalingga mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM membentuk koperasi sebagai wadah pengembangan usaha. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Dindakop UKM Purbalingga mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM membentuk koperasi sebagai wadah pengembangan usaha. Kepala Dindakop UKM Purbalingga Agung Widiarto menilai koperasi memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi anggota, bukan sekedar menjadi tempat meminjam uang. Menurutnya masih banyak pula masyarakat yang memandang koperasi hanya sebagai lembaga simpan pinjam, padahal koperasi memiliki berbagai jenis usaha mulai dari koperasi jasa, pertanian hingga perkebunan. Menurutnya koperasi dapat menjadi sarana bagi pelaku UMKM untuk berkembang bersama. Selain memperoleh layanan usaha, anggota juga berhak menerima pembagian sisa hasil usaha SHU pada akhir tahun. Untuk menghadapi persaingan dengan perusahaan besar, pihaknya mendorong koperasi membangun sinergi bukan bersaing secara langsung. Selain itu pelayanan kepada anggota menjadi kekuatan utama koperasi agar tetap mampu bertahan.
2: Ayo mari kita ubah cara pandang kita terhadap koperasi. Koperasi bukan hanya sekedar lembaga simpan pinjam saja, tapi koperasi adalah wujud kebersamaan perekonomian masyarakat. Ketika kita semuanya berdaya dalam rangka mempunyai visi misi yang sama dalam rangka mengembangkan perekonomian kita melalui koperasi, insya Allah tercapai untuk pengembangan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui koperasi.
1: Agung menambahkan tantangan terbesar koperasi saat ini adalah menjaga komitmen pengurus agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga koperasi harus aktif berinovasi, tidak bergantung pada satu jenis usaha saja. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen resmi meluncurkan program Sragen Masjidpreneur Fest 2026 dengan tema Masjid Berdaya, Ekonomi Berjaya. Selengkapnya dilaporkan Dewi Rati.
3: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen resmi meluncurkan program Sragen Masjidpreneur Fest 2026 dengan tema Masjid Berdaya, Ekonomi Berjaya. Program tersebut merupakan kelanjutan dari kesuksesan program serupa pada tahun 2025 yang bertujuan mendorong masjid-masjid di Kabupaten Sragen agar tidak hanya menjadi tempat ibadah, melainkan juga menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mandiri dan berdampak sosial nyata bagi lingkungan sekitar. Guna memacu semangat pengurus takmir, Pemkab Sragen mendongkrak total hadiah modal kerja pada tahun ini menjadi Rp200 juta, naik 2 kali lipat dibanding tahun lalu yang sebesar Rp100 juta. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan, program tersebut hadir agar kemakmuran masjid membawa keberkahan yang lebih luas bagi jamaah dan masyarakat. Melalui kepemilikan amal usaha atau aktivitas ekonomi, masjid diharapkan mampu membiayai operasionalnya sendiri, sekaligus memberdayakan umat. Pada pelaksanaan tahun kedua ini, Pemkab Sragen mentargetkan perluasan jangkauan dengan konsep One Village, One Masjidpreneur.
4: Sragen memiliki program untuk masjid berdaya, program untuk menjadikan tempat-tempat ibadah memiliki dampak sosial bagi lingkungan di sekitarnya. Terkait dengan itu, melanjutkan program Sragen Masjidpreneur di tahun 2025, mulai hari ini dibuka Sragen Masjidpreneur Fest 2026. Maksud dari program ini adalah untuk masjid-masjid memiliki amal usaha, masjid-masjid memiliki aktivitas ekonomi yang dari itu manfaatnya bisa didaya gunakan untuk membiayai aktivitas masjid maupun aktivitas jamaahnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bank Syariah Sragen BSS Fahrudin Nur menjelaskan kesiapan pihaknya bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Sragen untuk mengawal pendampingan usaha serta kucuran modal bagi peserta terpilih. Program Masjidpreneur dinilai sebagai terobosan taktis dalam mempercepat akses keuangan daerah sekaligus mendongkrak literasi dan inklusi keuangan masyarakat langsung dari akar rumput.
5: Yang kami lakukan karena kami sudah mencetak kurang lebih 600 pengusaha lewat SPS itu, tentunya yang kami pilih teman-teman SPS yang sudah sukses itu akan mendampingin. Dengan ada pendampingan itu otomatis kita bisa menekan ke tidak jalan dan mungkin tidak tumbuh. Nah, sehingga kita libatkan sekolah bisnis Sragen yang saat ini mungkin sudah yang jadi sudah 100-an pengusaha. Insya Allah itu yang akan menemani Masjid Al-Falah, karena saat ini Masjid Al-Falah juga dipilih sama BI, sama BSI sebagai hubnya masjid pemberdaya. Insya Allah mudah-mudahan program ini dikolaborasikan dengan Pemda, BSS, Basnas dan sebagainya akan lebih solid, lebih kuat untuk pendampingan masjid-masjid agar berdaya.
3: Pendaftaran Sragen Masjidpreneur Fest 2026 dibuka mulai tanggal 12 Juli hingga 12 Agustus 2026. Dalam pelaksanaannya, Pemkab Sragen berkolaborasi secara makro, melibatkan Sekolah Bisnis Sragen atau SBS yang diisi para pengusaha muda, Dewan Masjid Indonesia atau DMI, Kementerian Agama atau Kemenak, Takmir Masjid Al-Falah, Basnas Sragen, hingga PT BPRS Sukawati Bank Syariah Sragen. Demikian, saya Dewi Ratih, reporter Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Kantor Kemenak Batang bersama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB memberikan ruang diskusi bagi jemaat Kristen untuk menyamakan pandangan sebelum pendirian gereja di KEK Industropolis Gringsing, meski sempat terjadi sedikit perbedaan pendapat dalam pengelolaan gereja nantinya. Berkat konsolidasi yang baik antar jemaat dari beberapa denominasi yang ada, akhirnya bersepakat untuk mengelola bersama dengan dibentuknya gereja Oikumene. Heri Kisyanto melaporkan untuk Anda.
6: Kantor Kemenak Batang bersama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB memberikan ruang diskusi bagi jemaat Kristen untuk menyamakan pandangan sebelum pendirian gereja di KEK Industropolis Gringsing. Meski sempat terjadi sedikit perbedaan pendapat dalam pengelolaan gereja berkat konsolidasi yang baik antara jemaat dari beberapa denominasi yang ada, akhirnya bersepakat untuk mengelola bersama dengan dibentuknya gereja Oikumene. Pelaksana tugas Kepala Kantor Kemenak Batang Munif menganggap wajar ketika dalam pembentukan kepengurusan dalam mengelola tempat ibadah, yang terpenting semua denominasi gereja yang ada dapat disatukan demi kebaikan jemaat.
7: Kristen, yang mana kalau mau mendirikan gereja ya harus gereja yang mewadahi seluruh umat, baik umat yang ada di kawasan KEK maupun umat yang ada di Kabupaten Batang. Terus dengan nama kalau kita usulkan itu adalah gereja yang bisa mewadahi seluruh umat, itu namanya gereja Oikumene, gereja yang bisa dipakai oleh semua.
6: Pembimas Kristen Kanwil Kemenak Jateng Siswo Martono bersama perwakilan Persekutuan Umat Kristen Kabupaten Batang PUKKB akan berdiskusi lebih lanjut dengan pimpinan KEK Industropolis untuk menentukan pengelola gereja di kawasan tersebut.
8: Salah satu tempat ibadah gereja yang ada di kawasan ekonomi khusus Batang itu. Jadi nanti pengelolaannya adalah pengelolaan bersama, rencana dari Persekutuan Umat Kristen Kabupaten Batang itu nanti yang bisa diserai untuk pengelolaan.
6: Ketua Persekutuan Umat Kristen Kabupaten Batang PUKKB sekaligus Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Subah, Pendeta Stefanus Yadi, mengharapkan pihak terkait segera membuat surat keputusan dalam pengelolaan gereja Oikumene atas nama PUKKB yang telah berbadan hukum.
9: Karena SK untuk pendirian itu diberikan kepada satu denominasi saja. Jadi sementara kita berharap bahwa ini di Kabupaten Batang itu ada wadah Persekutuan Umat Kristen Kabupaten Batang, PUKKB, yang berbadan hukum, itu dikelola oleh PUKKB.
6: Sementara Ketua FKUB Batang, Subhi, mengharapkan keberadaan 6 tempat ibadah nantinya menjadi sarana pemenuhan kebutuhan rohani para karyawan KEK, sekaligus dapat dijadikan ikon destinasi wisata religi.
10: Keberadaannya itu sangat dekat dengan jalan tol, dekat dengan nanti kalau sudah jadi stasiun juga dekat dengan apa stasiun kereta api, sehingga di sana itu bisa menjadi rest area pada saat umat beragama merayakan hari agamanya.
6: Saat ini yang sudah selesai dibangun dan langsung dimanfaatkan yakni Masjid Al-Nahl, sedangkan yang lainnya sedang dalam proses pembangunan dengan luas lahan antara 1.000 hingga 2.000 meter persegi untuk tiap tempat ibadah.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dinporapar Kabupaten Purbalingga kembali menggelar agenda tahunan Jambore Pemuda 2026. Berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya, Jambore Pemuda tahun ini lebih banyak mempertandingkan cabang lomba yang berfokus pada pengangkatan kearifan lokal serta potensi unggulan daerah. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dinporapar Purbalingga kembali menggelar agenda tahunan Jambore Pemuda 2026. Berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya, Jambore Pemuda tahun ini lebih banyak mempertandingkan cabang lomba yang berfokus pada pengangkatan kearifan lokal serta potensi unggulan daerah. Adapun kegiatan Jambore Pemuda 2026 dijadwalkan berlangsung selama 2 hari yakni 26 sampai 27 Agustus 2026 bertempat di Gor Sasana Krida Perwira. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinporapar Purbalingga Teguh Wahyudiono menjelaskan bahwa seluruh cabang lomba dalam Jambore Pemuda ini dirancang untuk menonjolkan keunggulan Kabupaten Purbalingga dengan 8 jenis lomba yang dipertandingkan meliputi pidato bahasa Inggris, tari kreasi daerah, solo vokal, karya ilmiah pemuda, fashion show pakaian adat, melukis unggulan daerah, teknologi piranti lunak, serta lomba kuliner jajanan khas daerah. Teguh juga menyebutkan ajang ini terbuka luas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga yang berusia 16 hingga 30 tahun. Menurutnya saat ini proses pendaftaran peserta Jambore Pemuda sudah mulai dibuka secara online dan Dinporapar mencatat antusiasme pendaftar yang cukup baik sejak pengumuman resmi disebarkan melalui media sosial. Diterangkan Teguh, pendaftaran akan terus dibuka hingga mendekati hari H pelaksanaan.
3: Jambore Pemuda ini lomba-lomba untuk pemuda. Sesuai undang-undang ini, pemuda ini kan umur 16 sampai 30 tahun. Jadi yang boleh mengikuti yaitu tidak terbatas pada pelajar, sepanjang misalnya ada bapak ibu guru, masyarakat, ada dari organisasi kepemudaan, dari siapapun lah, dari pegawai negeri, mahasiswa ketentuan 30 tahun ini boleh mengikuti Jambore Pemuda. Sudah mulai pendaftaran, kita sudah ada woro-woro, sudah ada flyer 2 kali di Instagramnya Dinporapar. Nanti mohon bisa para pemuda Purbalingga bisa menyimak seluruh pengumuman di IG-nya Dinporapar.
2: Teguh menambahkan Jambore Pemuda merupakan kegiatan berjenjang dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Pemenang dari masing-masing cabang lomba di tingkat kabupaten nantinya akan mendapatkan kesempatan mewakili Purbalingga pada ajang Jambore Pemuda tingkat Jawa Tengah yang rencananya akan digelar pada bulan Oktober 2026 di Surakarta. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga menerapkan pendataan bertingkat untuk sektor perbankan dan retail modern pada sensus ekonomi 2026 agar proses sensus berjalan lebih efisien dan data yang terhimpun tetap akurat. Selengkapnya Fitri Hasanah melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga menerapkan pendataan bertingkat untuk sektor perbankan dan retail modern pada sensus ekonomi 2026 agar proses sensus berjalan lebih efisien dan data yang terhimpun tetap akurat. Kepala BPS Purbalingga Slamet Romelan mengatakan pendekatan pendataan kepada sektor perbankan dan retail modern pada sensus ekonomi 2026 disesuaikan dengan karakteristik masing-masing lembaga usaha. Slamet menjelaskan untuk sektor perbankan, BPS membagi mekanisme pendataan menjadi Bank Himbara, Bank Daerah hingga Bank Perekonomian Rakyat BPR. Adapun untuk Bank Himbara dan Bank Berskala Nasional, koordinasi penyediaan data hingga tingkat kabupaten telah dilakukan oleh BPS Pusat dan sejumlah bank seperti BRI dan BCA telah menyepakati mekanisme tersebut. Kemudian untuk Bank Jateng, koordinasi dilakukan antara BPS Provinsi Jawa Tengah dengan manajemen Bank Jateng. Sedangkan untuk BPR dan BKK milik pemerintah daerah, BPS akan memfasilitasi pengisian kuesioner secara kolektif melalui kegiatan ngisi bareng.
4: Sepakati ya dari BRI dan dari BCA. Ini sedang ongoing untuk Mandiri, BNI dan BSI serta beberapa bank himbara lain. Kemudian untuk bank-bank pemerintah daerah, kami juga sudah melakukan pendekatan. Dan secara umum di Jawa Tengah, BPS Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan agreement dengan Direktur Utama Jateng dan kita siap menjalankan di Kabupaten untuk tim pendata di Kecamatan. Kemungkinan besar untuk isian, beberapa isian nanti akan dilengkapi dari kantor cabang di Kabupaten.
2: Slamet menambahkan pendekatan serupa juga diterapkan pada sektor retail modern seperti Alfamart dan Indomart, yakni BPS telah berkoordinasi dengan kantor cabang regional masing-masing perusahaan agar proses pengisian data berjalan lebih efektif. Fitri Hasanah melaporkan.
1: 7 anak rambut gimbal ikuti ruatan pada puncak hari jadi ke-201 Kabupaten Wonosobo. Informasi selengkapnya disampaikan oleh rekan Pelangi Karispa Kristi.
5: Sebanyak 7 anak berambut gimbal mengikuti prosesi Ruat Sukerto Cukur Rambut Gimbal pada puncak peringatan hari jadi ke-201 Kabupaten Wonosobo. Ritual ini dinilai penting dilakukan anak berambut gimbal untuk menghilangkan Sukerto. Prosesi tersebut berlangsung di Pendopo Bupati pada Jumat 24 Juli 2026. Ketujuh peserta itu mengenakan pakaian dan ikat kepala berwarna putih. Anak-anak tersebut nampak bahagia lantaran rambut gimbalnya dicukur dan permintaan mereka dikabulkan. Pegiat budaya Nani Widayat mengatakan Ruat Sukerto menjadi momen penting bagi anak berambut gimbal. Sebab arti dari Ruat Sukerto yakni menghilangkan sesuatu yang tidak baik, yaitu rambut gimbal pada anak-anak tersebut. Nani menegaskan para peserta melakukan ruat atas permintaan sendiri. Sebelum diruat, mereka telah melewati beberapa tahapan. Pertama yakni tantingan untuk memastikan apakah anak tersebut sudah mau dicukur. Kemudian udar punagi yang mana menyediakan permintaan sang anak dan harus dituruti. Nani mengatakan permintaan anak-anak rambut gimbal ini bermacam-macam, seperti sepeda BMX, boneka Barbie, kucing dan kandangnya, gaun Hello Kitty dan sepatu wedges berwarna pink, sepeda ontel, kambing dan sepeda hingga naik kuda serta alat tulis sekolah. Mereka sebelumnya juga melakukan jamasan di pemandian air panas Taman Rekreasi Kaliangat pada Rabu 22 Juli lalu. Setelah pematongan rambut gimbal dilanjutkan dengan prosesi terakhir, yakni larung Sukerto di Sungai Serayu Selokromo. Pada saat yang sama, salah satu orang tua peserta yakni Sukesti mengatakan rambut gimbal pada buah hatinya itu adalah keturunan darinya. Awal mula rambut gimbal tumbuh pada saat lavanya Zeisa Quintessa berusia 6 bulan. Sukesti mengaku senang rambut gimbal putrinya yang tengah duduk di bangku PAUD itu telah dicukur. Keinginan sang putri pun telah dituruti yakni naik kuda dan alat tulis. Ia berharap lavanya kelak tumbuh dengan baik dan patuh terhadap kedua orang tua.
6: Pemkab Sragen maksimalkan efisiensi kerja. Rara Anggita melaporkan untuk Anda.
7: Jumlah total aparatur sipil negara ASN tahun 2026 di Kabupaten Sragen sekitar 11.000 pegawai. Jumlah tersebut mencakup pegawai negeri sipil, PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K, dan P3K paruh waktu dengan komposisi. PNS berada di kisaran 6.000 pegawai. Disinggung mengenai kecukupan pegawai di Sragen, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Dr. Hargianto Mkes menjelaskan, jika mengacu pada analisis jabatan ANJAP dan analisis beban kerja ABK, Kabupaten Sragen sebenarnya masih mengalami kekurangan pegawai. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen tidak akan menambah pegawai secara masif karena kebijakan tersebut dipengaruhi oleh ketentuan belanja pegawai mandatory spending yang harus dipatuhi pemerintah daerah. Anggaran untuk gaji ASN saat ini telah menyerap sekitar 34% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Sragen. Sementara ketentuan yang berlaku membatasi porsi belanja pegawai maksimal 30%. Ditambahkan, manajemen kepegawaian di Sragen saat ini mengalami pertumbuhan minus-minus growth, artinya komposisi kosong ASN yang pensiun tidak akan otomatis diisi kembali. Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Sragen mengambil kebijakan untuk memaksimalkan efisiensi kerja melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi dan aplikasi pendukung pelayanan pemerintahan, serta melakukan perampingan struktur organisasi agar pelaksanaan tugas pemerintahan tetap berjalan efektif dan target pembangunan daerah dapat tercapai meskipun dengan jumlah pegawai terbatas.
8: Di mandatory spendingnya kita kan untuk belanja pegawai kan cuma 30%, bahkan kita sekarang tuh 34%, otomatis nggak ngerti nanti dituruti nggak usulan yang 24 orang itu.
9: Berarti tetap berbentukan APBD ya Pak ya?
8: Iya.
9: Dan growth-nya minus tadi?
8: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan...
9: Ada hijaunya.
8: Ada hijaunya, ini nggak.
10: Pak, karena kecukupan pegawai berapa Pak?
8: Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan ANJAP APK, kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang istilahnya dirampingkan, itu harapannya segitu harus bisa ngerjakan. Tapi kalau kita nurut anjab, enggak kurang banyak. Tapi kalau kita nuruti anjab, wong segini aja kita gaji wis 34%.
9: Pak, jumlah PNS di Sragen sudah berapa?
8: Totalnya mungkin
11: 11.000. 11.000 sekian.
9: 11.000. Ya,
11: jadi ini kan enggak menambah, Pak.
8: Enggak. 11.000 itu yang PNS ada, P3K ada, dan Parwaku ada. Jadi itu semua total 11.000.
9: PNS-nya ada habis, Pak?
8: 5.000 paling ya.
11: Dalam?
8: 5.000 paling PNS.
11: PNS-nya nggih 6.000, Pak.
8: Yang separuh.
9: PNS-nya udah habis ini semua,
8: Pak. PNS sudah habis.
11: Sudah diangkat ini.
7: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kato.
0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
7: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
12: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
13: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
14: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
13: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
14: Oh gitu ya mas.
12: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
15: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
14: Makasih ya, Mas.
13: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
14: Habis Masnya ganteng jadi kepengin dibawa pulang.
16: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
17: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
16: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
17: Serius? Wah, jadi gak sabar.
16: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
17: Oh gitu ya? Berapa?
12: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
16: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
12: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
18: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
17: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
12: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
18: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
19: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
17: Aku sedang nimba air, Roma.
19: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
17: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
19: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
20: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

Parangarsa medar sabdo ingkang kinaryo tandane songsong gilap kaboyong minggas tinggil binaturoto amurwani kageting para nara praja wonten pasi Banjawi yayawus tanggapi sasmita sangalika ngangsek nggih samya marak sowan. Urking pasiban kaya gabah den intri ndesuk ringin kurung binatang suci mepet balur di umyang gumuru selaning porwadya broyento kacarito yaya negoro kelebonamu konto jajari konto duduk imadu saksak saksak.

Yes tungguro jagat manik rujud diwaku. Paman Aman Proso Jenar Mbuya ndadosaken kalih pekeniro maniro piji wonten ngerso maniro pamanariyo. Kula nuwun katampi tan kekalih pengendika dalem anak Prabu ing rumentah dumateng pun bopo. Saderengipun inging bopo nampi dawuh pengendika daeraos inging kumarasan upami utuk kula ngibarataken pindho kambengan salomba tinanjer wonten ngalun-alun katempu ing samirana. Kumejut kumitir acara awor maras. Ewa semanten sak samun pun nampi dawuh timbal dalem anak Prabu Toto tentreng manah yaya.

0: awin dangu dumateng pun bapa sedaya para kadang. Menapa malih sedaya para narapraja boten wonten ing nglirwaken dawuh timbalan dalem sampun semadya sawan pun ngabiyantara. Malakatah para kawula dalem dedak marang Siti Sewu ingi sami ngaturaken bulu bekti miwah gelondong pengarem-arem kunjuk ngersa dalem anak Prabu kula nonti. Syukur pinagi sewu meracinani poro kadang din poro sentono kenging kinaryo ruang embat watang aputu ngejumku mbelurut sak piparing pepanggian pangastuti maniro pekaniro waratinakan dateng poro kadang tuin poro noro projo kaluhuran dawuh timbalan dalem anak Prabu mugi kula suwun tansah saged ngayomi dumateng katentremaning para kadang sentana pin para narapraja. Nggih, pamanariyo. Rama. Rama Resi Gurundaya. Ingkang putra ngaturaken perembagi panakrama so sungkem pangabekti kepareng kunjuk wonten ngandhapada. Ung bawana langgeng sinunggi datan aurat. Ayo kakunggir anak Prabu tak tompo tangan loro. Ngendikane anak Prabu kang kepareng suka perbagi marang pun bopo nompo pamuji muso pangestune poro. Apsoro koyotan ono sambi kolo praptane pun bopo ono stinggil binaturoto sawise nompo sungkemu kosok balini. Pangastutiku tampanono. Kulo cancang bocah ing weni mugi rumesepo selanduning badan sik kadarmanipun Rama Penemban mengkono kulo. Penemban, Penemban Durna. Inging putra ngaturaken perbagi panakrama saha sungkeming pabekti kepareng kunjuk wonten ngandhapada Penemban.
1: Niwang Sukmana kang linuwih. Kula tampi ngendikan pun anak Prabu sampun kepareng rumentah dumateng pun bapa. Sak sampunipun anak Prabu saka perbagi nampi pamujinipun anak Prabu kados mangke widodo mboten wonten alangan setunggal menapa. Lan kula tampi sungkemipun anak Prabu tumrap dateng pun bapa kosa wangsulipun pudya pangastawa kepareng kunjuk pun ngandhapada nggih. Anak Prabu ing kula tresnani.
0: Kulo cancang pucaing weni sikadar manipun Rama Penemban isampun binaringaken dateng putra maniro.
1: Nah niki. Kasih kecakan lenggah.
0: Lis lumrah iki sing nyekecake lenggah iki anak Prabu kok malah Kakang Durna. Mas Jaya Jatra semunugo padha kanthi harjo. Nyuwun pangestu dalem Koko Prabu kados mboten kirang setunggal menapa. Keparung aturaken sungkem pabekti ripaduka kunjuk pun ngandhapada banget panaremanipun Kakang kula nuthuni. Nun kepareng munjo atur ngreso paduka Rama Resi sewu kalepatanipun inggih putra mugi tansah binaringna gunging samudra pasama awit ingin putra nilakan terap silo karono hangaturi pian pun sangat diu Penemban ingin tanpo nilarakan dumateng kewajiban jalaran ingin putra tan lorot saking palenggan hamung aturakan kintoko ingin swan wonten ngerso paduko Rama Penemban kabeh mau tak tompo kanti ora ono kang luput senadyan to anak Prabu ora ninggalake kewajiban mapan iku sak mestine ratu kang ngasta marang pusaning praja. Cukup pun bapa nampa niwala kang wis diaturake marang abdimu bocah candhak tolak sekloron nanging saka kageting pamikir. Durung antara suwi anggonku nyekel pangwasa angsuwi marang kabeh para putra wayah ing kukuban negara Ngastina. Songko kepareng kersane anak Prabu tansah pun bapa kudu cecaketan parang kami nangka dadi duki taning penggali enggal kepareng medaring sabdu tak gambarake ritmo kang ruwet pun bapa saguh melu angudari tak gambarake kahanan kang peteng bebarengan ayu supaya digawe padhang mulih trawangan manggiyut tata tit mesti tentrem

0: rahayu kang pinanggih. Ngaturaken kawulingan perban. Mboten wonten malih kejawi namung saking dawing jawata ingkang kula tampi tatkala semanten sesarengan para kadang Kurawa twin para kadang kula ing Botana Kawarsa. Angudi kanugraning jawata kemenangan Barutayuda. Nanging dumugining ndoto para kadang Kurawa mboten saged angsal damel wusana nugraha kang sinebat ngajeng dumawah wonten Indra Prasta. Ingkang mekaten menika temah ingkang putra kekes ing manah karana enget benjang perang Barutayuda para kadang Kurawa terang yen badhe tumpes wonten tanganipun para Pandhawa. Rama Panembahan. Tinimbang ingkang putra pejah wonten tanganipun para kadang kula Pandhawa. Kula nyuwun pamrayugi yen to panjenengan kepareng. Menapa prayoginipun ingkang putra pejah krana nganyutuh ampun ngantos anyipati kawontenan ingkang sumedya dados karangabang.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep aki gahan, Min. Urung apa-apa, wis kesel awake.
1: Ah, jan, rebyek, umayah merah meruh, dapure sesek, nyongro bisa masak mening lajan. Mbok ora enak, Min, lah, tuli isin.
3: Lah, masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan bunda.
4: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
5: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
6: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang, cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
7: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
8: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
9: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
9: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
10: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
8: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
11: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
12: Aku sedang nimba air, Roma.
11: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
12: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
11: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
13: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
14: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Bung Bawono Langgeng Sinunggi Datanorat. Atmaja Kupuluk Anak Prabu. Penemban kados pundi? Ojo cilik ing pamikir, ojo uwas juruning penggalih. Senadyan to para kadangmu ing Amarta, rikala semana wis bisa nampa nugraning Jawata kang kena sinebatake kemenangan Brontayuda. Nggih. Kabeh mau dumunung ana kodrat. Senadyan to matumpuk-tumpuk wahyuning para Pandhawa, nanging tumraping perang Bharatayuda iku bener utawa jujur para putra-putraku ing Ngastina ora bakal kurang mergo gampang bisa numpes klilipmu satrio-satrio ing Batana Kawarsa. Nggih. Koso balini, senajan to matumpuk-tumpuk nugraning Jawata kang pinangki marang para putra-putraku Kurawa, nanging mungguing gelaring perang Bharatayuda iku para kadang-kadang Ngastina luput utawa tumindak ingkang nasar, bakal tumpes songko laku ning kejujuran. Mula kena ditembungake perang Bharatayuda kang kono didasar adu katemenan, sapa kang kalah kuwi wong kang salah. Yen panjen ngrumangsani bakal kalah Bharatayuda, mumpung durung menapa yen panjen ngeman marang kabeh para kadangmu tuwin para kawula becik negara balekna marang para kadangmu Pandhawa. Ewa semono, yen pancen anak Prabu was kuatir awit ana gegambaran yen to para kadangmu Kurawa bakal kalah Brontayuda, perlu apa Ngastina ana pun bapa? Aku saguh gawe menanging Kurawa, nanging sadurunge Brontayuda kudu Pandhawa tekaning pati. Penemban, kepiye sengkuni? Menawi Brontayuda menika miturut saking pangertos kula menika mboten kenging ginakaken dumateng amit sewu tiyang sanes. Awit menika ingkang badhe dipun tandhingaken ih antawisipun trah Kurawa tuwin trah Pandhawa. Inggih mongko sangat dipenemban menika nuwun sewu. Panjenengan menika pandhita ingkang jelek tanpa sangkan, awit saking pertapan Pandan Surat angwaosi minangka suwing para Kurawa. Ateges menggaing peperangan menika sangat dipenemban mboten badhe kelampah tumut campur tangan. Nuwun-nuwun sewu penemban. Wonten ngriku menika minangka paugeran dados orang kena nggunakake tenagane wong liya tembung kasaripun.
1: Niku sing kandha sinten dijuni?
0: Dewa.
1: Dewa sing paring keterangan ngoten niku kula gambaraken dewa sing kurang pengalaman. Butuhe wong perang niku menang.
0: Lah nggih.
1: Arep nggunakake wong liya, arep ngebon wong liya jajan, kena-kena mawon waton kuat biayane. Wonten niku menika dadi nek pancen dasare kepengin menang aja ngeman.
2: Aja ngeman.
1: No anduweni rasa ngawel jan kuwi genah bakal kepengin kalah. Pun terange teng ngriku niku pun cetha. Cetha geleh.
0: Ora tembung geleh ki apa jajan. Lho kula matur ngaten menika menika mitu saking ngendikanipun para pinisepuh.
1: Wong tuwa niku kurang pangerten. Sing dijukuk niku dasar sak menika. Pangobeting kaweruh utawa pambudi dayaning kapinteran. Ora bakal kelakon demeh dewa gawe paugeran Kurawa kudu Kurawa, Pandhawa kudu Pandhawa, ora kena ketulusan wong liya. Atine mangke rombongane ora apik. Kena-kena mawon, mana nek perlu sing elek-elek niku dilerenke. Ngoten. diganti sing apa niku mangke sing elek keloro-loro. Keloro-loro niku sing elek. Jalan sing elek niku mangke dibanjur-banjurake mah mbayani jalan ya nek nyuwara ya blero.
0: Awong niki ngrembug bronto ida kok ana perang kok ana sing blero kira ya ora. Wis sabar sikik Durna. Anak Prabu nun kados bundi. Ing wektu iki pun bapa mung bakal pitakon mungguh sangka kersamu. Apa milih ngadepake tunggu dawing Jawata apa prayoga sadurunge Bratayuda Pandhawa kudu ditumpes. Mekaten. Yen panjen mekaten dados pawanggipun Rama Panemban wontenipun ora mung pasrah won ngersa paduka kula sumanggaken. Yuswanipun ingkang putra ten para kadang Kurawa malayan saged kula suwun. Para Pandhawa kakempalna wonten ing kraton Ngastina mriki kanthi dasar lembet ing pambudi mulih mboten kawistara. Kula pasrah wonten ngarsa paduka rong panembahan kados pundi caranipun ingkang putra tansah cumadung dawuh.
1: Nyata yen to pandhita kang wis limpat winangun

kang pinetik mungging karno rumeseping rasa jati manunggaling.

0: Durno. Durno. Kelalen turu.
1: Kaget aku.
0: Nek ora tak senggol kok ora.
1: Kula niki janjane mboten kok kula mergo saka sayah njur kelalen iki mboten. Gambarke griyok.
0: Niki teng pasuwanan mboten samikirke ngomah riyin.
1: Mesake rasa tamu isih cilik.
0: Iki mengkene Durna.
1: Terus pundi penemban?
0: Kowe tak percaya laku lembut. Mongso bodho nggonmu bakal ngecake marang daya pengasihanmu murih para Pandhawa bisa kapikut kaboyo ngono kraton Ngastina.
1: Nggih. Lajeng keparipun penemban, kula supados mikut para Pandhawa.
0: Iya. Aja nganti kalah dhisik karo Bathara Kresna. Ngati-ati lho Kakang Durna nek nganti panjenengan rawuh teng Ngamarta niki mangke. Anak Prabu Ndarawati pun lenggah teng rika mesti remuk awak sampeyan. Awit Durna ngriki niku nek karo Sencaki ora akur.
1: Ku jancane ya nyebar saka pakem kok. Tenane teng riku niku kok. Ing gandeng pun kebacut kaprah ya. Kudune kula incim-inciman karo Sencaki nek jancane mboten dicuni jancane. Mitra saking dasar pakem niku mboten.
0: Nggih.
1: Lajeng iki minangka dados kanthi kekiyatan kula.
0: Anak kula nang Prabu Dirgamuka tunggu ana jabaning rangkah kraton Astina Ampirana. Kang kinarya kanthi lakumu tumeka ing praja Ngamarta. Nah niki.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye.
3: Bodol.
4: Is, Bu.
3: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
3: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
9: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
8: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
9: Coba, saya lihat.
8: Vendor yang ini, ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe.
9: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
10: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
9: Makasih.
10: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
8: Pak, Maaf Pak, jadinya gimana?
9: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
11: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
12: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
13: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Tenane tengeri kuniku kok. Ini gandeng pun kebacut kaprah ya. Kudune kula incim-inciman karo sencak. Ini janjane mboten dicune janjane. Mitra saking dasar pakem niku mboten. Nggih. Lajeng iki minangka dados kanthi kekiatan kula.
0: Anak kula nang Prabu Dirgamuka tunggu onong jabaning rangkah Kraton Astina Ampirana. Kang kinarya kanthi lakumu tumeka ing praja Ngamarta. Tah nggih.
1: Nyuwun pamit anak Prabu.
0: Ngatos-atos mboten sanes ingkang putra namung nderekaken kaluhuran. Mugi kersanipun Rama Penemban saged kaleksanan para Pandhawa kapikut dumugi wonten negari Ngastina. Nggih.
1: Kapanyo tambah pengestu kira-kira Penemban.
0: Ngati-ati Durna Joko bocah cilik.
1: Dicuni sekecake pisuwanipun dicuni
0: nggih Kakang Durna.

wis manjing kedaton. Ingkang sinuwun kang wis gandheng asta marang kang Rama Sangadyo Penemban. Anglangkuwi Prabasa Sri Penganti jumangkah kori dono pertopo. Yen to kacarita spira gedining Puradana Pertapa sak gunung anakan bebasane dhuwuring kliwit putang saha tirisan. Ing kinarya dekating wesi balitung sirap purgusari mustikaning pura pinaringan inten bumi gedine sak kambil katut tabone yen to dalu pindorina yen rina rebut sorot marang Wang Pratangga Pati. Tetep bengkanang lawan kiringang pinacak gegambaran manika-nika mawarna-warna yen sinawang bisa aneng semangkering pandulu pintu ning pura. Pinarian gambar jalu kawan wanita kang rineka yayah Bathara Kumajaya twin Petari Kumarate. Yen pintu minep kaya manten pinanggaken yen mengopindo bidang sewang-sewangan. Kanan kiringing pintu pinarikan reca gupala reca watu gupala gandarwa sira kang ginambar buta candrane rikma kawat nektra kumala utusa kelat majingga karna jinratu singgrana nglebet pinarikan marcu bono marcu bae teksi kumbang lanang lan wadon senteking kori kageting bermara mabur gereng-gereng kaya yaksa bisa mulya jati jati tuan mulya unda-undaan jerambaki pangjet binan mergi trusing kedaton sinebaran lepuko jenil cendari sinawuran wedi malilo sinampar bedoyo pating gelebiar pating selorot yaya kartiko sabut pernah singkating tarito gelis kangam mulai kami kundur dalam ingkang sinuun kapapak ingin raisang Banowati yo Dewi Banowati ginandeng astani samyo toto lenggah imbal wecono sautawis lenggah dalem ingkang sinuwun sosang Dwi Jawara dumunung wonten ing panci bujono. Panci wis ngalai papan bujono dar, lenggah srekembul dar. Sawunya paripurna nggih nyekembul dar amrisani ora dilangen bedaya kang wilangane mbuyake mung ana kawan lajur sisih manika-nika mawarna-warna. Gongso menyemang rangin keplok pepinjalan suranggedasih gumer-gumer tring daton. Wis kanthi terwaca sa paripurna para dipinaringan wang dawu wangsul wonten papan sewang-sewangan nggih sami lumiyat. Pungkasane ratu keprabun Alindra kasaraken wonten panci busana ngagem keprabun kapanditan. Pinaringan dawu marang Sang Dwi Jawara sesarengan minggah selanggar pelanggatan kang cumawis dupa ratus. Agni kang murup makantar-kantar sunduling anta wercana. Kukusnya dupa kang kumulo ning gegono wis ning

0: Sikek inggih wonten pamujan inggih kang wonten pasih Banjawi. Sang Nindya mawantri muka pangarsa ngawi marang para putra-putra Kurawa. Ingkang minangka dadi pangarsaning para kadang sentana Kurawa Nalendra Ngawangga Prabu Basukarna. Kairing para kadang kang sinawang tanpa wicalan krana campur prawadya bala herking pasiban kaya gabah dinteri.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
4: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
3: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
4: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
3: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
4: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
3: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
4: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
5: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: keparenga ing putra ngawangga badhe nungsung pawarta paman. Nyadong pengendikanipun kadang kula Yai Prabu Joko Pitono. Ingeng putra Banjar Jumut nungsung pawarta paman Arya nungsung werta mansinguni nungsung werti werta werti werta werti. Paman Arya lajeng kula aturi paring dawuh dumateng para kadang-kadang kula Kurawa paman. Ingeng putra Kartomarma nungsung pawarta paman. Atur kula kepareng kula ngibrataken deksa Kamandalika, deksa menika naga Mandalika galak. Sagala kae naga tesih galak aturipun Kartomarma.
1: Hei, telalalalalalalala. Engkang pepepu putra pun cici terakhir nungsung werto. Ngeresani pun paiman.
0: Malah ngelus neng weteng. Kula niki blekewo man, janinipun kula niki ngadhep panganan. Ning ajeng kula pangan kancane pirang-pirang. Nggowe iki senengane ya ndok. Lah sampean niku ya jenenge ora pangleten. Lah yo nek pancen panjenengan ngewan kali kula dasalipun kula niku duwe lelama. Niku nek tangi dulu niku ndang dicawisi. Ampun nganti kula niku golek dhewe ngene. Nah, pripun? Nek kula golek dhewe ngoten niku sing ajeng ijole sinten? Wong kok mung ngerai panganan. Mulane awakmu ki lemune. Lule pokok kok man niku. Tanpa niku tanpa kekuatan. Kula niki beda kali tiang-tiang niku kok. Nek tiang-tiang niku niku lemenane niku ming dolan, luwe-luwe. Sing jenenge Kartomarma niku sing blengos dinas. Delok gambar mule mule blangkang. Apa ming delok kok baline brangkang kira ya. Ampun kedalon kok man. Ayo. Beneh kali kula. Nek kula niku netepi kewajiban. Nyambut gawe dulu-dulu awet kula wedi kali bojo kula. Wanda murah kalap kok. Wong lanang kok wedi karo wong. Aku koso kanca setri kok. Mong anggen nesu ngoten niku ya sa ngedol tipi ya sa. Pun meneng nomer mawon dadi ta. Lah niki ya. Anane niku ming pilki wu kali kene jajane kuwi cok diampili kali kanca kula niku. Niko tu menggung sing klambi teng niku. Niku cok ngetik kali kula niku niku. Kula ni anggel diomongen niku ya anggel lagi cok kalingan kali. Wanda murah kalap. Iki ora ngrembut ngerembuk bab anane ting ning ngerembuk Kurawa lho lho niku atul kula niku apa anane ayo ngger Adipati Karna ampun tau kula niki padha kali bojo kula niku sing gukul ban niku anak kula kok man mongko anak kula sing pelo niku dadi kula niki mesake ngoten ayo iya iya pramila anggar Adipati Karna muli dumitulur kali kawontenan niku mas agek priwaya dhuwit kula delikake mawon kula niku le ngunek-uneke pirang-pirang dina tenan niku mas ampun tau dijegluke tembok islam anggar Adipati untung man mboten ses nganti ora oman papan. Apa ya kelakon aku lumuman karo Kejawi saking meni. Lah niki ya yo wong ngene yo. Lah mbek kok dibungkem niku ya iso ya tangane mambu tak bulek kuwi. Wong tuwa e diarani kaya ngono. Mbok wani boten sadampiri mon man. Wong kok ngono kok dijak kepala lombongane. Atene ora nang ngalep dhewe. Pripo sampean ulun tuku wedhus. Apa ora? Ngisen-ngisen ki ana nang kene kok ngomongke urunan tuku wedhus. Kono ngaliyo mburi kono le. Kowe saiki nang mburi. Alian nggon. Nggih. Gelaran yang kono berbagi senggrengmu. Wah, alian kene lah. Sing kepenak. Ayo. Angger Dipati Karno kula paman. Nyuwun pangapunten karana kang rayi Durma Gati menika remen gegujingan. Iki mboten dados menapa. Yang anu man soal niku. Beke omong meneh. Angger-angger kok omong usulmu ki usul ngenani bab anakmu. Nek usul bab negara mono karuan ling ngrungokake sing dusulke ki anak. Le paduru sing wedok. Yen beda kali wong-wong iki lan iki basa cok. Kepripun ngoten man gambaran kula niku kok dadi. Nasib kula kok kaya kene. Kowe ki minggato sithik le. Nang kono omong wae ora. Niki sesuk ngaten mawon. Nelungamu pripun? Nek ora tak singkirke dhisik kok omong. Ana tarian kok nang kene kira ya ora ketemu lawar. Angger Dipati Karno kula paman. Ngaturi uning anggir dinten menika rikala wonten setinggil ingkang dipun rembat. Boten wonten malih Kejawi namung sirnanipun para Pandhawa ing semedya dipun angkah saderengipun perang Baratayuda. Lha ingkang badhe nyirnaken para kadang Pandhawa ingkang kapitados dumateng Nyai Prabu Joko Pitana sinten mawon? Sangat dipenemban Begawan Guru Ndaya. Ingkang wedhas sak mangke sampun angginakaken tumindak lembat Kakang Durna ingkang kapatah ambujuk dumateng para Pandhawa murih saged kaboyong wonten kraton Ngastina. Namung saking kersanipun sangat dipenemban. Senajan to sak lembating tirta saged ugi tasih lembat para pinisepuh ing Ngamarta. Pramila saking panuwunipun anak Prabu Tuwin kersanipun sangat dipenemban. Sauntatipun Kakang Durna amun ngantos dipun tegaken tebih cinaketan yen saged tinebyan. Senajan to ngawontenaken pacak baris angodol tindakipun Kakang Durna sinamun murih mboten kawistara. Tegesipun tindak ingin tanpa ngasto titian. Ingin nami baris pendem. Karno karna lingani rosidik purnomo mancat jajani romu latinga kosori sang diwon danu. Sri Kandi tumandang majajarono. Mas Aryo Dursasana wonten paling dawuh Kakang Prabu Karno. Kabeh para kadang enggal tinata diparingake baris nanging baris pendhem ora kena nganti kawistara marang sapa wae. Titian-titian ingkang wonten mawarna anane kudu apa maneh duwi panggorata kencana tininggal. Iki do dicerak-icerak didhawuhi tindake Paman Durna awit njaga mbok menawa ana kejentu sing awang-awang kesandhing rata sumadya tata-tata dibelani yen perlu sambi kala kang nempuh marang Paman Durna dibengkas nyawane sedhiko-sedhiko.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok ya Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
3: Leren disit no.
4: Kuwi karep ngrokok apa?
3: Kinawingi ana bakul tawar kok murah.
4: Kayonge mandan beda apa ya?
3: Ge, mbok kowe siji, mbok karep tuku nang warung ya ana.
4: Deleng. Waduh, ora beres ge.
3: Ora beres nang apa? Aja kaya kuwe.
4: Iye, sing jenenge rokok ilegal, ora ana pita cukene, sing juga diarani rokok polosan.
3: Jan, ana-ana baen, terus priweno wis nyetok akeh, Je.
4: Ya dibakar bae daripada ditangkap polisi, aja dibuang, ngotok titor aku.
5: Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007

0: Cukai Cilacap atau hubungi nomor 0811-2822-282. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat herbal alami.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Prawur tinon pengaraning prajurit Gong Maguru.

0: Oh, Gong Dun. Tindai Paman Durno karben disik, Gong. Gambaran ingkang wis dingendhikake Paman Durno saka kersane Rama Panemban, Begawan Gurundaya. Apa kira-kira bisa nyirnake para satriya Ngamarta, Gong?
1: Mangga rumiyin.
0: Menawi para satriya Ngamarta menika isanipun gampil kabujuk utawi upami dipun pikut krana daya lembat kula kinten saged. Namung kuwatos kula yen ngantos sepisan. Kaprisan ing sinuwun nata Ndarawati ing angka kalih adi kula piyambak. Adimu sapa? Adi kula Semar Badranaya. Kekiyatipun Ngamarta menika namung kalih. Uger sampun boten wonten kersena utawi boten wonten adi kula Semar kula kinten gampil katrobos lampahing Durangkara. Nanging yen menika tesih meger-meger kados tugu maning arca mulat kula kinten gambaranipun dipun rangsang tuni kagayuh lepat. Semar piye? Adimu Semar iki adi kula piyambak. Jan tunggal bapa ibu lang nggih.
2: Aryen Semar niku rak dewa, Togog niki nggih dewa, kula niki nggih dewa. Senajan krempeng. Niki mbiyen Sang Hyang Puga, Semar niku pepe semaya, kula Bathara Sarita. Adik kula Bathara Guru.
0: Guru
2: nggih, guru SMA.
0: SMA guru SMA dengkulmu melecet kuwi ora.
2: Aning kan bejane dhewe-dhewe kana iso dadi Bathara Guru, kula mung dadi bilung ngaten. Anggepun kajenge nek jane upama ta kula sekolah bisa kaya Bathara Guru men ya lumayan. Bisa mulang. Aning saiki ya dadi pemimpin kok.
0: Pemimpin kok ngono ora.
2: Lho lurah aku iki.
0: Nglurahi
2: ah kae.
0: Wes ke omong-omong tendurang sisan ora. Ogok lur. Kowe tut muri lakuku ya, Gok. Malah kebenaran mungkin ketemu karo Semar omongno karo tak tugel iku, Gok.

0: Utang kula rep banget ku. Arep ngene, nini ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular gedung.
0: Utang kula rep banget ku, selut.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo ketemu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Putri kula semono angayunaken marang ingkang paman satunggal Burji Raden Setyaki. Ya Raden Wresni Wiro Singa Mulang Jaya, ya Raden Bima Kunting Tambak Yudha. Ingkang minangka dadya sapu kawating para senopati negara Ndurawati. Pilih tanding kalau untuk manjing ayudho. Marmani Raden Setyaki kegaduhan sifat kandel kangaran godho wesi kuning. Tanah pisang nindyo mantri muka pangarsor kiyono patih udowo. Ingang tinang genang atur marang sedaya poro wadyo bolo ingin jagi wonten sak lebeting pakmon. Wos preso ingin paman ngabian toro lenggah jajar marang ing Raden Wisnu Broto Sigro genyang acarani. Keparang lucita indriyo kangus kawat daring latih.

0: Ih, mamake, setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan ora kaya bojone nyong mempesona.
1: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
0: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Gold Tea.
2: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Gold Tea sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Gold Tea, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Gold Tea di radio kesayangan Anda ini. Aku
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kakang Pati Udawa nun wonten paring adawu. Ora bakal meleset ingin dadi ature Kakang Drawajaya. Ora bakal sinangling iki terang yen to barisan ing para suta Kurawa wis keparet ora bakal. Gumun kula tiyang dina menika sering-sering cok nimbulaken angkara murka. Monggo kula tingali saking mriki barisanipun Kura menika kanthi lampah siniban ingkang mongko sikep dedamel. Lan mboten badhe kesupen pabarisan mekaten menika cara ngestina baris pendhem. Tegesipun senajan to pacak baris ampun ngantos kawistara. Iya, lelampahanipun tiyang sedaya menika pancen cok sering ngaten menika. Ora wani nedeng. Senengane cok tumindak siniban sing aja nganti ketara. Gumun kula kok iso kompak sak rombongan. Ing atas pun tumindak siniban kok iso le akur. Gumun kula. Iya. Lajeng kersanipun Raden Sencangi kados pundi? Aja nganti kadaluwarsa. Dipethokake jajal karepe kowe ora kena pringgake becik budi sembadani bongo ramu itu dobrabrik mon barisan kuno.
1: Pak Minto, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endhek tenan, Pak.
2: Nggih, Bu. Saya juga doyan itu, Bu. Seneng banget.
1: Lah iya. Terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
2: Nggih, Bu Lurah, siap.
3: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
4: Bu, minta Bu buat makan.
5: Kamu gak sekolah, nak?
4: Enggak, Bu.
5: Orang tuamu mana?
4: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
5: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu, gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
6: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
7: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

baning raga. Raga katon kumilang kilang katempuing pawastra kasuratan ing wang pratangga patya. Nganti tak pindoni sencaki ke poro tangan bodol dadamu. Iki mawana urusan apa Kartomarmo? Niki genah badya kumbi sencaki wonten neng mriki menika dados nikro pengawasaning poro Pandhawa. Oh bener, ya sarpa kaya ngapa sencaki mesti dadi mata pitane poro Pandhawa. Menapa man? Moto pito gue tau rumatane pito podul kasi moto sing melirik kanggu nginceng marang lelakon utawa kanggu nginceng marang sak podo-podo. Ya sencake kuwi sing dadi moto pitane wong Pandhawa niki wau ajeng wani kali kuloman tekate kanca kula kek kula mah ngungalaken dodho kula yen kono iki kepitung dadi wakil sesepuh. Panjen bener. Ketuane aku. Wakile kowe sing wajib ngatur rombongan. Nggih, Mas. Ning cok do angel, kowe ki anggar muni atak dadekke prajurit sing tetep ngono kuwi. Kowe ki cok ora dong. Ngoyak biaya. Nek dong merjuriti ngulon. Nek dong merjuriti ngawong kok ora tenang. Sampeyan niku nek ngendika sak gebener dhewe. Kula niki teng Stina niku lek kula ora kerasan kuwi duwe satru. Nunggal tujuan kali kula. Wis tetoy. Katri gumulung mangrempaing wadya magiri rerona.

Sarto marmo antep tanganmu obabamu. Sepisan tak ngapuro genep kaping pindu rasa notane sencaki kurang bejo kelakon oncat nyawamu.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor,

0: jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Thousand. Alamat praktek, Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama, pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup, pengobatan Thousand. Ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

rikala semana wis paripurna nggih samya pituto malok Bendawalapati. Sakmunduring para kuru mengsah marang Raden Setyaki samya lumaris mlajar kapiandhem. Tinungka marang Raden Setyaki saking katebian tangsah den wespadaken senadyan to tanpa kanta tanpa kanthi. Rajang tepasing wana diwasa gritingan cala paswaya dadi minggawuke resengkan-sengkan anut bambing kapeneng lemamiring geger mengger arga gugur. Sawunya tumekeng puncang ukir soya kang wis katon manjing ing Bantala surping surya kawontening jagat peteng dedet laliweran. Mulane inggih gono mendung kang katon angendhalu senajan to Iwang Pratangga Pati sumurup estining manah minangka gumantining pepadang anenggo mijiling sang Iwang Sasangka. Ewadine katutuping mega malang remu-remu pepadangi prandhi datan kersa kandhek nggenya saksana sumiyut lakuning angin nempuing gagono mega kang katon piniyak padang trawangan abyor soroting kartika. Sasangka kang minangka dadi pepadange jagat sinawang sangka mandra yayah wida dari ngejawantah suminari anyara tipucang gunung kang kekendit ampak-ampak sinawang sangka ing katebian pinangka dadi wewangunaning jagat. Tumurun ing jurang cuwi lusuk para perjaten tan ngitung pringgo bae margi kacaren kang den ulati paling cipta daya dhewe bisa mangerti marang sumbering angkara murka. Nenggihkan kinalo sinabeting sinarito ingkang lenggah wontering kraton ngamartos tugaing nalindro kang linobong marang diwani denadep marang poro kadang werdawarujo.

sepet biar lain kono tobau. Nenggih kang kinarasinan beting cinarito bebasan tunggal kandane siji caritan. Punika warnanya ing kraton Ngamarta ya negara Indraprastha uga kena sinebataken kraton Batanakawarsa. Negara merentani.

Kukilo miber ngungkuri kraton jengkel kapisanan plak kami doro luntak lu diro sero margolayu. Lakuning mego pinyak lakuning barat mangemper senat jento mandro kang adoh manglung tak samya tumiyu. Kaprabahan marang panguasaning kraton Indra Prasta. Nganti akeh para ratu manca negara kang semteluk tanpa krana ginebaging Pancakara. Wis anggep yen to negara Ngamarta minangka sumbering kautaman. Pangruwating angkara murka

yen to kacarita dosa namaing ratu dosa wilangan sepuluh nama werdi kekasih. Konang den ucap ingkang sinuwun jejul Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira. Ya Prabu Dharma Kusuma ya Dharma Putra. Nalendra panuksan sang Hyang Dharma Joko ingkang ambek

Rikala semana ning-ning pindho jladri neng-neng Kadyarga. Menggalih kawontraning kraton Ngamarta kang nampi cobining Jawata. Kathah para kawula kang sami nandhang cintaka. Anenggi kang kepareng ngayun para kadang werda waruju. Ingintan ginggang sak rikma pinarasasra. Ingkang raya kekalih Raden Nakula tin Raden Sediwo. Satriya Bagus warnane mudha dasar irine nggo dining busanane.

0: Si kerek penggalur sang Buwirata Nurwati.
1: Nampi aturipun ingkang putra Raden Gatotkaca muntaping tias estri manah arsa anggiri godha marang para kadang Pandhawa.
0: Pasna ilang sipate Nata Agung Nurwati Dewi Krama dadi buta sak gunung gedene.

Gadut koso kurawati karo lek medendeng. Ibu tenmu. Nrima aku yen to para kadangku Pandhawa bakal kecemplung jurang kasangsaran. Mara semingkira tak kiri godane. Wah.

bakal kleru iwerku toro, iyo. Kui ngaku buto sopo jenimu takon karo aku dikyo jajal werko. Ayo aku njaluk dalan, aku bakal beguru karo resi guru doyo bapak gua ora keno. Kudu bali. Werku toro ra gelem bali ojo takon duso kelakon nak tadah toro mokso dupa ambrul dadamu.

0: tok pateni aku manut. Arpo tok kapak-kapak ke aku mengkari mongso bodoh. Ora kuat ngadepake karo buto tak idak ora mendat tak dupak ora mingset. Tak kuku poncono kopi inget wae ora.
1: Ngira kira dikuku ora itu mama aja tak kuku mengko ndak sempal kukumu.
0: Yo. Malah mumpung ketemu karo Durna bapakku aku njaluk ngelmu penolak buto.
1: Hah? Malah lali ora nggawa buku aku. Adate iki cok tasak. Sing kena diarani primbon sumbul donga. Sing kaya meso lali ku pepak-pepak isine. Sing angel kuwi bab ngelmu tundungan buta kuwi sing angel kuwi nute. Nek wejangane mono mayar ning buta galak solae lonjak-lonjak. Nute kuwi sing nganggo 666G. Wajin. Jinem tumong.
0: Malah ora cetha.
1: Wes gar wes rasa melu tak pas lan angger buta dewa wae gar.

pacaring latri cinanda risang terus do cimeno kapisanan linenggak tinikas

Gua pancat nyono kang pinetik mring sang Padmana. Winejang tewi

apa diraden Arya Bratasena mengkraken ing putra Raden Gatotkaca sumrambahing para wadya balatin para putra Sentana labar yen to Kacandra Yayah megaring puspita kasrutan Iwang Pratanggapati. Ingkang sinun prisa marang para kadang kang sami marasowan sigra paring pang

0: kadangipun Kakang Dimas Njodipati.
1: Wah, opo mbarep kakangku?
0: Sawise para kadang kabeh padha lenggah onong setinggil Binaturata, anenggo marang rawuh Koko Prabu Bathara Kresna ingkang persasat kaya tunggu kambanging watu item silming palwa gabus kaya saya suwe saya nglangut kaya gegambaraning mawas marang punang ilining Jalantara.
1: Yen panjenengan ngreseno kakangku ingkang dadi pangarep-arep dasare manungsa tumitah ana mercapada iku rajek. Mbok menawa ana ribet utawa ana bebenduning jawata, malah yen perlu aku saguh bakal nusul Kresna kakangku mbuktekake ana negara Nurwati.
0: Dimas Arya Bratasena prayoga. Koko Prabu, apa yai ingkang nimbulaken sungkawaning penggalih dalem Koko Prabu mboten wonten malih kejawi namung sedaya para kawula ing kukuban negari Ngamarta ingkang wedal sak mangke nampi bebenduning jawata. Ingkang mekaten menika kula suwun kanthi sanget. Ampun ngantos Koko Prabu sang kalis ing bebaya kepenak lenggah kamukten ana ing kraton Ngamarta, nanging menawa to kabeh para kawula persasat dadi sungsang bono bali, kabeh para narapraja padha sesambat angaroro kaya murang prayuga senadyan pun kakang mukti kang nganggo dasar ngorbanake marang para kawula, kajumbuhake ngatasi kawula meku lawan Gusti kang kudu manunggal. Onong sungkawanipun kakang sakadang kawulo labet marang kacintakanipun kakang pin poro kadang kosok balini. Yen panjen ono pepetenging poro kawulo pun kakang sakadang ambot budidoyo mulih bisa kalis ing marang bebaya ngilangi marang dedasaring pepeteng, mengkono kewajibanipun kakang lan tanggung jawabe poro kadang werdo waruju. Nuwun kaluhuran pangandikanipun Koko Prabu yen mekaten menapa prayogi lajeng Koko Prabu Ndrawati dipun duta utusan dumateng sedaya para putra tuwin para sentana inggih kaya mengkono prayoga luwih dhisik ayo padha dirembug awit yen nganti para kadang salah sawiji uncat sangka ing ngarsanipun kakang saya nimbulake tipising negara utawa ringking kekuatan kraton Ngamarta. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Sidem jroning pasuwa

winengku sagung Prawantawa. Mangun kaonengan kelir wuwu sing duka cipta

0: nyoto yen to pandito kang wis limpat. Boten kan nyono-nyono penemben panjenenganipun rawuh wonten ing kraton Ngamarta ingeng putra ngaturaken perembagi panakrama penemben. Kandak manyar bleguduk. Nger, anak Prabu ingin kula tresnani, ingin kula sayang. Kula tampi kanthi bingaraos sing manah penyepun anak Prabu lajeng kepala suku perbagi dumateng pun bopo ing kepareng mengunjungi. Singgil Binaturata negari Ngamarta. Kecai saking menika pun bopo kepala ngaturaken pastuti konjuk wonten kersanipun anak Prabu. Nuwun kula tampi kanthi bingah lan ngaturaken ing panuwun sekadarmanipun Paman Durna. Kula nak neri. Durna bapakku. Sembahku tanpa nono.
1: Ya Werkudara tak terima ya Nger, we ngaturake sing kemareng pun bapa pangestuku tanpa nono kula.
0: Yo tak pundi. Kulo ngaturaken pangabekti Paman Durna.
1: Iya Janaka tak terima ya Nger, pangestuku tanpa nono.
0: Iki kula pundi? Muga-muga diparing ana dawa umurmu lan tansah ditresnani karo dewa ya Nger, aja kuwatir tak gamping.
1: Ngaturaken pangabekti penemban. Ya nek kula tak terima.
0: Kejawi saking menika Paman, menapa ingin dados dukitaning penggalih Paman Durna tedhak wonten istinggil Binaturata?
1: Anak Prabu, kula istanipun kaget nger. Manjing wonten salebeting kraton Ngamarta mulat dumateng pasuranipun anak Prabu sedaya ketingalipun suntruk kados diri mengandung wisa. Ingga mengatur menika menapa ingkang andadosaken sungkawanipun sedaya para anak-anak kula ing Indraprasta, nggih.
0: Estonipun mekaten Paman. Sampun dangu negari Ngamarta kados dene kataman ing Bebaya. Kata para kawula sami nandang cintaka sakit enjing sonten kaperloyo. Inggih mongko menggah raos kapitadosanipun sedaya para kadang kejawi namung dumateng kadang kula werda Kaka Prabu Ndrawati wa semanten. Kaka Prabu kula tenggo twin dipun tosi para kadang wonten setinggil Binaturata kados dene tenggo ilining Jalantara. Ingkang nyatanipun boten wonten rawuh saya dangu ketingal saya nglangut.
1: Pawono gelar. Mesakaken nger, mesakaken. Aduh, boten saged amambengilining waspa. Kawis toro yentun pun bapa menika sungkawa menggalaken dumateng kacintakanipun para anak-anak kula Ngamarta dinya. Kurangane apa priyantine para yoga-yoga Ngamarta kala dadi kesandung rata kejentusing. Ayo. Ngakoso. Ingga mengkaten menika kados dene wonten sesarenganipun gegandhingan kalian kawontenan ingkang tumbuk kain bejo.
0: Inggih.
1: Bejo tumbuk.
0: Mekaten.
1: Anggen kula saged jarwa mekaten nggih. Pun bapa niatipun namung badhe tuwe sakalian anak Prabu jalaran wonten raos kok kaya ora kepenak. Wewerwen kana negara Ngamarta.
0: Inggih.
1: Nah, sareng pun bapa dumugi wonten kraton Ngamarta kepareh tu yen to anak Prabu dasak mangke sami nandhang sungkawa.
0: Inggih.
1: Lha wadah menika perlu kula aturaken. Negari Ngastina dinten menika tata titi tentrem ayom ayem. Sedaya para kawula mung tani sami gembira. Menapa ingkang dipun tanem dados ing sami tumindak bakul katangi sami jebul ingin tumindak among dedagan kacang sami bati mengatakan sedaya para kadang Kurawa ketinggal bingah-bingah rasing manah ngantos ngawontenaken perkempalan pilih badhe dare cok saking bingahipun manah
0: mekaten
1: kita bisa kene kok nggih karena bingahipun para kadang paduka Kurawa saking gembiranipun para kawula jalaran negari tina menika wonten pendhita ingkang gelar ngelmu nimbul kawontran ingkang nampi bebendu ingkang nampi bebendu dipun timbul saged ical padang Trawangan sinten ingkang kilang kasemerpanipun dipun wejang dumateng sang topo ingkang peparab begawan Guru Ndaya
0: Guru Ndaya kuwi pendhita sangka ngendi
1: Mitra saka ngendikane saka pertapan Pandan Suram.
0: Iya.
1: Dheweke pancen wicaksana, cilik wujude, ndrincing kuning. Nemu giring. Garwane loro. Sing siji ora peputra.
0: Wah, yen ngono ki terang yen bakal bisa kae tentreming para kadang amarta wajibe aku sak kadang kudu mbeguru karo dhewe
1: mengkono mengkono kejawi saking menika nggih kula ngeman dumateng pianipun anak Prabu Trisaya Payoga-yoga kula yen to panjenengan daring dados jarwanipun ing bapa mboten wonten awonipun monggo panjenengan sak kadang tata-tata kula larapaken suwita dumateng Resi Guru Ndaya
2: Sang Mahambek Marta Tama Lega Dunya Lila Ing Brana

0: Putra kadereng sangka rasanipun kakang daya-daya negara bisa tata titi tentrem akeh kawula kang bisa ayom-ayom Dimas nunggu rawe Koko Prabu luar tanpa kasan becik iki ana pitulunganing Bathara mbok menawa kena kinarya tuntunaning kamulyan para kadang kabeh ayo padha tata-tata mbeguru marang Ramarsi Gurundaya ya aku manut Dimas Arjuna ayo mangkat monggo Koko Prabu nderekaken Rama begawan Dimas Nakula ayo mangkat iya sendika monggo kula dherekaken Koko Prabu Sediwa wonten dawuh ayo tata-tata pun kakang dherekno yen Koko Prabu badhe jengkar nyimanggaken ingkang rayi trimah tenggo negari kemawon kados pundi penemban Sediwa kula ayo tata-tata melu ayo tak dadekke anggota Kurawa aku sing tanggung jawab saja semelang yen to negari menika mangke kumpleng iman sanget mbok bilih wonten menapa-menapa prayogi gentosan sacekaipun para kadang kula mangke lajeng kula ingin nderek badhe nderek suwita nglebur tapato dumateng Sang Adya Penemban Begawan Gurundaya
1: kowe iki pengeyelan kok ngayal anggar tak kandani ngayal ora tau kan yur kan menyang yuk mangkat yuk ora ini ora diopra-opra karo mbamu es ora ora gelem mangkat saya miti-mito pengeyelang nyumang gak kena sujana kok ora nono mbamu monggo ger kula derakan ger
0: iya Yuseno lan Arjuna padha tata-tata ya iki Koko Prabu kula dherekake

0: pangu pamunya risang bolo srengat kresna kang umar anggarajita bejo mawoncana bima kang mawa pakon Gatut Kaca.
1: Nuwun wonten paring pangendika papan.
0: Munggo sangka pangrasamu kanan iki mau apa kira-kira bakal gawe tentreming negara.
1: Ih, istanipun badhe matur sangga rugi raos ing manah malah keparengut sumadung kados pundi ngendikanipun paman Setiwo.
0: Upama ta tak penggak kersane Kaka Prabu tak kira bakal bisa kena pinambengan. Awis sangka ketaman pengaruhi pendhita Durna. Inggih mongko miturut saka pandugaku. Durna kang ngumumake marang pendhita kang aran Begawan Guru Daya. Ora bakal klakon nimbulake katentreman nanging bisa uga malah njlomprongake para kadang-kadangku Pandhawa.
1: Gatut Kaca.
0: Aduh bakal tak cerai cerak tak doi kurangane apa Gatut Kaca mongso bodho tak parangke mlampat tindake para sesepuh sangka Jimantara.
1: Nuwun sewu, Paman.

0: pangestunipun Paman Durno. Yaksa ingkang giri gudo ical kula kedhepaken.
1: Menika wau, yaksa menika wau blungsungan menapa? Yaksa sanyatanipun.
0: Blungsungan menika dos pundi?
1: Tegesipun menika malian.
0: Yaksa sanyatanipun sareng mangertos bilih kula tetep badhe beguru dumateng panjenenganipun Rama Burundaya. Piyambakipun lajeng ical kula kedhepaken.
1: Lah iki sing apik. Perkudara,
0: opo
1: kowe kurang prihatin? Dikulinake ngolah rasa.
0: Yo.
1: Aja banjur nglokro, ngono wis kanggo kuwi aja. Ya?
0: Yo.
1: Sak bisa-bisa kowe kudu sing ngening. Supaya bisa ngruwat sak mangsa-mangsa ana rubeda kang nepu marang kowe. Ilok mangsane kuwi bisa ngrampungi gawe lah ngono. Nyontoki anak Prabu Drema Kuswari. Kusuma. Sing bakal kena dipercaya ngono. Ketoke menang-menang kok nanging bisa mumpuni.
0: Yo wis besok aku bakal tansah ngulinakake marang pangularasa.
1: Cetek karo ana. Tamulang. Wis aja kuwatir mengko tak sak iso-iso bakal tak wejane ya tak sambi. Janaka barang kuwi ya.
0: Inggih.
1: Karo anakmu Irawan karo si Jaya ya. Jokon kulino sinau.
0: Inggih bener, Mbak.
1: Ngono. Monggo ger kula larapaken suwan dhateng sang tempo Begawan Gundaya.
0: Ayo Dimas, yo baru kakang.

akan pangabekti koko prabu iya dimasediwo tak terima. Rumongso cabar pun kakang giri gudo sawise nompo ature putramu si Gatut Kaca. Malah Yai Prabu pun todiwo kaya dini meksa pun kakang kang kudu melu beguru marang Resi Guru Daya. Lajeng yang ngepandan koko prabu kados bundi ora lega rasane pamikir. Sedewa Gatut Kaca lan Antarja diparingi prisa nri pun kakang derekno artak jajal sepiro kawur begawan Guru Daya yen pancen bisa ngalake pun kakang tak melu nyembah delamane dhewe. Ora bisa ngalake marang pun kakang perlu apa ngaku bapa guru yang lemalayan perlu dheweku disemingkir saka kraton dina mula dereken kok ora.

sandraning iko bumi iko wilang sawiji bumi kang minongko dadi piku kuing janmu duwi sawah duwi wis ngarai wilangan loro sawah kang nanduran buku tri gunung tri telu gunung piku kuing jagat catur samudro catur wilangan papat samudra ngebeti bawono. Ponco taru ponco wilangan limo taru gegudungan sapangunan sapilangan nempangunan papan panebaning satu sabto pandito sabto pitu pandito janmo kang gentur tapani asto tawang asto wilangan walu tawang ngakoso nowo diwo nowo wilangan songo diwo wus ngarani watak tetungguling janmo kang garbi watak songo doso ratu doso wilangan sepuluh ratu kami nongko dadi piku kuing negoro angayomi marang poro kawulo dasi candraning goro-goro bumi gunjang langit kemarang tangisi bumi lalangit tangisi bumi lindu sino kaping pitu ketigo dawa lemah bengkap leduk mangampak panjeling sapi kemarang tanun tua keh mati kapentang telo minong kesatan wali satu tanantuk bugo kagrak rolling mandiro tangising langit udan berasal mongso banjir bandang tanpa sangkan kelumung pating palengkung tejo mangkoro-koro dedet irawati gunung guntur longsor tarung podot dini gunung lemah blekak manduro geng belasa pindo babatan pacing guru-gurito jagat lirka giri-giri maning guru-gurake pandhita kang sang ngeningaken cipta ratu-ratu kang samanuwun prandhi datan katarimu mulat marang bumi lan langit yayah tangkep-tangkepo lintang pindurinun torontoli datatin pating kelawer celara taun pating celorot suraning kawah maluduk tirto kang kinebur keburu yayah kinucak kucak gambiro loyu ake diwukan samyuk ketan toko widut dari lumalis anjile kepati mulat gunung jamur dipokoi bujat-bujat lawang selamanang kemiah bujat-bujat to menceng woteng ugalagil pangruning sapi gumarang pangaka ing sanggahanan to bugo pedet kopat kapital yayah petut pendalim tinggal kacu pingan sang pramati preso kaunaling guru-guru nyandak tirto kamandanu katetesakan sirpo dosa aiko sirping guru-guru ponang swara kang tanpa sangkar jumeguring kakoso pindho swaraning gundala sasra gundala wis ngarani gelap sasra wilangan sewu kaya gelap sewu muni bareng kaya bisa mbelah-mbelano bumi swaraning goro-goro kang yekti minangka ngurmati marang mijiling para perpat ponokawan kang sami gegojegan wonten ing ora rombo

tembangnya apik, waranganane becik, ning kok dadi tembang iki mau kok ora ana suarane lanang. Apa ndadak nganggo dikemando apa mergo le ora nyiworo ki jalaran saka wargeng. Ayo coba jajal. Wong genawe ditata sing ngempul ana dhewe sing enong ana dhewe sing dadi wirok swara. Wira. Wis ana dhewe ya saiki perlu tak kompakake kanggo isen-isen trimbang ming ngomong-ngomong kosong. Tak kon melu ngewangi bengok-bengok idep-idep ngemboske weteng. Aja kuwatir lho. Watak kompakake antarane para ibu waranggana lan para bapak pragusa. Pradonga. Nganggu kode nek tangane iki nglembreh ngathungi ngono ki. Iki genah yen swara wedok. Nek le ngathung ngono, iki genah atungane wong lanang. Ini kiji, kiji sing jengi. Senajan ngatung nek ngono ki sehat. Nek ngatung ngono ki ngatung sing wis ora sehat. Nah, coba saiki atungane tak sehatane. Mengko urung-urung andang ngatung. Akeh gambarke kok sandang ngatung nek pancen kok. Wiwit songkop. Tape ketan kanggo

0: kacang.
1: Apa ning ya meso isih ana sing ngalah. Mergane ora ndeloke adungane tanganku. Awong sing dideloki adungane kene kok adungane dheweke sing didelok ya. Nggenah swara ngono kok. Oh iya. Tunggal dene waranganane ya. Tangane ngono kok sing diingetke ki nek pendak nek ngono. Wong kena swara ngono ki, oh yes cilik kok. Malah sing loro meneng. Barang sing ngadong ngono muni ya kok. Sing disenengi kok ngono. Kowe ki omong ro sapa karo kanca-kanca pradonga trimbangane nganggur. Tak jak omong-omongan. Gawe kagol wong areng aso. Bengak-bengok sing ora kene iki agek ngalamunke kahanan malah. Bengak-bengok wis ngerti dhewe aku kok wis ora lawa ijo ora nyanding anak ora duwe bojo. Anak bojomu akarang nang Sumatera. Mulane nganggo kacamata kacamata kan melaku nyile kanggo ngiling-ngilingi dek ana supir wedok kae wong supire kok dilingi-lingi kok tak lirak-lirik kok ndelok aku kok wani kok ada rasa sing nang ngendi sing nang montor winganane kae. Dae maca koran aku terus linggo jejer aku tawani maca mongko ra iso. Cilaka tawake aku pasrake sah tak ketoki tak nggo karet men. Reko-reko ora iso maca kok bagus ilang ilang delok. Awak kene ndelokke gambar. Carane melu nempel maca. Nggih engko Mas ajeng maca ngono aku wirang aku kaya ngapa wis. Rabi doleh ngau kacamata. Kau tanya ngau tengah mura oleh. Dan kebangan. Lemurih temen. Karo tengah. Wani aku bareng wis dandan ngono kuwi ngilo aku malah. Kau pemuda. Dasar rambutku berintik. Hemku setelikan, katokku setelikan, serandalku pedot siji. Wis ora sah dinggo wae, standar pedote kok dinggo. Ayo saking nyusul nembang aja ming padha omongan nganggur wong Bagong digubu. Bagong wis ora sah dikandhake wong kebangeten kok. Omahe iki mojok dhewe ngono lho. Wis kon pindah ngumpul karo kancane kok ora nggugu. Nang kono ya urip dhewe awor kancane rak glendeng-glendeng rak. Dengkulmu mlecet. Anak aku awar kancaku mengko sak mongso-mongso aku kondur gawa sekaliang. Di daerah kita karo Prameswari apa orang sini-sini amang tene mengko njur. Dijaluk karo kiji sing nyerkengkeng kiji. Wah. Nanti kok bojone ki ayu-ayu ngono. Aku gak trimo dhewe ah. Nek rendeng malah ngungkum. Ora tau lumpur.

Lah kang witena omah kok lor kidul wetan kulon Banyu kok ya kerasan-kerasane ngono. Gene bebek kan yang Banyu malemu-lemu. Wong kok padake bebek. Ayo nembang, Ren. Kowe mau nembang apa? Campur sari. Ya aku mengko genten tak nembang sing apik acoba. Campur sari iki sing muni kepiye? Sore-sore nang jopo karo kancane ngono kae. Oh bener muni sore-sore nang jopo karo kancane. Rame-rame padha kentong omah kobong. Konco ayu konco konco sing prayit ayu mumpung desa lawang kowe. Awale nembang ki blasa-blasa kok nuturi wong kok ngono kok nuturi. Wong tuane semono kok gending campur sari kok ora jajah gending kok campur sari jen iso. Jajah man egong. Saru ngisen-isen ke nang paran kok buka pepadi. Ya jajah nyarono sanga. No, tembang apa? Kae lu nganggu lancaran. Ya coba. Tak krungu. Sing apik coba aku mengko anger seneng tak melu tiru-tiru aku. Aku sing nyaron wis. Nino. Mengko ora. Urung-urung kok nino. Wis rampok wis. Nganggu lancaran mesti apik.

antarane iki nek nganggo dudu angsara apik. Ha iya. Nong nong no ninu nano no no no nu no no no nu. Aku lek mun nyaran kowe ora bener kok ngono kok. Wis pokoke watone anggere ana jejerane kok ora mesti bener. Amenang lirik kok. Ha iya. Iki mau jenenge tembang apa? Kae lu, kae maya, kae lu. Kae lo kae nanu nanu nanu kok terus ke nembang mana nanu nanu ora. Wela cilaka kiyaine manututi mrene ayo lunga yuk ya.

Lagar. Rawak, rawak, rawak. Wardo wening sir pocap goro-goro. Ingkang bisa miwitilan mungkasi ponang goro-goro jawa tomangit jawantah. Iyo sang yang ismoyo, iyo kilurah semar bodronoyo. Iyo noyon toko, iyo margo iwu, iyo sang bugo sampir. Singkating carito marmane saben miyo skinario tondo tengarane nganggu kocap goro-goro. Awit mitra sangka pujangga rikala jaman tumurun ana mercapada pisan. Kilurah Semar bakal pinatah momong turun Brama Pastapa ing ngaran Bambang Bermana. Dumadine Kilurah Semar Badraraya nimbulaken goro-goro ing langkung ageng. Duk rikala miyos sangka ing Padhepuan Karang Kabrutan dedunung wonten madyaning ngara rombo. Mulat kanan kiring tan wenten gumlibetipun ingkang putra ketiga. Pungun-pungun tiasira Kilurah Semar Badraraya katon anggon raras. Nggih semedya medharaken pangandikan pangudara saka Kang Kawijil.

saka rumangsaku aku iki wis rumangsa cukup yuswaku. Prandene saben aku mijil sangka ing papan padunungku ana tengah ngora rombo mesti ana krungu tembang ngalembono karo gambar akhir aku ini senajan tua sih mutuk katitik songko tembang awet panjen ora nono tembang kok gareng iku petro iku utawa bagong iku ora nono sing akeh mesti semariku lah pamomong wijiratu ya aku. Mongko Trang Widotomo. Tetep pengalembono mau bisa gawe merangsak. Mamikir kue. Muga-muga ingkang nembang mau banjur. Kepencut karwa. Sing jenenge keperanan songko dasar tembang. Enak senengi kaya ngono. Ning iki bisa kelakon ana wong sing meri. Banjur gawe rupaka tembang sing isine tumari. Ana sing gawe tembang ngono kuwi sesuk. Mergo kepengin semariku. Lah wong bocah entas padha pating ngregejek ana kene kok teko wong tuwa. Mak jedul podo minggat tanpa pepoyan. Nolo garueng petruk lan bagong we podo mreneo ger ngelingono kewajibamu we kiming pono kawan sing isini duwi kewajiban momong bendoro menung sopon coba tak reng-reng nih wong anakku lanang teluk monek ora tak tembang ke lengkoro gelem bali lengkoro iling karo wong tuwa tak ora kelakon lal mbajur eng iling marang pegawehane anggrem ni minggat monoke wis ora pepoyan mongko lungane si bocah tanpa pamit karo aku ana resiku ngomah sing nanggung jawab wong tuwa. Lah kuwi ana kono kuwi ya. Mongko si Bagong kae bocah ora urus angger minggat pirang-pirang dino tanpa nganggu perhitungan iki apa laku lunga bener apa luput mung gukarepe dhewe. Mongko ninggal bojo meteng. Hei, dolek. Kowe padha bali mrene netepana marang kewajibanmu dhewe-dhewe nggih. Wong tuwa anger anukon klengkang klengkeng. Wong kok aku nek nembang dhewe ora dikanteni karo waranggana. Ora serep. Coba tak tindinge tembang aku. Aduh yana tak nembang tembang aku. Thank you.

pancen tembang kene dipikir-pikir kok kaya ana tegese. Ing atase ming petis manis kok dadi api. Sarining kojong kaca benggala aja ngucap nek durung nunggal suroso. Ning pancen ngono kuwi sing tak benerake iki aja grung ngucap ngrasani yen durung nunggal suroso. Ora kaya anakmu sing gemblung nek. Urung tau tepung, urung tau nunggal rasa, urung tau sak pejagungan. Wis cenanangan ngangseni wong tuwa. Lah wong bapakne kok dikangseni kira nek ora pancen. Ngejak dolan kok karo bapakne kira ya kon nglimpekke mbokne arak ya. Arak bocah edan. Sujono aku ki wong tuwa. Suci nalarku. Aduh yo notak nembang tembang aku iki.

sampai Barat Madyo Sri Moho Prabu Pancala. Yo kepengin ngestu padha mringi wangsuk mawit wong kuwi yen wis kulina rasa. Sing digula wetah ing batin tangsa ngestu padha marang Juang Sukma. Tegese gelem ngeningake cipta nggugah kawruh sing kira-kira kuwi rada kena kanggo cecekelan. Dadi wong urip ana merca padha kuwi nek iso kuwi kamurkan ana nggone dhewe nanging senajan ta kautaman padha nggonana. Estinen. Aja tiru anak-anakku. Nggon kamurkan diterus-terusake penggelibengan ora kendhat. Ning sing nggon muni kautaman ra tau digugu ra tau ditiru. Kaya anakku sing bededeh kae pancen. Kae ora tau kok muni nindakake kautaman sing iso ditindakake iki kejaba mingling ngapusi prana. Lemune njaluk sangu disangoni ora minggat. Digoleki ndelik. Kae randek puno untune meling-meling. Adoyono tak nembang ngomeling. Mah kleru meling-meling lek ku nembang. Adoyono tak nembang ngotembang aku. Karure kemo carmo pinindo jal. Ngene iki mbane dengok-dengok tak nyinom parijodo. Pelok peloke Kang. Sinom parijodo diwiletke rangkep karo tetenguk ketok kaya nikmat. Perkara anakku do teko luweh ora luweh. Apa nikmatake srawung karo para kanca-kanca lan para ibu-ibu aranggon. Wah. Angger kru gending sinom parijodo kelingan jaman aku cok didadekke tukang gandrung.

0: Pak Persani ini manggil nek iso niru aku rebabe.
1: Ngek ngek ngek ngek ngek ngek ngek ngek.

0: Neling nggon njaluk ngapura ki ora apa-apa ning gogoe. Tuku kupat janure kok telu. Menawi kula lepat nyuwun-nyuwun tahu.
1: Hai, ra iso sing njaluk sangu.
0: Tak utangi ning anak i.
1: Awang semono kae kok arep njaluk sangu kabeh lah ya. Apa apik kok bar gara-gara bubar apa piye?

0: supir motor kilat sing tak esir wonge minggat.
1: Minggat golek sandang pangan kok.
0: Supir motor ireng sing tak esir wonge seneng. Supir motor biru aku esir karo Mbak Ayu. Supir motor cilik sing tak esir bener mbok cilik. Supir motor tumbuk aku esir nang rumah sakit.
1: Lah ra malah layangan tekan rumah sakit.
0: Lah wong motor tumbuk kono noh ora. Motor cilik barang disupir kira ya.
1: Akhire kare kamu kuwi esir kok karo mbok cilik.
0: Kuwi pengen rebutan e ora.
1: Ora ora urus.
0: Kon rene petruke. Aku karo Petruk ki senenge ra jamak-jamak.
1: Nun. Aku iki wonge mak jedul. Wonge durung ketok irunge mak deloser, nembang joget nggih. Yen tindak-tindak ampun dalu-dalu ndak kena sambang dalu nggih Kang. Ya wis coba tak krungu aku.

Kuwi tak pikir-pikir sing dadi lurah ya keset, sing rundo ya do memeng. Diperintah karo lurah kon rundo tunggu gerdung lempus wae. Penyabete sing rundo mergo si lurah ora kena tinulat ngono. Ayo karepe mono kuwi kegiatan perundan. Aneh wong sing rundo ki do keset-keset kok nek ora ana biayane iki dadi ora. Kamu barang rundo apa meneh rundo agek ngenceng-ngenceng ke gapet ini rahu biaya yus. Orang menyang ya rak yus kebangetan terkadang biayanya disini yuk wong ini teko sesok-sesok rak yuk mangkal kita ayo aku tak unggulai bagong takon ngenceng-ngenceng ke gapet aku tuh gapet oke raja mak tak kaya biaya mbak tak gulai ini dilihat yang lungan lim ini buju ini lungong ambar tak injen ya kok kalar kok serendah-serendu ya. Bagi reko-reko wae ana galar kok serendah-serendu. Bagonge, bagonge nanti bagonge. Nek bagong gek rampung, gek rampung. Iki engko sida bubar bar gara-gara wis ora. Wah, rumangsaku angger muni wong telu do. Ubruk ngono kuwi wis gayeng. Gareng wis wong e cilik anggar muni klenengang senenge ra jamak-jamak luwe-luwe. Klenengan dirungokake piyayi ngono wis matane njur mlerok terus. Ajen durung-durung ki mripatku ki mlerok tak samplak sisan ora. Lah kok ngangonake wong kok. Wong semene kae kok sing donake kok aku ki ra ya ora. Njur digawe-gawe. Agareng kuwi ayo. Luwe-luwe anggere muni ning pasamuan ngono kuwi wis arep mangkat kuwi wis kolonyetang. Main raine iki main semeblak. Wah. Sogok lambemu anggere omong. Wong kok nembang kok ora. Aru mangsa kok beda karo adine. Apa lu aku ngono wae coba nek gareng ro aku ra anteng aku. Wong nek wong elek kok ngono kok nggo padu kok aku ora. Apa prayogane ngene wae gong saki nyawamu ijolno sae. Gareng. Wedhus ki. Tunggal ana nyawa kok dijebol iki nek ra pancen wong elek ra ya ora. Wes, klenengan sing apik. Ben aku awet urip. Do kleneng ngono. Gending kok, yo tak gending. Sing apik nek gending yo, kiai ini ben awet nom. Awet kiai ini kan nger krungu swara gamelan rak. Umure terus mundhak. Kang gareng mau gending apa kowe, Kang? Aku gending malah lali aku omong gojing miring kok lali apa itu sambang dalu kowe coba saki kowe gending apa pelok apa slendro pun bopo tak miarso muni piye mau pun bopo ora ponean punuwa panjenengan ingsun eta tembunge apik ning ora bener pelok apa slendro saiki malik pelok bem le coba aku setelno prau layar awas pelok bem.

0: bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.
1: Semarikoten Prayitno

rikala semana Raden Angka Wijaya angeningaken cipta wonten tengahing wanadri sawunya ngemban pengendikanipun Kang Eyang Begawan Abiyasa. Kandhek wonten ing denda catur tembung denda wis ngarai dalan gedhi catur wilangan papat kendel wonten delanggung para sekawanan. Pangeninging cipta dereng ngantos paripurna. Marmane dereng nampi wangsiting jawata sak temah wonten tondo tengoro samira ing langkung ageng aniup nempuh marang hanggan sang bagus. Kumrasak swaraning samirana kang saengga mutungake kayu-kayu prangkul rong prangkul kang sami rebah amblasah. Sirping samirana kang katon semiyut kapiyarsa glendenging jalma manungsa kang tanpa wilangan marmane wadya bala sangka ing kraton ngejong parang. Ing samya pacak baris uga kelebu putra angkat sang topo Begawan Gurundaya. Prajurite Prabu Dirgamuka kang takla semanten tutwuri tindak ira ingkang sinuwun. Prisana satra kang ngandung saksana sigra mangrik sunggingnya kang anggambira. Prinepekan aglis saur manuk amrepuki marang Raden Angka Wijaya prandine datan gigrik mlat wadya bala kang tanpa wilangan.

0: patiku Prabu Dirga Muka Wrangka dalem ing Paranggencana. Paring dalem nama aku Patih Gercitapati.
1: Waduh. Jenenge ampuh Gercitapati. Sing ana ing mburi.
0: Maiso nabrang.
1: Kebo nyabrang.
0: Kowe sapa?
1: Satrio Tanjunganom aku Abimanyu. Yong Kawijaya Gangga Murtita Joko Pengalasan Pengaribawa.
0: Sing isor kuwi?
2: No durung mangerti marang aku ya iki Kang sak jagat Rat Pramudita ora ana kang nimbangi marang asmaku ya kang kena diarani Gareng.
0: Amune Gareng oleh mubeng-mubeng adoh ra kok ilok. Mbah muni Gareng ngono ta sejagat Rat Pramudita ora.
1: Tekle iki cok.
2: Ambo aku Gareng ngono wis kena kok dadak sejagat Rat Pramudita ora ana kang padha nimbangi marang aku kejaba aku Gareng.
0: Sing dhuwur sapa Petruk Kantong Bolong. Sing mburi dhewe kowe sapa?
1: Takon karo aku Patih Gercitapati.
0: Alah syukur. Sing mburi aku Maisa Nabrang kowe sapa?
2: Maisa Jenar.
1: Maisa Jenar niku. Wong ngono kok Maisa Jenar. Kok nengke ra wis. Anggepe nek kebun jenar ki apik ngono ya.
0: Eh, Abimanyu, onong paran kena peringgak ke becik bayo jembacut lagumu.
1: Kena yom bacut, ora kena yom bacut. Nelusup barisan yang porwat, yuk bolu kang pinaca onong tapel watu sing keraton ngastino.
0: Ora semingkir cilik dadi bandan gede bisa kelakonak cangking siramu.
3: Minges, minges, lerlan deping trisulo.

Tak pikir-pikir pancen sing muni kenal karo wong Ngestina ngono ki tandangi rusuh-rusuh. Wong temandang kok rumangsaku le ribut kae. Brus. Nubruk ndoro luput tutuk nganggo godho Kiai Gareng. Dekok bathukmu. Yo, Reng. Oh. Malah mati. Mati tenan iki. Amblung kere. Ah kejaba matine Gareng dadi kanugrahanku wungkusane tak aja-aja. Anggonku oh ya wis. Mayit kok kelingan wungkusan. Wis ora urus. Ditutuk nganggo wong sing kok uret. Landhek puno kok bathuke ngenangi bathukku kok lara wae. Rekiono patih keparing lo nyepeng api manyu mundur tak jajali kadidani.

0: sing jenenge Abimanyu kancane panjen ora urus. Kae sing wandane cilik kae panjen. Dereng kene raja mak. Angger nyondol minggat mlayu kok wong pincang kok bandel raja mak. Lho. Yo. Tak ampete. Ini anggar kecandak di tenono. Ngomongin semuanya kok semangke ya. Iya.
1: Orang rombong aku kok dora teko-teko kido nangin di ngono. Lah ngerti orang doncet-doncet kok prandek puno kok yang meneng bayin aku kira gajaran kok kok ngedum kok. Nek ana rokok gage didum, nek ana gawen dodeng kleket. Mane manusane elek-elek iki, wah. Matiku iki engko calone.
0: Yo. Men angger.
1: Mongko kuat ngampet darak cilaka. Wis tak bijik bae kok tanpa wah, jan mati. Petra. Bagong. Wah, jan. Kere iki.
0: Wayu.
1: Wah, mati aku. Mongko ndara ndara ya ora ngetok-ngetok pengarepe ya wis mengkono uga anduwe rezeki ya ora ngetok-ngetok kok ngono kuwi wis sing dadi pemburine kuwi sing cilaka apa iki mergo kumaku nek dong menyang nek dong ora kae kok
0: kae gong gareng prinanana gong mesakake
1: main lah mati ya kami gareng kaya toto lahir sedulur konco yang batin mungso
0: karo sedulur kok konco madiko madiko senanangang wes munio nek karo aku lor kidul wetan kulon jemban runjang runjang cenanangang patih kok dulek ke cenah sing cenahan dudu patih meripatmu penyakit ke duitku nganti jomawut duit selawe gelo karek walulah sewu masuk jokno do ketemu iki apa don kentel mesep neng kene wah jan untung kok konangan anak ora ora dadi hakmu iki wah ora karuan oh iki itu muni duit ngono
2: iki lelakon apa
0: la wong sing nrunjang kono kok sing damu-amu aku bareng duitku sing mau sing ngejumi kono wah wis ana-ana wae ming duwe aji-aji apa menungso kae mau wis ditunjang lara awake damu-amuk korban perasaan kurang-kurangnya duitku mau sing ngejumi kono dunek-uneke sing ora karu-karu duit selawe karek Wolasewu kok nggo isak demne dak kono sejono ketemu nek ora ketemu dadi hakku ampane sing nggawa aku e
1: ngerasani Allah kok ya ayo ngerasani meneh ngono tendang sisan ora rotine sapa iki mau oh melek
0: wong kok rumah saya oleh kotok temen-temen siji kan
1: agak kotok ora kajen nih apa meneh aku demen ake kajin ora jadi nyak-nyak sirai mrene aku bidi sisan
0: bidi ki apa reka-reka kowe ki wer ndo wer
3: ye Abimanyu onong paran rasa no tak cokot pedet gulumu

0: Mas.
1: Ndoro Abimanyu tiba apa siki, Gong? Wah, leku mbotohi, leku keplok nganti kaya ngeplok Ndoro mabur. Leku nyuraki wah nganti erek-erek. Genah yen Patih ki mau calon bakal kalah. Tekaning Ndoto Ndoro dicokot jebul ambruk. Kowe ilang edite. Wong jak ngrasake Ndoro kuwi malah do kelek-kelekan duit. Lah ku ngejumi nyela-nyela mau bolane sakku bolong. Dadi tiba iki mang karep 7000 iki. Nek dikate aku sik titip gareng 5000 emek. Mutangke 5000 kok nginceng, Mbak. Enggak ra nggo jajane. Reko-reko wae Gong ora. Gus, wungu Gus. Ning Ndoro Abimanyu ki arep semapu sedina ping 7 kae watake persis karo Keng Ramane tadi. Angger meni semaput ngono ki krungu ngendikane Ndoro Siti Sendari ngono terus gregah tangi. Ale dadak ngaturi Ndoro Siti Sendari kuwi ra ya kaduwang. Wis meneng wae. Ndoro Siti Sendari kae nek dong ketemu onong pasamuan karo kira ngendikane Dimas. Nek ketemu Jen Dojen Kang Mas. Ayo padha wae karo aku nek ketemu karo wong-wong aku yo milik. Ayo. Baleni meneh. Nek ketemu karo wong-wong milik le. Mena ora ya meng. Kang Mas Abimanyu kula aturi wungu Kang Mas. Kebangeten temen ing atase ming ponco karo musuh karo wong kang ana wae kok nganti tumeka ing kaprlaya ora ana gunane nggonku golek ingane tekan kene. Jagat Kang Mas kula aturi wungu Kang Mas. Jeng Siti Sendari karo sok. Ngapusi ora. Tak tangi ta.
0: Kang Mas Bago.
1: Ah, jan malah wis marahi brangkang. Petro ki reko-reko wae ora. Amin krungu suara kau kok marahi berangkang.
0: Aku anggar krungu suara wedok ki lemes kaya awak.
1: Ditutke ndorak banyu kong, ora dinengke wae.

Aduh mati aku. Abimanyu aku itu bajak limar pati. Aku aja tok pateni aku njaluk pangapura. Aduh mati aku. Aduh. Kok aja melu notoki. Ora berduli kok. Pejai mau nggih, Gus. Iya, Petro. Mbon pateni mangke ndak nyemlang. Aduh mati aku. Waduh mati aku. Waduh mati. Arep apa? Waduh mati aku. Kleru aku. Malah kleru. Nyun ngapunten nggih ora ngerti. Aduh mati aku. Aku itu bajak limar pati jalmo kaping satu aku aja tok piloro aduh mati aku. Aduh mati aku. Yuk. Aduh mati aku. Yuk aduh mati aku. Yuk. Tok kapake. Mboten kok napake niku. Kok bengak-bengok. Mbok menawi nek niki sekarat barang. Yuk. Yuk aduh mati aku yuk aduh. Aja ngudulanan. Wah, lha kula niki ora apa-apa kok ya. Ayo ngalih. Ben iki ora melu apa-apa. Pun gelem mboten gedhe nek lho. Panjen pati ya ora urus ora kapak-kapake bengak-bengok. Yo aduh. Panjen sing jenenge Petro panjen ora urus pengin. Lah kok kuat nggawa penthung semono ya. Lah kene iki ora melu apa-apa ya, Mas. Aduh mati aku. Yo. Oh, ana bolah nang kono kuwi. Dicencang tok kapake mboten wae napak-napake nek ora tak pedhot bahaya iki ket mau ngalan-alani aku. Aduh mati aku. Oh pedhot. Ayo nyencang yo ala. Oh pedhot ben kapok. Pejai mawon nggih, Gus. Iya, Bagong. Awen ora dipateni nyemelang. Iya. Jalaran panjen mungsu niku nek nganti dindong-endong ora urung bakal brodo kalani. Wong bodho kalani kok brodo kalani. Mulane niku ya mulo mengko tak patenane aja nganti mindun kawen. Nggih, karang yo. Yo. Kere iki ora wah kok mudelku bang dirut rek. Lah pancen ora urus iki. Mudel bang kok dirut kan pancen dasare ora tak wales ora. Ki kok lak ceneng sak kayange mongso ora kula bis kuntul bak. Dipedhot. Lah wong sing dicencang lambe aku krasa njur. Arep ora kadang yo wis gek nyencang. Waton. Awal lho Reng, Bagong nggo bolah. Nggo nyencangi wong kuwi. Rikala semana Raden Angka Wijaya ngasta pusaka duwung Kanjeng Kyai Pulanggeni. Sigra lara sangka ing warangka. Orang nganti kata makan mung kejaret janggani sang nin yo mantri terkira patih gerjito pati orang dinin derbaban depani bumi serno margolayu.

0: Ongas kandaning sekara gadung mangamber. Gus, opo Semar? Niki minangka cobi sampean. Untungipun panjenengan saged ngintasi damel ngantos mengsah sampun sami mundur kelarasan senadyan to. Niki wau beto korban ingkang nami Patih Gerjito Pati.
1: Iya.
0: Pak, gak dijak mangkat yo Pak yo. Silak bulek aku. Piye le? Mangkat.
2: Yo yo yo yo yo yo.
0: Ripatmu bulek.
1: Pedes e.
0: Ayo le mlaku rem-rem, aja mripate dinggu. Aja nganti kadaluwarsa ayu semaringgal padha mbacutake lagi. Monggo-monggo kula dherekke. Rikala semana Raden Angkawijaya wis jumangkah saka ing Palenggan. Kadhelaken ngabdi Panakawan. Ing rikala semanten namung sajuga kengabdi Kelurah Bagong kang kantun jalaran kesupen tilem. Wis lajung ya saksana Raden Abimanyu.

0: Dalam kasuran ana uang. Jote gelang rombong aku. Ya. Nek ora ana kanca aku diampiri kon menyang. Ning nek kancane wis komplit diasingake. Ora kon menyang. Ya. Ya titenono sesuk anggar kon meneh aja takon dosa tak nyangi. Bagi aku jurar melu sapa nek ketinggal rombongan kaya ngene iki wis. Sanguku digawa garet. Mongko tok tele ya ming kuwi-kuwine tok. Mongko gek gareng karo petuis padha ndisi kaya ngono lelakon kok kaya ngene. Dewa nyuwun yatra.
1: Rikala semono ku ora Bagong nggih nyangu dorasa tanpa kanca tanpa kanthi. Kapireng saking kayangan Dresila geni kocap Raden Wisanggeni lho Bagong iki kenang apa iki?

白讲，喂，哇，就这那，格拉万德罗为上个呢，一个正八个嘛，那你阿为小白哩，送金古拉德罗，伊就打听莫白讲。Nyuwun pangapunten rebat cekap Ade nyuwun ngampe larto Adi nggo apa? Lah kula niki ditinggal rombongan Mongko tok tele dhuwit kula niku dibujuk gareng lanang wedok Disile Mongko kahanan kok sempit ngeten iki lah sesok-esok nek nganti wonten ketleyake. Jur napa sing ajeng kula nggih golek cucuk-cucuk. Aku nek kok ngene iki ketruwung malah aja melu menyang malah. Kelingan Bayu Manggar Moyo. Bayu Manggar Moyo ki siwano maneh. Anak kelorak kula jenengi Bayu Manggar Moyo. Oh. Idepo nek kok ngene iki aku marak ora menyang walah jan wis. Mongko panjenengan kagungan harta ora modar aku. Aku ya ora nggawa. Aduh, upamane sampean nyuwunke ngampil. Ora iso Bagong. Nang kowe mengkono mau kacilakamu bakal nampa kabejan wis aja kuwatir. Aku sakdurunge tulung karo kowe medhun ana mercapada. Awit pancen lantaran sangka kowe keri iki bisa kanggo srana nggone bakal bungkar marang lakon ing Angkara Murka. Pripun ta? Pekeri kini bisa kanggo serono nggone bakal bungkar marang lakon ing Angkara Murka. Pripun ta? Kowe ora tak nai duit nanging kowe ten tak paringi sandangan gelem apa ora? Sandangan apa ya pokoke gelem apa ora. Ana pancen kira-kira niku kena kanggo golek sambung tepung. Mangga tekate ya kepiye carane apa ya dititipake yo cileke dhuwit apa sesule juga nek disauri karo gareng niku pun kula usikke yo usikke malah wonge do lunga payah aku mulane wingi bujuk kon melu yen-yen Wong duwe disile sedulur kok ya malu-malu ngono lho. Lah karang ming kuwi-kuwi nek tok turan dienggo tuku paku e. Ha niki nggen ora mbangun iki. Wong kok ajeng adol gamelan. Eman-eman. Aja-aja. Nggih, senajan to. Kula kumpul-kumpulke supaya bisa kimpul e kan. Kene omongane ndlodor kok ngono, kumpul iso kumpul kepiye? Iso kumpul kono. Arek ngono. Tak paringi sandangan rak gelem to. Pulo nek pancen apik ya kene wae tak jukuke ya.

Kita harapan terbentang, bersiap taklukkan berbagai tantangan, dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti, bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Subening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu wa nasta'inu wa nasta'inu. Wassalatu wassalamu ala rasulil amiyyil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Pendengar Radio Bercahaya yang dimuliakan Allah, marilah pada kali ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dan mengucapkan kalimat alhamdulillah bil alamin. Kita diberi oleh Allah untuk kesempatan untuk beribadah, bermuamalah dengan sesama manusia untuk meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menjalankan ibadah-ibadah pokok seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya, di antara cara meninggalkan kualitas takwa dan keimanan kita adalah dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi sendiri maupun secara berjamaah. Perlu kita ketahui, melakukan zikir kepada Allah tidak hanya disyariatkan saat bersendi saja, namun juga diperintahkan oleh syariat dengan melakukan dengan bersama-sama atau berjamaah. Melakukan zikir secara bersama tidak merupakan bid'ah, bukan merupakan baru dalam Islam. Hal ini berdasar dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah sebagai berikut: Ta'ala malaikata yatufuna fit turuq yaltamisu ahlal innal zikr. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang terus berkeliling di sana mencari orang-orang ahli zikir. Fa idza wajadu qawman yadhkuruna Allah azza wajalla tanadau halumu ila hajatikum. Jika malaikat-malaikat tersebut menemukan ada kaum yang berzikir kepada Allah azza wajalla, para malaikat sampaikan apa kebutuhan kalian. Fa yahuffunahum bi ajnihatihim ila samaa'i dunya. Malaikat meliputi mereka dengan ayat-ayatnya hingga sampai langit dunia, yaitu langit yang paling rendah. Ayas alukum rabbukum bahwa alam ma yakulu abadi. Malaikat-malaikat itu kemudian ditanya kepada oleh Allah, sedangkan Allah adalah zat yang maha mengetahui apa yang dibaca oleh hamba-hambaku. Wayah mitunaka wa yumajjadunak yakuluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmidunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih kepadamu ya Allah, bertakbir kepadamu, bertahmid dan memuliakan namamu. Wa yakulu hal ru'auni. Allah lalu kembali bertanya, apakah mereka melihatku? Wa yakuluna la wallahi ma ru'au. Mereka menjawab, tidak, demi Allah mereka tidak pernah melihat engkau ya Allah. Wa yakulu kaifa la ru'auni. Bagaimana seandainya mereka bisa melihatku? Yaquluna law ra'auka kanu ashadda laka badatan wa ashadda laka tamjidan wa aghsaru laka tasbihan. Andaikan mereka melihatmu, pasti mereka akan lebih lagi dalam melakukan ibadah menyembahmu, lebih memuliakanmu, serta lebih banyak lagi bacaan tasbih mereka atasmu ya Rabb. Yaqulu fa madza yas'aluna, lalu apa yang dia minta kepadaku? Yaquluna yas'aluna kal jannah. Mereka minta surgamu ya Rabb. Yaqulu ahra'uha. Nah, apa mereka juga sudah pernah melihat surga-surgaku? Yaquluna la wallahi ya rabbi ma ra'uha. Belum ya Allah, wahai Tuhanku, mereka belum pernah sekalipun melihat. La wallahi ya rabbi ma ra'uha. Demi Allah, wahai Tuhanku, mereka belum pernah sekalipun melihat surgamu. Yaqulu fa kaifa law ra'uha? Bagaimana seandainya mereka sudah melihat melihatnya? Lau annahum ra'uha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaba wa 'azama fiha ruhiya. Apabila mereka pernah melihatnya, pasti mereka lebih semangat dan giat dalam mencari dan memiliki surga tersebut. Qala famimma yata'awadun, apa yang mereka minta perlindungan? Yaquluna yata'awadun minan-nar, mereka minta perlindungan dari sikan api neraka. Yaqulu ahlu ra'uha, apakah mereka pernah melihatnya? Yaqulu la wallahi ma ra'uha, ya Tuhan, mereka belum pernah menyaksikannya. Yaqulu fa kaifa la ra'uha, kemudian bagaimana sikap mereka, aneh saja mereka sudah pernah melihat neraka itu. La ra'uha kanu ashadda minha firar wa ashadda laha makhofa, pastinya mereka akan lari kencang dan begitu menakuti neraka tersebut ya Rabb. Qala fa ushidukum anni qad afrudu lahum, dengan begitu saksikanlah bahwa Allah sungguh telah mengampuni mereka. Yaqulu ma'akum minal malaikah fihim fulanun laysa minkum innama ja'a li hajah. Ada satu malaikat yang melapor kepada Allah, ya Allah, di antara orang-orang yang sedang duduk berzikir kepadamu ada satu orang yang tidak ikut berzikir, namun kedatangan mereka di majlis itu karena ada suatu kepentingan lain. Qala humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Allah menjawab, mereka adalah orang yang duduk dalam persamaan satu majelis. Tidak ada orang yang selaka bagi siapun yang dalam satu majelis dengan mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mendengar dari bercahaya nurun Allah, kisah dalam hadis di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa berzikir secara bersama-sama mempunyai dasar yang jelas di antaranya melalui hadis di atas, di mana malaikat melaporkan orang yang berzikir bersama-sama. Siapapun saja yang hadir dalam satu majlis, meskipun orang itu mempunyai kepentingan atau niat yang kurang lurus atau mengantuk, namun karena keagungan majlis zikir, siapapun mereka yang berada dalam satu majlis itu, Allah akan mengampuni dosa mereka. Namun karena keagungan majlis zikir, siapapun mereka yang berada dalam satu majlis itu, Allah akan mengampuni dosa mereka semua. Manfaat lain selain berzikir mengingat Allah, berzikir bersama orang banyak mempunyai segudang manfaat. Seorang dokter yang tidak pernah bertemu dengan dokter lain, ia akan merasa menjadi dokter sendiri, merasa paling pintar sendiri. Orang yang wajahnya ganteng, apabila tidak pernah bertemu dengan orang lain yang ganteng, ia akan merasa paling ganteng sendiri. Begitu pula kita perlu berkumpul. Kita perlu berkumpul satu majlis dengan orang-orang alim, soleh, dekat kepada Allah, supaya kita terhindar dari perasaan merasa paling alim sendiri, soleh sendiri, ahli zikir sendiri, akhirnya ujub, membanggakan diri sendiri. Seolah kisah kitalah yang paling dekat dengan Allah, orang lain tidak lain, ini berbahaya. Namun apabila kita sering berkumpul satu majlis zikir dengan orang-orang yang baik, penyakit hati berupa membanggakan diri sendiri, insya Allah akan terobati dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sabiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian bersama orang-orang yang benar. Menurut Ibrahim Al-Khawas, berkumpul dengan orang soleh merupakan lima tipis atau lima tip yang terkenal dengan obat hati sebagai berikut. Dawa'ul qalbi khamsatun asya. Obat hati ada lima perkara. Pertama, qira'atul Qur'ani bitadabbur, membaca Al-Qur'an dengan merenungkan maknanya. Yang kedua, waqala al-batn, kosonglah perut, artinya bisa dengan berpuasa atau tidak selalu mengikuti hawa nafsu makan, termasuk makan terlalu kenyang. Yang ketiga, waqiyamul lail, salat malam. Yang keempat, wadud'u 'indal masakhir, berdoa di waktu sahur. Terakhir, pesan Ibrahim Al-Khawas atau yang kelima yaitu wa mujalasatu shalihin, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Disinilah letak bagaimana pentingnya berzikir dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Demikian yang kami lakukan. Saya Ali Mustaqim, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: Tanggap dampak kekeringan, BPBPK Jawa Tengah salurkan 16.000 liter air bersih di Kabupaten Cilacap. Hasil panen anjlok dan biaya membengkak, petani cabai di Kalijeruk rugi 50 juta akibat kemarau.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta, dan berikut informasi selengkapnya. Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan BPBBK Jawa Tengah, Kementerian Pekerjaan Umum menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak bencana kekeringan di Kabupaten Cilacap. Penyaluran bantuan ini merupakan tindak lanjut atas permohonan dari pemerintah desa di wilayah terdampak sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama musim kemarau. Pelaksanaan distribusi air bersih berlangsung pada 9 Mei hingga 7 Juli 2026 dengan melibatkan BPBD Kabupaten Cilacap, perangkat desa, serta masyarakat setempat. Kegiatan ini menjadi bagian dari sinergi pemerintah dalam penanganan bencana kekeringan yang menyebabkan kekurangan ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah. Selama periode tersebut, BPBPK Jawa Tengah menyalurkan 16.000 liter air bersih yang didistribusikan ke 3 desa di 2 kecamatan, yaitu Desa Klumprit, Kecamatan Nusa Wungu, sebanyak 4.000 liter, Desa Kedung Benda, Kecamatan Nusa Wungu, sebanyak 8.000 liter, dan Desa Karang Benda, Kecamatan Adipala, sebanyak 4.000 liter. Bantuan tersebut memberikan manfaat bagi 743 kepala keluarga atau sekitar 2.080 jiwa yang terdampak kekeringan. Kepala BPBPK Jawa Tengah, Nanda Lasro Elizabeth Sirait, menyampaikan bahwa penyediaan air bersih merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di tengah kondisi kekeringan yang berdampak pada berkurangnya akses terhadap sumber air bersih. BPBPK Jawa Tengah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk mendukung upaya penanganan bencana serta memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan penanganan dampak kekeringan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan sehingga kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau.
1: Lintas Bercahaya.
0: Persatuan Wanita Patra PWP RU 4 Cilacap menggelar bakti sosial cegah stunting dalam rangkaian Hari Anak Nasional 2026 di Aula Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Selasa 28 Juli 2026. Mengusung tema Dari Gizi Yang Baik, Lahirlah Generasi Hebat. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian sekaligus komitmen organisasi istri pekerja Pertamina tersebut dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting di wilayah sekitar operasional kilang. Ketua PWP tingkat wilayah Pertamina Patra Niaga RU4 Cilacap, Nyonya Acil Hermawan, melalui Wakil Ketua Pendamping Bidang Sosial dan Budaya, Nyonya Intan Andi Krishna, mengatakan PWP ingin berkontribusi aktif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting sejak dini. Selain edukasi, PWP menyalurkan 100 paket bantuan bagi balita dengan kondisi gizi buruk dan gizi kurang di wilayah Kecamatan Cilacap Tengah dan sebagian Cilacap Selatan. Masing-masing paket berisi beras, minyak goreng, telur, susu, dan vitamin sebagai dukungan pemenuhan kebutuhan gizi anak. Bantuan disalurkan bagi penerima manfaat di Kelurahan Donan, Lomanis, Sidanegara, Gunung Simping, dan Kutawaru di Kecamatan Cilacap Tengah, serta Kelurahan Tegal Kamulian di Kecamatan Cilacap Selatan. Camat Cilacap Tengah Agung Wibowo menyampaikan apresiasi atas inisiatif PWP RU4 Cilacap yang turut berperan dalam mendukung program penurunan stunting di Kabupaten Cilacap. Apresiasi juga disampaikan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PP dan PA Kabupaten Cilacap melalui Kepala Bidang PP dan PA Wulan Cahyasari. Menurutnya kegiatan yang digagas oleh Bidang Sosial dan Budaya PWP RU4 Cilacap merupakan bentuk sinergi yang nyata nyata antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung tumbuh kembang anak. Melalui kegiatan ini, PWPR Umbat Cilacap berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting sejak masa kehamilan hingga usia balita, sekaligus memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas.
1: Lintas Bercahaya.
0: Respon cepat ditunjukkan personil Polresta Cilacap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menindaklanjuti laporan yang diterima melalui layanan call center 110. Personil piket bergerak membersihkan tumpahan solar di ruas jalan Desa Adimulya, Kecamatan Wanerja, Kabupaten Cilacap, Kamis 30 Juli 2026 dini hari. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat kondisi jalan yang licin. Menerima informasi dari masyarakat sekitar pukul 01.15 waktu Indonesia Barat, petugas segera mendatangi lokasi dan melakukan penanganan. Dengan memanfaatkan pasir dan tanah di sekitar lokasi, personil menutup permukaan jalan yang terdampak tumpahan solar hingga kondisi jalan kembali aman dilalui pengguna kendaraan. Kasihmas Polresta Cilacap Ibda Galih Sucahyo SH mengatakan bahwa penanganan tersebut merupakan langkah cepat kepolisian untuk menghilangkan potensi bahaya bagi pengguna jalan. Begitu menerima laporan, dikatakan personil langsung menuju lokasi dan melakukan penanganan dengan menaburkan pasir serta tanah pada tumpahan solar. Langkah ini dilakukan agar permukaan jalan tidak lagi licin sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, khususnya bagi pengendara roda 2. Menurutnya, kecepatan respon merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama terhadap situasi yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Ia pun mengapresiasi kepedulian masyarakat yang segera melaporkan kondisi tersebut dan menghimbau agar masyarakat tidak ragu memanfaatkan layanan 110 apabila menemukan kejadian yang memerlukan penanganan kepolisian.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: ke toko.
1: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM e, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami dan higienis.
2: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
3: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
1: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Para petani cabai di Desa Kalijeruk, Kecamatan Kaunganten, Kabupaten Cilacap harus menghadapi dampak berat dari musim kemarau yang melanda wilayah mereka. Kesulitan air bersih, ancaman hama membuat produktivitas tanaman cabai menurun drastis, sementara biaya operasional perawatan terus membengkak. Salah satu petani cabai rawit merah setempat, Anto, mengungkapkan bahwa dampak kemarau ini sangat menyulitkan para petani, terutama dalam hal penyiraman lahan. Selain kelangkaan air, serangan hama seperti trips, ular, hingga masalah layu tanaman menjadi kendala utama yang harus dihadapi, sehingga kondisi fisik tanaman cabai menjadi kurang produktif akibat pasokan air yang minim, padahal pupuk yang diberikan sudah cukup. Kondisi sulit ini tercatat sudah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan sejak awal musim kemarau. Dari total sekitar 15 hektar populasi lahan cabai di Desa Kalijeruk, Anto sendiri mengelola lahan seluas 2,5 hektar. Saat musim penghujan, lahan seluas 2,5 hektar milik Anto mampu menghasilkan sekitar 5 kuintal cabai rawit merah dalam sekali petik. Namun di musim kemarau ini, hasil panen merosot tajam, hanya berkisar 1 kuintal.
4: Keluhannya kami para petani cabai yang ada di Desa Kalijeruk itu ya air. Di Kalijeruk itu juga air itu sangat terbatas. Kami ngambil dari sungai, itu jaraknya kurang lebih 1 km dari sungai ke lahan cabai. Dan itu pun tidak bisa ditarik dengan satu mesin. Mompa satu mesin ke langsung ke penampungan itu tidak bisa, tetap harus dengan 3 mesin baru sampai ke lahan. Kondisi seperti ini sudah terjadi kurang lebih di 3 bulanan. Kalau untuk saya pribadi itu kurang lebih di 2,5 hektar. Tetapi untuk populasi yang ada di desa kami, Desa Kalijeruk itu kurang lebih di 15 hektaran. Dan ini kan dikarenakan musim kemarau ini produksi cabenya berkurang, terus harga di pasaran juga turun drastis, ditambah lagi biaya untuk perawatan dan biaya operasionalnya itu malah membengkak. Jadi kami sebagai petani ini ya jujur mengalami kerugian. Cuma namanya petani ya tetap kami akan berusaha untuk menutup kos kerugian itu dengan swadaya mandiri lah. Kondisi yang ada sekarang kekurangan air, banyak tanaman kami yang mati, layu, kering seperti itu.
1: Ia memperkirakan kerugian yang dialami para petani selama 3 bulan terakhir telah mencapai kisaran 50 juta. Kerugian tersebut terpaksa ditutup secara swadaya mandiri oleh para petani.
3: Lintas Bercahaya.
1: Menanggapi keluhan para petani, Kepala Desa Kalijeruk Yanto membenarkan bahwa dampak musim kemarau sangat dirasakan oleh para petani hortikultura di wilayahnya. Menurut data pemerintah desa, terdapat sekitar 45 petani cabai yang tersebar di 3 dusun dengan total luas lahan mencapai 15 hektar. Yanto menjelaskan bahwa posisi lahan pertanian yang berada di dataran tinggi membuat ketergantungan terhadap pengairan menjadi sangat vital. Saat musim kemarau tiba, kekurangan air menjadi kendala utama yang merugikan para petani. Pemerintah Desa Kalijeruk sejauh ini telah mengupayakan edukasi kepada para petani untuk memanfaatkan sumber air terdekat. Namun keberadaan sungai Kaligombong yang menjadi satu-satunya sumber air warga juga mengalami penyusutan debit air secara drastis saat kemarau. Jarak pengambilan air dari sungai ke lahan yang mencapai 500 meter hingga 1 kilometer berdampak langsung pada lonjakan biaya operasional. Yanto membeberkan bahwa petani harus mengeluarkan biaya solar hingga 300 ribu per hari hanya untuk mengoperasikan mesin pompa air.
0: Kalau di Desa Kalijeruk itu kurang lebih sekitar 15 hektar petani yang menanam cabai di Kalijeruk, terbagi di 3 dusun, kurang lebih petani ada 45 orang kan. Ya tentunya kalau musim kemarau, karena memang kita menanam cabai itu di dataran tinggi, sehingga yang dibutuhkan ya dari pengairan. Karena beberapa bulan kebelakang dengan adanya musim kemarau, petani dirugikan dengan kekurangan air. Ya kalau dari desa sementara memang karena dengan kondisi tahun 2026, keterbatasan anggaran untuk pertanian, sehingga kami belum bisa mengupayakan dengan maksimal untuk petani di Desa Kalijeruk, khususnya untuk ketahanan pangan di bidang hulu. Karena kami juga kalau untuk bantuan air saja, kita juga menghadapi musim kemarau kan, kita fokusnya di air bersihnya, memang belum sampai ke petaninya. Itu pun kita mintakan ke BPBD. Kekurangan kami di sini karena hanya ada satu sungai Kaligombong yang memang cenderung di kala musim kemarau juga semakin menyusut. Nah harapan kami tentunya kami bisa dibantu lah dari Dinas Pertanian di Kabupaten Cilacap, khususnya di Desa Kalijeruk ini dengan adanya sumur pompa lah, sehingga petani cabai di Desa Kalijeruk nanti bisa mengambil air di lahan yang terdekat. Kalau sekarang memang arahan dari pemerintah desa itu mengambil airnya dari sungai, itu sekitar jaraknya 500 bahkan hampir ada 1 kilo. Ya harapan kami dari pihak pemerintah Kabupaten Cilacap itu segera untuk mengecek kondisi di Kalijeruk, bahkan segera ditindaklanjuti dengan adanya bantuan-bantuan sumur pompa.
3: Lintas Bercahaya.
1: Langkah nyata dalam mencetak generasi muda yang tangguh dan terencana terus digencarkan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap. Bertempat di Hotel Sindoro pada Kamis 30 Juli 2026, ajang Grand Final Pemilihan Duta Generasi Berencana Genre Kabupaten Cilacap tahun 2026 sukses digelar dengan menghadirkan 13 finalis terbaik dari berbagai wilayah kecamatan. Melalui ajang ini, para duta genre disiapkan sebagai figur kunci di kalangan remaja untuk aktif mengampanyekan pentingnya perencanaan hidup, pencegahan pernikahan usia anak, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, serta penghentian berbagai perilaku berisiko lainnya. Acara puncak tersebut dihadiri oleh staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik Bintang Dwi Cahyono yang hadir mewakili PLT Bupati Cilacap. Saat membacakan sambutan PLT Bupati Cilacap, Bintang menekankan bahwa remaja merupakan aset strategis yang sangat menentukan masa depan daerah. Duta Jendre diharapkan dapat mengambil peran sebagai pelopor dalam mengampanyekan 8 fungsi keluarga. Edukasi menyeluruh ini penting agar remaja terhindar dari jebakan pernikahan usia anak dan narkoba demi mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045.
5: Program ini diharapkan mampu membentuk generasi muda yang siap menghadapi tantangan zaman dengan bekal pengetahuan, karakter, dan tanggung jawab yang kuat. Oleh karena itu, pemilihan duta genre bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi merupakan proses untuk memilih figur teladan yang mampu menjadi duta, role model, sekaligus agen perubahan bagi teman-teman sebayanya. Duta genre diharapkan mampu menjadi contoh dalam 8 fungsi keluarga, mencegah pernikahan dini, penyalahgunaan nafsa, dan perilaku beresiko lainnya. Jadikan momentum ini sebagai awal untuk terus berkarya, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.
1: Sementara itu, Ketua Forum Jendre Kabupaten Cilacap Muhammad Rizky Nur Faisi menjelaskan bahwa seluruh finalis telah melewati proses seleksi yang ketat, mulai dari tahap penjurian secara daring, masa pra-karantina, hingga melangkah ke babak grand final.
6: Dan harapan saya untuk kegiatan ini agar terpilih duta generasi berencana Kabupaten Cilacap yang tidak hanya berprestasi tetapi juga mampu menjadi teladan dan menginspirasi para remaja di lingkungan Kabupaten Cilacap. Dan kami juga berharap saya selaku Ketua Forum Jendre Kabupaten Cilacap tahun 2025-2027 bisa merangkul seluruh komunitas di Kabupaten Cilacap sehingga kita bisa bekerja sama dalam hal-hal yang positif. Forum dan duta genre di lingkungan Kabupaten Cilacap, Bapak Ibu di lingkungan Dinas Kabupaten Cilacap bisa dapat berkenan untuk berkolaborasi dengan kami, bisa berkenan untuk mendukung kami dengan penuh agar program-program dari kami dan juga dinaungi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap dapat terlaksana dengan baik dan tentunya sangat-sangat positif dan sangat berdampak bermanfaat bagi remaja-remaja.

0: wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Di piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nenine kepet.
5: Nyong bingung bu.
1: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Ngo dandan dapur tiana.
5: Ngone pakir no. Pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibunya rasa melu
1: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
1: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane? Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
7: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
8: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
9: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
9: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
9: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat potensi ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
7: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
9: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
10: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
11: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
12: Aku sedang nimba air, Roma.
11: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
12: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
11: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
13: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

0: Bapak minta. Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortek.djp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortek.djp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan

0: jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan